pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Brazil melawan Maroko. Dan kembali kita ikuti siaran Pro 1 RRI ND.

0: Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan ada dalam puji-pujian menurut Mazmur 146. Oleh karena itu saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita secara berbalas-balasan menaikkan pujian bagi Allah kita. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku.
1: Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup,
0: dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
1: Janganlah percaya pada para bangsa,
0: kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan,
1: apabila nafas masih berhenti, ia kembali ke tanah.
0: Pada hari itu juga lenyaplah segala rencananya.
2: Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allahnya,
0: yang harapannya pada Tuhan Allahnya.
2: Dia yang menjadikan langit dan bumi,
0: laut dan segala isinya,
2: yang tetap setia untuk selama-lamanya.
0: Ia menegakkan keadilan untuk orang yang ditindas, yang memberi makanan kepada orang yang lapar.
2: Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung,
0: Tuhan membuka mata orang buta,
2: Tuhan menegakkan orang yang tertunduk lesu,
0: Tuhan mengasihi orang benar,
2: Tuhan menjaga para pendatang.
0: Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik digagalkannya.
2: Tuhan memerintah untuk selama-lamanya.
0: Allahmu ia Sion turun-temurun. Haleluya.

0: Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu kita mempersiapkan kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9.
1: Sebelum kita ada dalam pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang senantiasa mengasihi kami umat-Mu, kami datang kepada-Mu Tuhan seraya mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau Allah masih mengizinkan kami untuk ada dalam ibadah pada saat ini Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sedikit daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami perlu hikmat, pengertian, pengetahuan daripada-Mu Bapa, sehingga setiap firman yang kami baca, kami renungkan sebentar, itu dapat menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Hamba Tuhan yang telah Engkau pakai untuk berbicara atas nama firman-Mu Tuhan, biarlah hikmat otoritas Allah ada pada hamba-Mu Bapa. Ini doa ini sembahyang kami kepada-Mu Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Umat Tuhan dimohon untuk berdiri. Perselisihan. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi, siapa Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
0: Yang disebut berbahagia adalah mereka mendengarkan apa yang disampaikan Allah melalui setiap firman-Nya dan hendak melihara dalam kehidupannya hari lepas hari, dan terpujilah nama Tuhan. Haleluya.

Silahkan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam. Pertama Korintus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, perselisihan. Dan Majelis Sinode Gemit memberi judul untuk tema khotbah adalah dewasa dalam Kristus, berhenti terpecah, mulai bertumbuh. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menghantarkan kita sekalian untuk memahami dari teks ini. Kalau tidak salah, khotbah ini sudah kedua kali saya sampaikan, ketika tanggal 31 Oktober di lapangan Pancasila, kalau tidak salah ya, lapangan Pancasila. Dan hari ini Tuhan mempercayakan bagian ini untuk sekali lagi kita mendengarkannya. Ketika kita mendengarkan kata dewasa, biasanya yang terbayang di pikiran kita adalah umur yang bertambah, tubuh yang semakin kuat, rambut yang semakin memutih, atau pengalaman hidup yang semakin banyak. Dalam budaya, ketika seseorang dikatakan dewasa, ketika dia sudah bisa, bagi orang timur memegang parang, bagi perempuan sudah bisa menenun. Tetapi pertanyaannya, apakah bertambah usia berarti bertambah dewasa? Belum tentu. Sebab ada perbedaan antara dewasa secara fisik dan juga dewasa secara rohani. Dewasa fisik terjadi secara alami dan karena pertambahan usia yang terus meningkat. Hari ini seorang anak berusia 5 tahun, namun beberapa tahun kemudian ia menjadi seorang remaja, lalu menjadi seorang dewasa. Waktu membuat tubuhnya dia bertumbuh. Namun dewasa rohani tidak terjadi secara otomatis dengan bertambahnya usia. Seseorang bisa menjadi anggota gereja selama puluhan tahun, rajin beribadah setiap minggu, hafal banyak ayat Alkitab, banyak dan aktif melayani, namun dia masih mudah marah, mudah tersinggung, mudah sekali untuk melakukan hal yang keliru, sulit mengampuni, suka iri hati, senang bertengkar. Itu berarti belum dewasa secara rohani. Tubuhnya dewasa tetapi imannya belum dewasa. Usianya bertambah tapi karakternya belum bertumbuh. Karena itu dewasa fisik ditentukan oleh berapa lama kita hidup, tetapi dewasa rohani ditentukan oleh seberapa jauh kita hidup di dalam Kristus. Inilah persoalan yang ditentukan oleh Paulus dalam jemaat di Korintus. Mereka bukan jemaat yang baru. Mereka sudah mengenal Injil. Mereka memiliki karunia-karunia rohani. Mereka memiliki pengajar-pengajar yang hebat. Tapi justru Paulus berkata, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Mengapa? Karena meskipun mereka sudah lama menjadi orang percaya, mereka masih hidup di dalam iri hati, perselisihan, perpecahan. Mereka lebih sibuk memilih kelompok daripada bertumbuh dalam Kristus. Maka melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah selama ini kita hanya bertambah tua dalam gereja atau sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Kristus? Karena bertumbuh di dalam Kristus berbeda bertambah di dalam gereja. Apakah kita masih mendengar atau senang untuk ada dalam perbedaan, atau sudah belajar untuk membangun? Karena tema firman Tuhan hari ini adalah dewasa dalam Kristus, berhenti, terpecah, dan mulai bertumbuh. Maka kitab ini menjadi rujukan paling tepat. Paulus melihat jemaat Korintus seperti anak-anak yang tumbuh sudah besar,
tetapi cara berpikirnya masih kanak-kanak. Oleh karena itu mereka sibuk berkata, aku Paulus, aku Apolos, ada yang lain mengatakan aku Kefas. Mereka bertengkar tentang siapa yang lebih hebat. Karena itu Paulus mengingatkan mereka, orang yang dewasa tidak sibuk memilih kubu, tetapi sibuk bertumbuh di dalam Kristus. Inilah yang sedang terjadi di jemaat Korintus. Mereka bukan jemaat yang miskin karunia. Mereka memiliki pengajar-pengajar yang luar biasa. Mereka memiliki semangat beribadah yang luar biasa. Mereka mengenal Injil. Mereka aktif dalam pelayanan. Namun justru Paulus mengatakan sesuatu yang berbeda. Mereka merasa rohani, tetapi Paulus menyebutkan mereka sebagai bayi. Oleh karena itu perikop yang disampaikan ketika dituliskan dalam kitab pertama Korintus tentang perselisihan, ayat yang kedua dia bilang susulah, itu bukan makanan yang keras, tapi sesuatu yang layak untuk bayi, seorang yang masih membutuhkan pertumbuhan tulang. Mereka merasa kuat, tetapi Paulus melihat mereka lemah. Mereka merasa dewasa, tetapi Paulus melihat mereka belum bertumbuh. Mengapa? Karena mereka masih terpecah. Mereka masih sibuk memilih kubu. Yang lain mengatakan aku dari Paulus, yang lain mengatakan aku dari Apolos, yang lain mengatakan aku dari Kefas, Petrus. Mereka lebih sibuk menentukan siapa pemimpin favorit daripada bertumbuh menjadi murid Kristus. Dan Paulus berkata, kalau kalian masih bertengkar karena manusia, kamu belum dewasa. Hari ini firman Tuhan mengajak kita melihat tiga tanda kedewasaan dalam Kristus sebagai orang yang telah bertumbuh. Yang pertama, bahwa dewasa dalam Kristus berarti berhenti membesarkan perbedaan. Paulus mengatakan ini pada ayat yang ketiga, sebab jika di antara kamu ada iri hati perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Perhatikan bagian ini secara baik. Paulus tidak berkata mereka kurang ibadah. Paulus tidak berkata bahwa mereka kurang berdoa. Paulus tidak berkata mereka kurang pengetahuan Alkitab. Yang Paulus soroti adalah hati mereka. Karena orang yang belum dewasa secara iman nampak dalam hidup setiap hari, dan secara fisik bisa saja dia dewasa, namun akan sangat mudah terpecah belah. Akan sangat mudah terpecah belah. Sedikit perbedaan menjadi pertengkaran, sedikit ketidaksamaan menjadi permusuhan, sedikit ketidakcocokan menjadi perpecahan. Dan inilah perilaku anak kecil yang biasanya ditemui ketika bermain kelereng, ketika berebutan karet. Tetapi orang yang dewasa belajar melihat hal yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Paulus, ketidakdewasaan rohani seringkali muncul bukan karenanya kurang pengetahuan, melainkan karena terlalu besarnya ego yang dipelihara. Ketika kita berkata bahwa saya dari kelompok yang paling benar, pendapat saya yang paling tepat, pelayanan saya yang paling penting, maka pada dasarnya kita belum dewasa untuk melihat siapa yang paling utama. Padahal salib Kristus tidak pernah dibangun untuk memisahkan manusia. Salib dibangun untuk mempersatukan manusia dan yang telah diselamatkan untuk masuk di dalam Kristus, hidup dan diam bersama-sama dengan Kristus. Orang yang dewasa dalam Kristus tidak bertanya siapa yang paling hebat, tetapi dia bertanya bagaimana Kristus bisa dimuliakan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas. Itulah yang paling penting. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Korintus saat itu, dewasa tidak ditentukan tentang seberapa kita berpengalaman mengetahui tentang Alkitab, tapi seberapa kita mau hidup bersama di dalam Kristus. Bapak-Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari teks ini kita bisa belajar apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahwa yang diinginkan oleh Allah bukan tentang siapa, tapi bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu bagian yang kedua, dewasa dalam Kristus berarti melihat manusia hanya sebagai alat. Lalu Paulus mengajukan pertanyaan yang mengejutkan, apakah Apolos, apakah Paulus? Ayatnya yang kelima, seolah-olah Paulus berkata, kenapa kalian bertengkar karena kami? Kenapa kalian mengangkat kami begitu tinggi?
Kenapa kalian membangun kubu di atas nama kami? Padahal kami hanya pelayan. Di sini Paulus sedang mengoreksi cara pandang jemaat yang keliru dan salah. Mereka telah membalikkan fakta. Mereka menjadikan manusia sebagai objek utama, dan mereka menjadikan Allah seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam hidup. Nama manusia diagung-agungkan, dan nama Allah dianggap sebagai ritual dalam agama. Tidak menjadi fokus. Padahal faktanya justru sebaliknya. Manusia hanya alat. Allah adalah pelaku utama. Manusia hanya hamba. Allah adalah Tuhan. Manusia hanya pekerja. Allah adalah pemilik ladang. Bukankah ini juga bagian dari bahaya gereja masa kini? Kadang kita lebih mengenal nama pengkhotbah daripada mengenal nama Kristus. Kita lebih sering menyebutkan nama pengkhotbahnya, tapi melupakan nama Kristus yang sesungguhnya. Kita lebih bangga dengan denominasi daripada Injil. Kita lebih kagum pada kemampuan manusia daripada kuasa Allah. Ketika itu terjadi, kita sedang mengulangi kesalahan dari jemaat Korintus yang ditegur oleh Paulus. Kita sedang membalikkan fakta. Tapi yang sebenarnya harus diketahui, Paulus tidak pernah bisa membangun rumah. Paulus tidak bisa membangun rumah. Paku, seng, kayu, batu tidak bisa membangun rumah. Yang membangun rumah, tukang. Batu, kayu, paku hanya alat.

memberi hidup. Karena itu kedewasaan rohani dimulai ketika kita berhenti mengagungkan alat, mulai memuliakan sang pemakai alat yang benar. Karena tidak ada satupun yang bisa mengagungkan dirinya, karena dia hanya alat, bukan titik fokus. Dan oleh karena itu Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang ketiga, dewasa dalam Kristus berarti menyadari Allah lah yang memberi pertumbuhan. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat yang ke-6, inilah pusat dari seluruh bagian ini. Perhatikan urut-urutannya. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya, pekerjaan manusia ada batasnya. Paulus dapat berkhotbah sekencang-kencangnya. Paulus bisa mengunjungi orang sejauh-jauhnya. Apolos dapat mengajar. Apolos bisa berbuat segala sesuatu. Tetapi keduanya tidak dapat membuat benih itu tumbuh. Hanya Allah yang dapat melakukan itu. Karena pertumbuhan rohani adalah mujizat. Hati yang keras menjadi lembut adalah mujizat. Orang yang berdosa bertobat adalah mujizat. Keluarga yang dipulihkan adalah mujizat. Iman yang bertahan di tengah penderitaan adalah mujizat. Dan semua itu adalah pekerjaan Allah, bukan manusia. Itu sebabnya Paulus berkata begini, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bukan berarti bahwa pelayan tidak penting. Paulus tidak sedang merendahkan dirinya. Paulus tidak sedang merendahkan pelayanannya. Tetapi Paulus sedang menempatkan pelayanan pada posisi yang benar. Pelayanan memang penting, pelayan juga penting. Tetapi Allah lebih jauh penting dari segala sesuatu. Pelayan dibutuhkan, tetapi Allah yang menentukan hasil. Pelayan bekerja, tetapi Allah yang memberikan kehidupan. Orang dewasa dalam Kristus memahami hal ini. Karena itu, dia tidak menggantungkan imannya kepada manusia. Tapi dia menghormati pelayan Tuhan dan terus menyembah Allah. Ini yang harus lebih penting. Menghormati pelayan Tuhan itu penting, tetapi jauh lebih penting menyembah Allah dalam segala hormat. Lebih penting. Menghargai pemimpin rohani itu penting, tetapi berharap kepada Kristus jauh lebih penting. Mengasihi gereja itu penting, tetapi percaya kepada pemilik gereja jauh lebih penting. Karena yang menyelamatkan semua itu Tuhan, bukan pelayan, bukan juga gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sedang mengajak jemaat di Korintus keluar dari masa kanak-kanak rohani menuju kepada kedewasaan. Dan panggilan yang sama ditujukan kepada kita hari ini. Berhentilah terpecah, berhentilah membangun kubu, berhentilah mengagungkan manusia, berhentilah membalikan fakta. Karena gereja bukan milik Paulus, bukan milik Apolos, bukan milik pendeta, bukan milik penatua, bukan milik kelompok tertentu. Karena gereja adalah milik Kristus. Gereja hanya milik Kristus. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa dia memiliki gereja. Dan oleh karena itu Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mulai melihat manusia hanya sebagai alat dan Allah sebagai pusat segala sesuatu, saat itulah kita mulai bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Sebab tanda kedewasaan rohani bukan seberapa banyak yang kita ketahui tentang Tuhan, melainkan seberapa jauh hidup kita mengarahkan kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita terarah, hidup kita ada dalam kuasa kasih Allah, dan kita dipenuhi dengan berkat Tuhan. Berhenti terpecah, mulailah bertumbuh. Berhenti mengganggukan manusia, muliakanlah Allah yang hidup. Berhentilah menjadi bayu rohani, bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga hidupmu, apapun yang engkau kerjakan, hal yang paling terkecil pun yang engkau lakukan, itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan membesarkan diri untuk setiap hal yang dikerjakan. Karena Tuhan menilai, Tuhan mengatakan, masing-masing telah menerima upahnya. Amin.

Terima kasih untuk pujiannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Dan baiklah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin.

0: silakan duduk.
1: Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu menjalankan tangguk persembahan untuk persidangan sinode yang terjadi di Momere. Dan oleh karena itu kita akan mengawalinya dengan doa dan dipimpin oleh presbiter yang bertugas.
2: Umat Tuhan, berikanlah yang terbaik dari diri kita. Persembahkan syukur kita yang keluar dari hati yang tulus pasti menyenangkan hati Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang maha baik dan sumber berkat, kami bersyukur atas berkat dan cinta kasih-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan membawa persembahan kami yang telah kami berikan dengan hati yang rela dan tulus. Berkatilah persembahan kami, persembahan nasyar, perpuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Ya Allah, berkatilah setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, atau apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Ya Allah, biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk pelebaran pekerjaan kerajaan surga di muka bumi ini. Dan ajarkanlah kami untuk memberi hati dan hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup dan layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati untuk kita bersyafaat kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa. Hari ini kami mendengarkan lagi tentang firman-Mu. Satu teguran yang nyata yang disampaikan oleh Rasul-Mu kepada jemaat di Korintus. Engkau menegur mereka tentang kedewasaan dalam hidup bersama. Engkau mengingatkan mereka tentang bagaimana indahnya hidup dalam persekutuan. Dan engkau menyampaikan hal yang baik, bahwa berkat itu mengalir dan akan terus mengalir ketika ada genggaman tangan yang kuat untuk terus berjalan bersama dan di dalam Kristus. Dan hari ini kami belajar juga ya Allah dari firman-Mu tentang bagaimana kami harus berbuat dalam persekutuan terkecil dalam keluarga, sebagai suami dan istri, sebagai anak dan orang tua, ataupun persekutuan yang lebih besar dalam setiap paguyuban, dalam kelompok-kelompok kami, ataupun dalam persekutuan yang Tuhan perkenankan dalam gereja Tuhan. Kami mengaku bahwa seringkali kami masih bersikap seperti seorang anak. Kami lebih mudah untuk melihat perbedaan daripada persamaan, lebih mudah menghakimi daripada mengasihi, lebih mudah meninggikan diri daripada merendahkan hati. Oleh karena itu Tuhan ampuni kami jika dalam pikiran, perkataan, tindakan kami yang menyebabkan keretakan dalam persekutuan rumah tangga dan juga persekutuan umat Tuhan, sehingga kesatuan tubuh yang Engkau kehendaki dimulai ketika saling bergenggaman tangan, mau terus saling memeluk untuk ada dalam persekutuan yang kuat dan menjadi orang yang dewasa dalam Kristus. Ajarlah kami untuk memandang sesama sebagai saudara seiman yang sama-sama mengasihi Tuhan, namun juga yang memberi diri untuk mau saling ada dan mendengar, tapi juga saling terbuka untuk melengkapi. Berikanlah kepada kami hati yang rendah untuk melihat segala sesuatu menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang terus memuliakan Tuhan dan saling melengkapi. Ajarlah kami juga untuk sabar dengan penuh kelemah lembutan, penuh kasih, sehingga kami dapat memelihara kesatuan menjadi kesaksian di tengah dunia. Kami boleh berdoa bagi setiap persekutuan umat Tuhan dimanapun berada, baik itu keluarga, di dalam kelompok, ataupun dalam gereja Tuhan. Jauhkan dari semua semangat persaingan, upaya dalam penganggungan diri, dan melihat segala situasi dan keadaan sebagai bagian dari proses perpecahan. Tapi berikan kepada kami hati yang jernih, pikiran yang baik untuk melihat segala kemungkinan untuk terus membangun dan menolong. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber segala pertumbuhan, bahkan kehidupan kami pun Engkau mengatur secara baik untuk menuju kepada kemuliaan. Kami boleh mendoakan bagi setiap pelayan Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk menjadi bagian dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan,
baik dalam keluarga, dalam kelompok, ataupun dalam persekutuan gerejamu. Sebagai penatua, sebagai pendeta, sebagai pengajar, sebagai diaken, sebagai koster. Semua yang berkompeten untuk memberi diri dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk hal yang terkecil sekalipun, Tuhan memperhitungkan, karena Tuhan memakai mereka sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami terus mengagungkan Engkau sebagai yang memberi kehidupan, yang memberikan segala sesuatu untuk kami pakai untuk pekerjaan Tuhan pula. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang memberi diri dalam segala hal yang mereka punyai, sehingga setiap pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kami mendoakan bagi pekerjaan pelayanan yang terjadi dalam gereja Tuhan di tempat ini. Pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang sementara berproses, Tuhan sendiri yang memberkati. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menyediakan berkat-Mu. Kami yakini bahwa Engkau akan sendiri ada dan menolong kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui orang-orang pilihan Tuhan. Mereka mau untuk memperhatikan dan juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu Bapa, biar Engkau sendiri yang memperhatikan, Engkau sendiri juga yang boleh menolong, Engkau sendiri juga yang akan mengembalikan apa yang layak dan pantas dalam hidup mereka. Kami yakini sungguh Bapa, bahwa apa yang mereka berikan, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran di mata Tuhan. Kami juga boleh bersyukur bersama-sama dengan setiap umat Tuhan yang ada dalam berbagai kebahagiaan yang Tuhan tetapkan. Kami boleh bersyukur bersama dengan Bapak Fredrik Lai, yang karena perkenanan Allah, yang karena kasih dan anugerah Tuhan, kami yakini bahwa pada hari esok nanti hamba-Mu diperkenankan untuk merasakan kebahagiaan dengan pertambahan usia yang ke-73 tahun. Tuhan, terima kasih. Apa yang didapatkan merupakan bagian dari karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkatilah hamba-Mu dalam segala aktivitas dan pekerjaannya. Berkatilah hamba-Mu dalam setiap hal yang menjadi bagian dari doa dan sembahyangnya. Berkatilah hamba-Mu dalam setiap hal yang dia perbuat, dalam kehidupan keluarganya, dalam segala usaha dan kerjanya. Biarlah hidupnya selalu diperhatikan dan menjadi bagian dari perhatian Allah. Ya Bapa, ya Tuhan kami, kami juga boleh mendoakan bagi kekasih kami yang ada dalam berbagai keadaan yang mereka rasakan. Kami boleh menyebutkan anak kekasih kami Farah yang boleh ada dalam proses operasi bagi sakit yang dia derita Tuhan. Kami percaya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu sehingga kekasih kami boleh kembali berpulih dalam setiap keadaan yang dia rasakan. Proses yang akan dia jalani, kami percaya ada dalam kuasa-Mu. Sehingga dia boleh kembali melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pelajar. Kami juga boleh mendoakan bagi saudara kekasih kami, Vini Clarita Leonardo, yang hari ini diperkenankan untuk masuk dalam rumah sakit dan melalui proses persalinan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu akan ada bagi kekasih kami, dan proses itu boleh dijalani karena ada anugerah yang Tuhan siapkan yang harus menjadi bagian dari hidupnya. Oleh karena itu Bapa, berkatilah semua proses yang akan terjadi, dan kami menyerahkan semua yang menjadi bagian dari alat di tangan Tuhan sehingga proses itu berjalan. Oleh karena itu Bapa, kami percaya bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang baik dan mulia. Dan biarlah hidupnya boleh ada dalam kuasa Tuhan, kehidupan keluarganya ada dalam berkat Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilalui, apapun yang dihadapi, ada belas kasihan yang selalu disiapkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Ya Bapa, ya Tuhan kami, seluruh pergumulan, harapan dan doa kami taruh di altar Tuhan saat ini. Setiap pekerjaan-pekerjaan pelayanan kami percaya Tuhan akan memberkati. Kami boleh mendoakan pekerjaan pelayanan boleh terjadi di Nangapanda. Kami juga mendoakan bagi pekerjaan pelayanan boleh terjadi di Maurole.
Kami boleh mendoakan bagi setiap pelayanan dan pelayan yang berdiri atas nama Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Dan biarlah damai sejahtera Allah turun atas kehidupan kami semua. Karena dengan iman kami menyapa Engkau dengan segala kekudusan yang Engkau miliki. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan mendengar dan menyambut doa kami saat ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam pengutusan dan berkat. Oleh karena itu saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Karena itu marilah kita meninggalkan sikap yang memecah belah dan belajar hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan persaudaraan. Pergilah ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai pembawa damai, saling menguatkan dan saling membangun. Jadilah saksi Kristus melalui perkataan dan perbuatan, sehingga melalui hidup kita orang lain dapat melihat kasih Tuhan yang mempersatukan dan menumbuhkan.

Pergilah dalam kehidupan, kesibukan dan aktivitasmu. Pergilah dan ingatlah apa yang Tuhan sampaikan kepadamu, sehingga hidupmu dipenuhi dengan tumpangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera-Nya, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.

0: Pendengar Pura Satu dimanapun berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran kebaktian Minggu Biasa kedua dari Gereja Salom ND. Kembali Anda ikuti rangkaian acara dari Pro 1 RRI ND, dan kami akan menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda di pagi hari ini.
1: Florata Pagi.

0: sudah mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita...

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke.

0: masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Nah, kamu enggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Ya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
1: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
0: Indonesia layak anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRIND. Sesaat lagi, kita ikuti acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak.

0: Selamat pagi teman-teman. Kami dari SD Impres Wolowana 1. Kali ini kami akan menemani teman-teman di acara Idola RRI, Indonesia Layak Anak RRI. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang menjaga kesehatan tubuh anak-anak bersama dengan Ibu Erin dan teman-teman semua. Ayo teman-teman, kita kenalan yuk. Saya Michelle dari kelas 4A.
1: Saya Al dari kelas 2B.
2: Saya El dari kelas 2B.
3: Saya Freya dari kelas 2A.
4: Saya Meiling dari kelas 2A.
5: Saya Amora dari kelas 3A.
6: Saya Nona dari kelas 3A.
7: Saya Jenny dari kelas 4B.
8: Saya Alika dari kelas 4B.
9: Saya Cahyo dari kelas 3A.
10: Saya Alvito dari kelas 4A.
0: Terima kasih teman-teman.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi juga ibu.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik dan luar biasa.
0: Ibu juga baik dan luar biasa. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Hari ini Alvito yang pimpin doa ya. Silakan Alvito.
2: Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa dan izinkanlah saya membawa doa menurut ajaran agama Katolik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Maha Pengasih, terima kasih kami sampaikan kepadamu atas berkatmu kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat. Kami mohon, berkatilah kami semua agar pembelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan baik dan kami mampu memahami materi yang diberikan oleh ibu guru kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
0: Terima kasih Alvito yang sudah memimpin kita dalam doa. Tepuk hebat untuk Alvito, tepuk hebat. Alvito hebat, saya hebat,
1: semua hebat, keren.
0: Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menjaga kesehatan tubuh anak-anak. Kita akan belajar tentang apa?
1: Menjaga kesehatan tubuh anak-anak.
0: Oke anak-anak, kita akan bahas cara menjaga tubuh supaya kuat, tidak mudah sakit, dan bisa bermain serta belajar dengan ceria. Anak-anak, kalau ibu menyapa wolo-wono satu, kalian menjawab sehat, kuat, dan ceria. Bisa?
1: Bisa.
0: Oke, wolo-wono satu. Oke anak-anak, sebelum lanjut materinya, ibu ingin bertanya, siapa yang suka bermain lari-larian sama teman?
1: Saya ibu.
0: Wah, semuanya suka lari nih. Siapa yang pagi tadi sudah sarapan?
1: Saya ibu.
0: Mantap sekali. Jadi pergi ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Oke anak-anak, kalian sarapan apa dari pagi? Satu-satu ayo jawab. Siapa yang mau jawab? Iya, silakan Al.
3: Nasi dan ikan.
0: Nasi dan ikan, terima kasih. Berikutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan menu sarapannya pagi tadi? Iya, Cahyo, silakan.
4: Menu sarapan saya tadi pagi, nasi, sayur, ikan, buah-buahan, dan air.
0: Oke, luar biasa sekali Cahyo. Mungkin masih ada yang lain yang ingin menyampaikan menu sarapannya? Nona, silakan.
5: Nasi, telur, mentimun, dan air mineral.
0: Oke, terima kasih anak wolo-wono satu, hebat dan luar biasa. Selalu sarapan pagi sebelum datang ke sekolah. Nah, anak-anak, siapa yang mau tubuhnya selalu sehat dan kuat?
1: Saya, ibu.
0: Ya, tentunya kita semua selalu mau supaya tubuh kita sehat dan kuat. Jika mau tubuh sehat dan kuat, ada 4 hal yang harus kalian lakukan setiap hari. Yang pertama, makan makanan bergizi. Yang pertama apa?
1: Makan makanan yang bergizi.
0: Anak-anak, pernah dengar kata makanan bergizi?
1: Pernah.
0: Makanan bergizi itu apa ya? Iya, Freya, silakan.
6: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi lengkap untuk tenaga pertumbuhan dan daya tahan tubuh.
0: Benar sekali Freya, kita beri tepuk hebat untuk Freya. Tepuk hebat. Freya hebat. Saya hebat. Semua hebat, keren. Ada lagi yang lain? Iya, Alvito, silakan.
2: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
0: Benar sekali Alvito, tepuk salut untuk Alvito, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Anak-anak, semua jawaban kalian sangat benar dan tepat. Jadi, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi lengkap untuk tenaga, pertumbuhan, dan daya tahan tubuh. Makanan bergizi merupakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Anak-anak, sekarang coba berikan contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Iya, El, silakan.
3: Jagung.
0: Jagung, benar sekali. Ada lagi yang lain? Rea, silakan.
7: Nasi jagung.
0: Nasi jagung. Amora?
3: Ubi.
0: Ubi. Ada lagi? Iya, Alvito, silakan.
8: Nasi putih.
0: Nasi putih, iya. Ada nasi putih dan ada juga nasi merah, benar sekali. Itu semua yang kalian sebutkan adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, anak-anak, sekarang coba kalian sebutkan makanan yang mengandung protein. Iya, Alika, silakan.
9: Ikan.
0: Ikan, betul sekali. Ada lagi? Freya.
10: Ayam.
0: Ayam, daging ayam. Freya suka makan daging ayam ya? Suka sekali. Ibu juga suka. Iya, Isel, silakan.
11: Tempe dan tahu.
0: Tempe dan tahu.
11: Kacang.
0: Kacang-kacangan, benar sekali. Alvito?
12: Ikan.
0: Ikan, iya. Benar sekali. Jadi, anak-anak, halo anak-anak.
1: Halo juga, Ibu.
0: Oke. Jadi protein itu ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein ada berapa?
1: Dua.
0: Apa saja?
1: Protein hewani dan protein nabati.
0: Iya, protein hewani contohnya ikan, daging, ayam, daging sapi, daging yang lain-lain ya. Daging ayam, juga susu. Susu juga dikatakan protein. Pernah minum susu? Berasal dari mana sih itu? Iya, iya. Jadi makanya susu juga mengandung protein. Yang berikutnya, protein nabati. Siapa yang tahu protein nabati? Contohnya apa? Iya, silakan.
13: Protein tahu tempe.
0: Iya, tahu tempe, benar sekali. Tahu tempe itu terbuat dari kacang-kacangan. Namanya kacang apa? Iya, betul sekali. Kacang kedelai. Jadi kacang-kacangan itu juga mengandung protein, yaitu protein apa? Nabati. Oke, anak-anak, terima kasih. Lalu yang berikutnya, coba kalian berikan contoh makanan yang mengandung vitamin. Iya, Jenny, silakan.
14: Sayur-sayuran.
0: Sayur-sayuran. Ada lagi? Freya, silakan.
15: Buah-buahan.
0: Iya, benar sekali. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Coba sebutkan sayur yang paling kalian suka. El.
3: Sayur kangkung.
0: Sayur kangkung. Kalau Al?
16: Daun singkong.
0: Iya, daun singkong. Misel?
17: Sayur kangkung.
0: Sayur kangkung. Oke. Nona, silakan.
18: Sayur marungge.
0: Sayur marungge. Iya, sayur marungge itu sangat baik untuk kesehatan dan juga kecerdasan. Yang berikutnya, buah apa yang paling kalian suka? Rea, silakan.
19: Semangka.
0: Semangka.
20: Pisang.
0: Pisang. Ada lagi, Jenny?
21: Pir.
0: Buah pir. Iya, ibu juga suka buah pir. Ibu semua buah-buahan itu ibu suka karena mengandung vitamin. Oke. Baik, anak-anak, kalian suka makan wortel tidak?
1: Suka.
0: Wortel itu manfaatnya untuk apa? Iya, terima kasih anak-anak, hebat semua ya. Bagus sekali anak-anak. Satu lagi yang ibu mau pesan, jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari. Minimal berapa gelas?
1: 8 gelas sehari.
0: Oke anak-anak, sudah mengerti tentang makanan bergizi?
1: Sudah.
0: Kalau kalian sudah mengerti, sekarang ibu mau bertanya, menurut kalian siapa yang tadi pagi menu sarapannya dikatakan sebagai makanan bergizi?
1: Saya, Ibu.
0: Kenapa?
1: Karena mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral.
0: Karbohidratnya ada tidak?
1: Ada.
0: Iya, zat gizinya sudah sangat lengkap. Oh iya anak-anak, sekolah kita sudah dapat MBG kan? Menurut kalian, apakah MBG yang kalian makan setiap hari itu sudah termasuk makanan bergizi atau tidak?
1: Sudah.
0: Kenapa?
1: Karena mengandung
0: karbohidrat,
1: protein, lemak, vitamin, dan mineral.
0: Wah, benar sekali anak-anak. Beri tepuk hebat untuk kalian semua. Tepuk hebat.
1: Ibu hebat, saya hebat, semua hebat, keren.
0: Walau wanasa.

0: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak. Hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRIND.
1: Halo anak-anak.
2: Halo juga Ibu.
1: Masih semangat?
2: Masih.
1: Tepuk semangat.
2: Semangat.
1: Oke anak-anak, supaya tubuh sehat dan kuat, pertama kita harus buat apa tadi? Iya, makan makanan bergizi. Lalu, tadi Ibu sudah sampaikan ada 4. Sekarang yang kedua. Ada yang tahu yang kedua itu apa? Iya, Alvito, silakan.
3: Berolahraga.
1: Benar sekali Alvito. Yang kedua adalah olahraga. Jadi tubuh kita butuh gerak. Contohnya, lari pagi, main bola, lompat tali, atau senam. Dan sekarang itu di kota Ende itu semua orang sore-sore itu banyak sekali yang jalan sehat. Kalian pernah ikut jalan sehat?
2: Pernah.
1: Oke, mantap, luar biasa. Siapa yang tadi pagi dia berolahraga? Alika? Tidak olahraga, kenapa? Kurang fit. Oke, terima kasih Alika. Jadi setiap pagi itu harus berolahraga. Olahraganya setelah kalian melakukan apa?
2: Berdoa,
1: jadi bangun pagi, berdoa, lalu olahraga. Itu juga kalian sudah melaksanakan beberapa dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke anak-anak, selain olahraga, yang ketiga adalah istirahat dan tidur yang cukup. Yang ketiga apa?
2: Istirahat dan tidur yang cukup.
1: Kalian malam tidurnya jam berapa?
2: 8 sampai jam 9.
1: 8 ada juga jam 9, benar tidak nih?
2: Ada.
1: Benar tidak?
2: Benar.
1: Oke. Kalau kalian tidurnya jam 9 berarti pas sekali. Karena anak sekolah butuh tidur 8 sampai 10 jam setiap malam. Anak sekolah butuh tidur waktunya berapa?
2: 8 sampai 9.
1: Iya, 8 sampai
2: 9 jam. 8 sampai 10 jam.
1: Ibu ulangi, anak sekolah butuh tidur berapa jam?
2: 8 sampai 10 jam.
1: Oke, jadi harus tidur cepat supaya bangunnya juga tidak terlambat. Kalau kita tidur cepat, tubuh kita juga terasa segar. Benar tidak?
2: Benar.
1: Oke. Sekarang yang keempat, menjaga kebersihan tubuh. Yang keempat itu apa?
2: Menjaga kebersihan tubuh.
1: Coba ulangi dari pertama. Satu.
2: Makan makanan yang bergizi.
1: Dua.
2: Berolahraga.
1: Tiga.
2: Istirahat yang cukup dan tidur yang cukup.
1: Empat. Menjaga Oke anak-anak, itu adalah 4 hal yang harus kalian lakukan setiap hari. Lalu Ibu ingin bertanya lagi nih, berapa kali kita harus mandi dalam sehari?
2: 2 kali.
1: Saat kapan itu?
2: Pagi dan sore.
1: Oke, luar biasa. Lalu selain mandi, apa lagi yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh?
2: Gosok gigi.
1: Apa lagi? Gosok giginya berapa kali?
2: 3 kali.
1: 2 kali atau 3 kali?
2: 2 kali atau 3 kali.
1: Iya, minimalnya 2 kali. Lalu pada malam

0: makan, saat sebelum makan, sesudah makan, dan ketika kita keluar dari kamar WC. Oke, baik anak-anak, selain itu juga harus potong kuku. Mana kukunya? Wah, bersih-bersih kukunya, terima kasih. Dan juga kita harus mengenakan pakaian yang bersih. Oke anak-anak, sudah mengerti? Sudah mengerti atau belum?
1: Sudah.
0: Anak-anak, ibu ingin bertanya lagi. Ada yang tahu cara mencuci tangan? Iya. El, silakan. Bagaimana caranya mencuci tangan?
2: Menggosok telapak tangan dan menggosok di luar tangan.
0: Menggosok tangan pakai apa?
2: Pakai sabun.
0: Iya, pakai sabun. Tepuk hebat untuk El. Tepuk hebat. El hebat. Saya hebat. Semua hebat, keren. Ada lagi yang lain? Iya, Alika, silakan.
3: Basahi tangan dengan air, lalu menggosok dengan sabun, lalu membilas, keringkan.
0: Iya, menurut Alika, basahi tangan dengan air, lalu gosok dengan sabun. Setelah itu, bilas kembali dengan air bersih dan terakhir, keringkan. Beri tepuk salut untuk Alika. Tepuk salut.
1: Salut.

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Halo anak-anak.
1: Halo juga Ibu.
0: Masih semangat?
1: Masih.
0: Anak-anak, sebenarnya ada 6 langkah mencuci tangan. Ayo semua tangan ke atas. Di depan badanmu. Oke. Yang pertama, tentunya kita basahi tangan dengan
1: air.
0: Ya. Lalu kalau pakai sabun cair, tuangkan sabun cair di telapak tangan. Oke. Setelah itu, kalau pakai sabun batang juga, gosok di telapak tangan terlebih dahulu sampai berbusa. Kalau pakai sabun cair, ratakan sabun dengan menggosokkan kedua telapak tangan. Coba ayo, gosokkan kedua telapak tangan. Begini. Iya. Setelah itu, langkah yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari kedua tangan secara bergantian. Seperti ini. Iya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua tangan. Ayo, tadi punggung, sekarang telapak. Iya, benar sekali. Yang keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Seperti ini anak-anak. Oke, benar sekali Freya. Yang kelima sekarang, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Ya, seperti ini. Oke, benar sekali. Dan yang keenam sekarang, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar, ya diputar, di telapak tangan kiri. Lakukan juga di tangan kanannya. Oke. Sudah bisa? Iya, ada berapa langkah mencuci tangan?
1: 6.
0: Jadi mulai sekarang harus mencuci tangan dengan 6 langkah tersebut. Bisa?
1: Bisa.
0: Dan yang terakhir jangan lupa, tadi belum bilas toh? Iya, yang terakhir bilas kembali dengan air bersih, lalu keringkan. Oke, sudah mengerti sampai di sini? Halo anak-anak.
1: Hai juga Ibu.
0: Anak-anak, kalau Ibu bilang ayo mencuci tangan, kalian menjawab cuci tangan pakai sabun, kuman hilang, sehat selalu. Sama-sama ya. Ayo mencuci tangan. Cuci tangan pakai sabun, kuman hilang, sehat selalu. Luar biasa sekali. Halo anak-anak.
1: Hai juga Ibu.
0: Wolawana satu.
1: Sehat, kuat, dan ceria.
0: Apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh? Satu.
1: Makan makanan yang bergizi.
0: Dua.
1: Berolahraga.
0: Tiga.
2: Istirahat yang cukup dan tidur yang cukup.
0: Empat.
1: Jaga kebersihan tubuh.
0: Iya, jangan lagi lupa. Yang pertama, makan makanan bergizi. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, istirahat dan tidur yang cukup. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh. Anak-anak, Ibu ada kuis nih. Kalian jawab cepat ya, bisa tidak?
1: Bisa.
0: Oke. Apa yang harus dilakukan sebelum makan?
2: Ibu.
0: Ya, langsung dijawab saja. Ibu ulangi. Apa yang harus dilakukan sebelum makan? Berapa kali mandi sehari?
1: 2 kali.
0: Sebutkan, ini pakai angkat tangan yang sekarang. Sebutkan satu makanan karbohidrat yang berasal dari daerah ND. Iya, Freya, silakan.
3: Ubi.
0: Ubi, ada lagi?
3: Jagung.
0: Iya, benar sekali. Semua jawaban kalian sangat tepat. Beri tepuk hebat untuk kalian semua. Tepuk hebat.
1: Ibu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren.
0: Anak-anak, mulai hari ini, mari kita janji bersama, kita akan jaga kesehatan dengan makan bergizi, olahraga, tidur cukup, dan selalu bersih. Supaya apa?
1: Sehat, kuat, dan ceria.
0: Coba ulangi. Supaya apa? sehat, kuat, dan ceria.

0: Anak kalau wana sehat ceria. Anak kalau wana sehat ceria. Aku anak SD Impres Wolowona 1. Tubuhku kuat, hati selalu ceria. Makan jagung, ikan, sayur, dan buah. Setiap hari aku berolahraga, tidur cukup, mandi bersih. Cuci tangan pakai sabun agar kuman takut datang. Tubuhku sehat, semangat belajar tak pernah hilang. Anak Wolowona sehat, kuat, dan ceria. Untuk ND, NTT, dan Indonesia. Wolowona 1.
1: Sehat, kuat, ceria. Terima kasih Alika yang sudah membacakan puisi. Tepuk salut untuk Alika. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semangat kalian pada hari ini. Ibu harapkan kalian selalu menjaga kesehatan. Anak-anak, sebelum doa penutup, mari kita nyanyi bersama lagu Aku Anak Sehat. Alvito bisa pimpin? Ayo, mantap, silakan.
2: Aku anak sehat. 3, 2, 1.

0: Oke, walau mana satu
1: sehat,
0: kuat, dan ceria. Sekarang mari kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Anak Michelle bisa pimpin doa.
2: Ibu guru dan teman-teman, ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati, hati kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama saya, agama Kristen. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan kami sampai saat ini. Semoga apa yang kami pelajari bisa kami lakukan di kehidupan kami hari lepas hari. Kini saatnya kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau jaga kami dari perjalanan hingga ke tempat tujuan akhir kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja. Terima kasih, amin.
0: Terima kasih Michelle yang sudah pimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Selamat siang anak-anak dan sampai jumpa.
1: Dah.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI.
4: Idola Anak RRI.
3: Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Nah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar

kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bondairo.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bondairo.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI yang ada dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di edisi siang ini ya pendengar, Minggu 14 Juni 2026. Senang sekali saya Angela But kembali hadir ke ruang dengar Anda di siang ini. Dan tentunya semoga apapun ya pendengar di siang ini yang dilakukan, semoga tetap menjadi penuh syukur ya. Dan di pukul 11 di waktu siang ini kita kembali dalam program musik informasi untuk Anda nikmati, dan juga lagu-lagu untuk Anda ya pendengar. Dan tentunya di hari Minggu ini semoga mentari menari di langit biru menyulam cahaya di sudut waktu. Semoga hari ini juga menjadi jeda yang menenangkan jiwa, tempat hati beristirahat dari lelah, dan tempat syukur tumbuh menjadi kebahagiaan. Selamat menikmati indahnya hari ini bersama hangatnya cinta dan harapan yang memang tak pernah padam pendengar. Ya, di kesempatan siang ini tentunya masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda, kembali kami hadirkan berbagai informasi aktual ya pendengar untuk Anda di siang ini. Informasi lainnya itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Program ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi tunggakan tanpa dikenai sanksi administrasi. Sebelum melakukan pembayaran, pemilik kendaraan disarankan memeriksa status dan jumlah tagihan pajak terlebih dahulu. Nah pendengar, kini pengecekan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor Samsat. Layanan digital memudahkan masyarakat mengetahui besaran kewajiban pajak kendaraan yang harus dibayarkan. Nah langkah ini juga membantu wajib pajak memanfaatkan program pemutihan secara lebih optimal. Dan selain itu juga bagaimana cara mengecek tagihan pajak kendaraan secara online ya pendengar? Tentunya boleh buka laman resmi Samsat dan juga masukkan nomor polisi kendaraan sesuai STNK, lengkapi data yang diminta sistem, klik menu penjara atau cek pajak, informasi status dan tagihan pajak kendaraan akan ditampilkan. Oke, untuk Anda juga di siang hari ini kami masih menemani ya dengan lagu-lagu untuk Anda. Ada lagu juga ya pendengar, di siang hari ini saya hadirkan lagu dari Fatin, Hanya Mimpi untuk menemani Anda.

saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Baik pendengar, untuk Anda di siang hari ini kami masih punya informasi juga ya. Harga emas Antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan Minggu 14 Juni 2026. Nah, terlihat tidak ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaruan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram tetap berada di posisi 2.711.000. Ini berarti sama seperti harga pada perdagangan Sabtu 13 Juni 2026. Nah, pendengar, pergerakan yang memang cenderung datar ini terjadi setelah harga emas Antam menguat 2.000 per gram sehari sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan harga logam mulia masih berada dalam fase konsolidasi pada akhir pekan. Masyarakat yang ingin berinvestasi emas dapat memilih berbagai ukuran emas Antam yang tersedia di logam mulia. Produk tersebut dipasarkan mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram. Dan pendengar, harga emas Antam 0,5 gram 1.405.500 hari ini, dan harga emas Antam 1 gram 2.711.000, harga emas Antam 2 gram 5.362.000, dan harga emas Antam 3 gram yaitu 8.011.000, harga emas Antam 5 gram 13.330.000. Selain itu juga harga emas Antam 10 gram 26.605.000. Nah, untuk Anda juga yang memang senang jual emas ya pendengar, boleh lakukan investasi di awal hari ini, di hari ini untuk Anda. Dan ini juga hal yang tentunya nilai transaksi yang dibayarkan dapat berbeda karena menyesuaikan ketentuan pajak dan juga biaya yang memang berlaku. Terima kasih juga untuk Anda yang tentunya tetap bersama Pro Satir RIND.

diem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada akhir pekan ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan, yakni Galeri 24 dan UBS. Stabilitas harga tentu menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Nah, kondisi ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya harga kedua produk bergerak naik. Melansir Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tetap berada di level 2.696.000 per gram. Begitu pula dengan harga emas UBS yang dipatok 2.709.000 per gram seperti sehari sebelumnya. Nah, pendengar, produk emas batangan ini juga ditawarkan dalam berbagai ukuran, yaitu Galeri 24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram, sedangkan UBS mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut adalah ada beberapa rincian harga emas masing-masing produk dan ukuran melansir laman Sahabat Pegadaian per Minggu 14 Juni 2026. Nah, dengan harga emas Galeri 24 0,5 gram itu ada Rp1.414.000. Harga emas Galeri 24 1 gram Rp2.696.000. Harga emas Galeri 24 2 gram Rp5.326.000. Terus harga emas Galeri 24 5 gram Rp13.219.000. Harga emas Galeri 24 10 gram Rp26.368.000. Dan 25 gram itu Rp65.563.000. 50 gram Rp131.022.000. Dan untuk Anda memang penasaran ya seperti apa harga emas batangan UBS maupun Galeri 24. Untuk itu pendengar, Anda boleh juga akses ya di laman resmi kami rri.co.id. Nah, untuk Anda yang memang suka dengan lagu Tulus, saya ingin hadirkan satu nomor lagu ya yang paling cocok untuk kita di siang hari ini, yaitu memang lagu Monokrom. Ini akan menemani Anda ya, karena rasa syukur terhadap orang-orang telah memberi warna dalam hidup kita ya pendengar. Dan semoga dengan lagu ini nanti akan memberikan makna tersendiri dan juga selalu dinikmati. Untuk Anda, kami hadirkan, selamat mendengarkan.

0: kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, informasi terakhir untuk Anda ya, para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan juga Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga pada Rabu 10 Juni 2026. Nah, pendengar, BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Nah, untuk itu pendengar, alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi juga diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Nah, kenaikan harga kedua jenis BBM ini secara nasional dan tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen ya. Bahkan sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Pendengar, untuk Anda boleh ikuti informasi lainnya ya di laman resmi kami reri.co.id. Dan sesaat lagi pukul 11.57 menit kami akan hadir kembali Doa Angelus untuk seluruh agama Katolik ya pendengar. Bagi umat Katolik kami hadirkan Doa Angelus untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

0: amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gurih, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti.

0: tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor. Kami

0: menahan imbang tim seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilia Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut,

0: Android pertama sepanjang karirnya. Kadukan mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
1: I think this week has been incredible.
0: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
1: I've been improving with each match.
0: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
1: Yeah, I'm really happy.
0: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket. Dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membuat

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang tentunya tetap bersama kami ya di 100,5 FM. Dan di siang hari ini kembali kami hadirkan informasi ringan ya pendengar untuk menemani Anda di siang ini. Untuk Anda yang sedang menikmati santapan siangnya, selamat menikmati ya pendengar. Sambil menikmati santapannya, kami hadirkan informasi kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menegaskan lansia merupakan aset bangsa yang memang harus dijaga kesehatannya dan kemandiriannya. Nah, pendengar, menurut Dante, peningkatan jumlah lansia menjadi peluang pembangunan melalui pengalaman, kearifan, serta kontribusi produktif ke berkelanjutan. Selain itu juga Dante menyebutkan hampir 12% penduduk Indonesia merupakan lansia dan jumlahnya diperkirakan mencapai 40 juta jiwa. Ia pun menambahkan 16 provinsi telah memasuki fase penuaan penduduk sehingga diperlukan sistem kesehatan yang lebih ramah. Ia mengungkapkan data screening kesehatan menunjukkan sekitar 2,8% lansia mengalami ketergantungan sedang hingga total. Nah, hal ini kebutuhan layanan perawatan jangka panjang menjadi isu yang harus segera direspons. Dan selain itu juga untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan terus memperkuat transformasi layanan kesehatan lansia. Saat ini sekitar 87% puskesmas di seluruh Indonesia, pendengar, telah bertransformasi menjadi puskesmas yang ramah dan santun terhadap lansia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Pendengar dimanapun berada, kita masih informasi lainnya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pelaksanaan El Tari Memorial Cup ETMC 2026 atau Liga 4 Zona Nusa Tenggara Timur. Kesiapan ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam mendukung pengembangan sepak bola sekaligus mendorong promosi daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Petrus Maran, mengatakan Bupati Flores Timur telah menyampaikan kesediaan daerah untuk menjadi tuan rumah ETMC 2026. Saat ini pemerintah daerah mulai melakukan berbagai persiapan awal guna mendukung penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di NTT ini. Selain itu juga, pemerintah daerah telah membentuk panitia pelaksana sebagai langkah awal dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan. Bupati, Wakil Bupati Flores Timur ditunjuk sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksana ETMC 2026. Selain itu juga pendengar, pemerintah Kabupaten Flores Timur terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan PSSI Provinsi NTT terkait berbagai persyaratan teknis yang memang harus dipenuhi sebagai tuan rumah. Menurut Petrus, Flores Timur menyiapkan 3 venue pertandingan yang berada di Pulau Adonara dan daratan Pulau Flores. Saat ini lokasi-lokasi tersebut masih dalam tahap pembenahan agar memenuhi standar yang ditetapkan PSSI Provinsi NTT. Selain itu juga penyelenggaraan ETMC 2026 direncanakan menggunakan skema non-APBD dengan mengandalkan dukungan sponsor dan kolaborasi berbagai pihak. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah daerah. Pemerintah Flores Timur juga pendengar membuka peluang dukungan dari pemerintah Provinsi NTT, diaspora Flores Timur, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ETMC 2026. Selain itu juga menjadi ajang kompetisi sepak bola, ETMC diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata UKM, masuk kami UMKM, transportasi dan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung yang dibutuhkan selama pelaksanaan turnamen.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, di siang hari ini kembali kami hadirkan Bincang Budaya Siri Bongkok Cara Adat Manggarai Menyelesaikan Konflik Tanah dan Batas Kebun bersama dengan Bapak Carlos Vitalis sebagai pemerhati budaya Manggarai untuk Anda di siang hari ini.
1: Cara Adat Manggarai menyelesaikan konflik adat dan batas kebun, kita akan terhubung nanti bersama dengan Bapak Carlos Vitalis. Oke, kita akan sapa dulu ya pendengar di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang Kak Penyiar, untuk seluruh pemirsa juga selamat siang.
1: Oke Bapak, terima kasih. Selamat siang, bagaimana kabar siang hari ini? Halo Bapak.
2: Halo, selamat siang.
1: Oke, Bapak kabarnya baik hari ini?
2: Kabar sehat. Juga untuk kapal-kapalnya semuanya, mudah-mudahan pada sehat semua.
1: Oke, baik. Bapak, di kesempatan siang hari ini kita ketahui tadi bersama apa itu Siri Bongkok dan salah satu cara adat Manggarai menyelesaikan konflik tanah dan batas kebun. Nah, boleh diceritakan nih Bapak Vitalis terkait dengan Siri Bongkok ini apa sih artinya, Bapak? Boleh dijelaskan, silakan.
2: Terima kasih Kak Penyiar dan seluruh pemirsa RRI ND. Siri Bongkok itu sebuah simbol, atau itu secara nyatanya itu adalah tiang tengah sebuah rumah adat. Tapi Siri Bongkok sebenarnya adalah tempat untuk menyelesaikan sebuah konflik atau masalah di masyarakat adat atau komunitas Manggarai. Ya, itu sebenarnya.
1: Oke. Nah, baik. Nah, selain itu juga di Bapak, selain dengan apa yang disebut tadi dengan Siri Bongkok, nah, apa yang menjadi dalam kehidupan keseharian orang Manggarai, seberapa penting penyelesaian konflik ini dibandingkan ya dengan mengikuti jalur hukum atau harus melalui adat?
2: Baik, terima kasih. Dari beberapa tata cara atau sering dilazim disebutkan oleh masyarakat Manggarai atau komunitas Manggarai, baru none natas piang agumaduat. Umaduat itu adalah kebun atau tanah yang dibagi oleh tetua adat untuk bertumbuh dan berkembangnya secara ekonomi atau ketersediaan pangan oleh masyarakat lokal atau komunitas Manggarai, baik Manggarai Timur, Tengah, dan Barat. Tentu dalam pembagian itu seimbang, artinya ada yang berbentuk pusat, ada yang berbentuk segi empat. Nah, itu sudah dibagikan dan diberikan hak oleh masyarakat atau pimpinan adat untuk menjadi hak kepemilikan perorangan. Nah, dalam hak kepemilikan tentu saja ada beberapa hal yang dilihat di sana. Tidak selamanya dalam pembagian atau menjadi hak milik itu selalunya itu menjadi miliknya, tetapi jarang terjadi, sering terjadi itu berbagai hal. Seperti misalnya masalah perbatasan kepemilikan tanah antara masyarakat, antara si A dan si B dalam satu lokasi bidang tanah. Ya, misalnya yang disebut itu misalnya Mi'i untuk bahasa Manggarai Barat, Langang untuk bahasa Manggarai Manggarai Tengah dan Manggarai Timur, dan sering terjadi di situ. Antara dua belah pihak dalam satu areal atau hamparan lokasi kepemilikan tanah yang sudah dibariskan atau apa yang sudah dibagi oleh fungsionaris adat kepada masyarakat adatnya. Nah, masalahnya saja di situ yang kita lihat adalah itu ketidakseimbangan luas perorangan. Luas yang dimaksud itu dilihat dari batas tadi. Dia sia sebenarnya mengikuti aturan umum sesuai dengan pembagian, tetapi si B dia ingin supaya dia punya lahan agak lebih besar. Apa caranya? Dia menggeser patok tadi atau batas-batas yang ditentukan secara adat. Misalnya ada kayu yang sudah di kayu yang sudah di sudah memang sudah disediakan beberapa untuk mengatur lurusnya, itu yang disebut lansi atau langang. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya?
0: Iya.
2: Karena kan ada pro kontra antara si A dan si B. Nah, jalur yang ditempuh yang pertama itu di area itu ada namanya yang sering disebut Tua Uma atau kalau bahasa Indonesianya terpanitia. Tetapi dua pembagian tanah di situ yang disebut penggawa atau Tua Tengah menurut Manggarai, Manggarai Tengah dan Manggarai Timurnya. Kalau Manggarai Baratnya adalah Tua Tanah apa Tua Uma?
0: Tua Uma.
2: Maka iya Tua Uma. Maka yang pihak korban tadi dia melaporkan kejadian itu ke Tua Uma tadi atau penggawa. Penggawa dia sampaikan permasalahannya. Setelah itu setelah dia laporkan dia lapornya di rumah adat tadi atau di rumah pimpinan tadi. Setelah itu dia memanggil beberapa tua Uma atau tua adat tadi, memanggil beberapa anggota komunitas tadi yang memiliki lahan di situ untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan dan melihat benar tidak laporan ya ini bahwa tanahnya itu diambil oleh si B berdasarkan kejadian di lapangan. Artinya di masyarakat adat itu juga ada bagian TKP-nya, tetapi TKP itu putusan dari komunitas adat yang memiliki lahan dalam itu, mereka mengutus untuk melihat kejadian di lapangannya atau di kebun. Setelah mereka lihat patok tadi, patok atau patok pembatas itu, mereka melihat bahwa benar si B ini dia mengambil bagiannya dia dalam pembagian. Terus setelah itu mereka kembali ke pengukara fungsional syarat menyampaikan hasil TKP-nya. TKP-nya setelah terjadi setelah menyampaikan hal itu lalu mereka menyimpulkan dulu apakah benar si B ini mengambil bagiannya tanah si B dengan menggeser patok tadi. Terus setelah itu setelah menyimpulkan itu bahwa si B menyatakan salah apa dianggap bersalah oleh tim tadi. Setelah itu mereka mengundang kedua belah pihak atau mengundang pihak B untuk menjelaskan, mengklarifikasikan apakah benar si B ini mengambil atau menggeser patok. Tentu dalam melakukan wawancara tentu pemimpin adat atau fungsionaris itu memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bisa efek jera terhadap atau sampai pada pengakuan oleh si B tadi yang melakukan kesalahan terhadap menggeser patok tadi ini.
0: Iya. Nah ini salah satu tahapan begitu ya Pak. Ini tahapannya Bapak Vitalis ya?
2: Iya tahapannya. Tahapannya.
0: Iya. Nah setelah disampaikan.
2: Setelah dia sampaikan bahwa dia si B telah menyatakan pengakuan dia bersalah, maka undanglah kedua belah pihak ini langsung ke lokasi atau langsung ke kebun untuk melihat langsung kondisi real di lapangan. Nah, oleh panitia tadi atau oleh pengawas ini langsung dibawa memperbaiki, langsung memperbaiki patok tadi atau batas tanah itu. Langsung perbaiki batas tanah. Tentu baik pihak B dan pihak A dan pihak B itu semuanya hadir di lapangan untuk menyelesaikan konflik itu. Artinya langsung memberi batas bahwa sesuai dengan apa yang menjadi keputusan awal saat pembagian tanah itu. Ya. Lalu bagaimana wujud perdamaiannya ketika itu selesai? Pada dua belah pihak diundang lagi ke rumah adat atau rumah tua, rumah pimpinan. Keduanya diberi beban dan tanggung jawab. Yang pertama, agar kalian tidak bermusuhan dalam menggarap tanah ini. Kewajiban si kedua belah pihak, yang pertama menyiapkan ayam, pihak B-nya menyiapkan beras atau menyiapkan minuman lokal untuk menyelesaikan masalah itu, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat atau saudara-saudara kita yang memiliki lahan yang ada di lokasi itu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nah, setelah dengan proses ini, Bapak
2: Fitri, penyelesaiannya tidak pertama dalam penyelesaian ini, dalam penyelesaian konflik tanah itu tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Kemudian waktu penyelesaian juga kan tidak terlalu lama. Misalnya hari ini kejadiannya, ya bisa sampai satu minggu menyelesaikan itu, dalam arti ada beberapa tokoh masyarakat untuk melakukan diskusi, pendekatan dan komunikasi dengan kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan tanah itu. Kemudian mendapatkan pernyataan bahwa itu harus diperbaiki. Begitu.
0: Nah, ini apakah nanti yang melakukan kesalahan tadi itu, Bapak atau penggarap Pak tadi yang melakukan penggeseran itu patokannya, apakah dia nanti akan didenda atau bagaimana nih, Bapak Vitalis?
2: Bagaimana, Bu?
0: Apakah nanti yang melakukan penggeseran patokan tadi itu di denda atau bagaimana, Bapak?
2: Itu denda sebenarnya. Itu kerap terjadi, tetapi dia diberi tanggung jawab untuk menyiapkan makanan kayaknya. Misalnya begini, karena sudah ada wujud perdamaian di situ, sepakat untuk wujud perdamaian, tapi diberi tanggung jawab kedua belah pihak, terutama dia yang melakukan biasa, misalnya ayam atau minuman lokal disediakan, tidak menyiapkan uang, uang, tetapi menyiapkan barang makanan yang diberikan oleh pemimpin rapat tadi atau tua-tua adat itu untuk bisa wujud pada saat penyelesaian masalah itu. Misalnya wujud perdamaiannya, wujud perdamaian antara dua belah pihak. Itu juga pihak A, dia diberi tanggung jawab bahwa kalau si A atau si A tadi atau si B tadi menyiapkan ayam, maka si A harus menyiapkan beras atau kopi, minuman gitulah di rumah adat atau di rumah pemimpin adat yang menyelesaikan masalah itu. Tidak didenda berupa uang, tetapi diberi tanggung jawab untuk bisa kita makan atau kita bisa melakukan kegiatan pada hari itu. Uang itu bisa disumbang oleh peserta rapat itu atau peserta komunitas adat itu untuk bersama menyelesaikan masalah itu. Gitu.
0: Nah, kalau misalnya nih, Bapak Vitali, salah satu pihak begitu tidak menyetujui adanya apa ya pada keputusan ya, adat, tidak menyetujui di keputusan adat nih, bagaimana nih, Bapak?
2: Jika si B atau salah satu pihak tidak menyetujui keputusan itu atau kebijaksanaan pada saat penyelesaian itu, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan ke pihak, misalnya ke desa, karena di desa mereka harus melakukan ke desa. Di desa itu bukan menyelesaikan masalah, tapi desa itu lembaga peradilan tidak menyatakan salah dan benarnya. Begitu juga di komunitas adat, tidak menyatakan dia salah, dia benar. Tetapi yang melakukan tulisan itu, bahwa apa yang kamu lakukan ini apa sedikit salah dari keputusan awal, gitu. Nah, begitu juga misalnya di desa tidak ada penyelesaiannya, kedua pihak tetap persetujuan tidak menerima keputusan itu, maka langkah berikutnya apakah mereka lapor ke kepolisian atau lapor ke kecamatan. Tetapi tetap membawa hasil rekomendasi penyelesaian tadi di komunitas adat dengan tata cara adatnya. Kalau di desanya merekomendasikan hasil musyawarah saat itu berdasarkan keputusan bersama oleh pihak penyelesai masalah. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, apakah ini juga dalam penyelesaian masalah? Adakah faktor ekonomi atau pendidikan ataupun dengan kekuasaan, Bapak, dalam penyelesaian konflik ini?
2: Dalam penyelesaian masalah sengketa tanah di masyarakat adat ini, yang pertama itu mungkin ketidakcukupan lahan. Seorang atau ada juga karena memang ada unsur sengaja bahwa saya harus mengambil bagian tanahnya di AA ini, ada unsur kesengajaan, kesengajaan untuk nanti ujung-ujungnya juga kan bisa dilakukan penyelesaiannya. Kemudian tidak ada pengaruh pihak luar sebenarnya ya yang terjadi di sini, di mengerti tidak ada sebenarnya. Tetapi yang terpenting di situ, yang menyelesaikan masalah ini harus memperhatikan histori cerita pengolahan tanah itu sendiri.
1: Ya.
2: Ya. Kemudian pemberiannya kepada si A berdasarkan kesepakatan atau musyawarah masyarakat adat pada saat itu. Begitu.
1: Oke. Nah itu tadi Bapak, apakah ada karena faktor ekonomi juga salah satunya dalam menyelesaikan konflik ini secara adat, apakah terpengaruh juga? Misalnya dari keluarga si B ini dipandang orang yang ekonominya cukup dan tidak, apakah itu berpengaruh juga di penyelesaian?
2: Sebenarnya kalau masalahnya sudah selesai di tingkat komunitas adat, maka sampai atau ke desa, berarti itu tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Biaya artinya katanya dari pengalaman selama ini, misalnya di desa saya, di desa kami, itu apa relatif biaya itu rendah, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Ya. Tetapi kalau dia lebih tinggi, berarti itu sangat kalau penyelesaian masalah sengketa, berarti biaya itu sangat tinggi, baik oleh pihak A maupun oleh pihak B. Berarti ya sangat mengganggu ekonomi. Ya. Kiranya begitu.
1: Oke. Nah selain itu juga nih Bapak Vitalis, apakah ada dampak sosial ya yang terjadi ketika si A melakukan hal demikian? Nah mungkin ada kesenjangan sosial di antara mereka atau seperti apa nih Bapak Vitalis?
2: Memang biasanya dalam penyelesaian secara tata adat atau tata budaya, biasanya paling ya relatif terlalu lama itu tidak bertemu ya 1-2 minggu, tetapi setelah itu
1: sudah
2: itu sudah menjadi biasa bahwa tetap ada interaksi antara kedua pihak karena memang sudah ada penyelesaian masalah itu. Begitu. Karena di masyarakat adat tidak ada begini, kalau lahan itu konflik itu dilarang untuk garap, tidak, tetap digarap, tetapi jangan mengganggu batas antara si A dan si B saja. Ya, gitu.
1: Nah,
2: artinya tidak terjadi perang tanding misalnya baku bunuh, tidak, hanya itu tadi, tidak ada masyarakat, tidak ada melarang, tidak ada larangan ketika tanah itu konflik oleh kedua belah pihak, tetap mereka melakukan garapan. Yang terpenting ada peringatan dari masyarakat bahwa kalau kamu garap itu tidak perlu melakukan aksi-aksi yang kurang berkenan terhadap dua belah pihak.
1: Oke, baik. Apakah yang disampaikan juga oleh Bapak Carlos terkait dengan ini, bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar? Apakah ada hal yang mesti disiapkan, begitu Bapak?
2: Ya, yang pertama, hal-hal yang dipersiapkan, misalnya yang pertama itu pemuka adat atau pengusaha atau orang tua menceritakan bahwa cerita dari sebuah perolehan itu harus diceritakan kepada generasi supaya tidak terjadi konflik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa lahan itu harus selalu diperhatikan setiap tahun. Ya, harus dilihat atau ditanami di tanaman yang bisa menghasilkan sesuatu, yang bisa mendapatkan uang atau bisa mendapatkan makanan, sehingga ya tidak terjadi konflik.
1: Oke, apa nih harapannya Bapak Carlos terkait dengan penyelesaian konflik ini, ya, dengan apa tadi, siri bongkok, ya, salah satu cara adat untuk menyelesaikan konflik adat yang ada di Kabupaten Manggarai?
2: Harapan saya ketika ada persoalan atau konflik tentang tanah atau konflik sosial masyarakat, sebaiknya seluruh masyarakat adat Manggarai itu harus mengikuti proses cara adat. Artinya yang pertama, mengurangi biaya, kemudian tidak ada gangguan ekonomi, karena penyelesaian di masyarakat adat itu adalah benar-benar menyelesaikan secara adat menurut hukum adat itu sendiri. Artinya tidak didenda atau tidak dihukum, tetapi musyawarah yang paling penting di sana. Oleh sebab itu, untuk generasi muda, untuk mempelajari struktur atau cerita dari sebuah perolehan tanah, sehingga mereka tidak menggunakan pengetahuan mereka, tetapi harus menggunakan pengetahuan secara budaya.
1: Dan pastinya harus lebih bertanya kepada para tetua adat, gitu ya Bapak Carlos?
2: Tetua adat, ya, benar-benar.
1: Oke, baik. Nah, apa yang mau disampaikan juga nih Bapak Carlos, pesan yang mau disampaikan?
2: Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa ketika terjadi konflik tanah atau konflik sosial budaya di tingkat masyarakat, itu bisa bermusyawarah atau dilakukan musyawarah penyelesaiannya di tingkat masyarakat adat. Yang kedua, diharapkan untuk generasi yang pertama itu lebih melakukan atau mendengar pengetahuan-pengetahuan budaya dalam rangka untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Yang ketiga, apa yang sudah menjadi bagian kepemilikan itu mungkin tetap dipertahankan. Kemudian jika terjadi sesuatu

dimanapun berada, itu tadi ya beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam penyelesaian konflik, terutama tadi yaitu perlu adanya musyawarah bersama keluarga ketika ada hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di program Bincang Budaya siang hari ini. Tentunya program ini akan terus kami hadirkan di pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Prosa TRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

kain tenun khas daerah Manggarai. Kain tenun songke juga biasa disebut lipa atau towe. Towe atau lipa dalam bahasa setempat dikenakan oleh laki-laki dan perempuan, baik di rumah maupun saat menghadiri ritual adat. Warna dasar benang yang dipakai dalam penenunan songke adalah hitam, yang bagi orang Manggarai, warna hitam melambangkan arti kebesaran dan keagungan serta kepasrahan bahwa semua manusia pada suatu saat akan kembali kepada Mori Kraeng sang pencipta. Sedangkan warna benang untuk sulam umumnya warna-warna yang mencolok seperti merah, putih, orange, dan kuning. Motif yang dipakai pun tidak sembarang. Setiap motif mengandung arti dan harapan dari orang Manggarai dalam hal kesejahteraan hidup, kesehatan, dan hubungan, baik antara manusia dan sesamanya, manusia dengan alam, maupun manusia dengan sang pencipta. Berikut adapun beberapa motif yang dipakai dalam penenunan kain songke dan maknanya. Motif Wela Kawu, bunga kapuk, bermakna keterkaitan antara manusia dengan alam sekitarnya. Motif Ranggong, laba-laba, bersimbol kejujuran dan kerja keras. Motif Joe, garis-garis batas, pertanda keberakhiran segala sesuatu, yaitu segala sesuatu ada akhirnya, ada batasnya. Motif Tala, bintang, supaya senantiasa tinggi sampai ke bintang dan senantiasa sehat, diberikan umur yang panjang, memiliki ketinggian lebih dari orang lain dalam hal membawa perubahan dalam hidup. Motif mata manuk, mata ayam. Motif ini dikaitkan dengan Tuhan yang maha melihat. Masyarakat Manggarai meyakini kebesaran Tuhan yang mampu melihat hingga paling gelap sekalipun. Motif belang kaweng. Wela berarti bunga, kaweng adalah sejenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai untuk mengobati luka hewan ternak, yang mengandung makna bahwa kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Motif bunga runu, yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagaikan bunga kecil tetapi memberikan keinginan

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

0: info Lorata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

0: pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Suimam. Kita awali. Pemerintah Kabupaten Ngada mendukung penuh kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus memperluas akses pemasaran hasil komoditas pertanian. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
2: Mendongkrak ekonomi yang ada di desa.
3: Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Tehingebu mengatakan koperasi desa bukan saja sebagai koperasi simpan pinjam tetapi juga menjadi wadah strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. Selama ini menurutnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian karena terbatasnya akses pasar dan panjangnya rantai distribusi. Dengan harga dan pemasaran yang jelas, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi dengan membantu menampung, mengelola, dan memasarkan hasil komoditas masyarakat secara lebih efektif dan menguntungkan.
4: Lalu dengan potensi yang ada di desa, ini bisa kemudian mendongkrak ekonomi yang ada di desa. Nah, kalau kemudian di sini ada sembako yang kemudian harganya cukup murah, saya pikir orang akan cari juga. Yang kedua soal tadi ada di sini kan pusat pertanian.
3: Selain membantu pemasaran hasil produksi, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan profesional. Pemerintah daerah mendorong agar koperasi desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari penyediaan kebutuhan produksi hingga pengembangan usaha mikro dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih dengan aktif bergabung dan berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Ferry Soo melaporkan.
1: Harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Mbongawani, Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen di daerah sentra produksi. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
5: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Mbongawani, Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Mbongawani, Irwanto, kepada RRI pada Senin 8 Juni 2026 mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting yang biasanya berkisar Rp50.000 per kilogram juga meningkat hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
6: Sudah mau masuk ini, sudah satu minggu ini, mau masuk sambil baru ini, dari Leo. Ini barang-barang dari Leo. Yang barangnya, kadang-kadang petani gagal panen, karena kemarin dulu kan hujan panas.
5: Irwanto menjelaskan, kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya, kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur memastikan pelaksanaan Job Fair 2026 mendapat respon positif dunia usaha. Laporan Suimam. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, Yohanes Santoso Manabelu mengatakan, hingga saat ini sebanyak 17 perusahaan telah menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Menurutnya, tingginya minat perusahaan menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap agenda ketenaga kerjaan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan yang efektif antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja lokal.
7: Kami yakin bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Berbagai perusahaan menawarkan berbagai jenis lowongan pekerjaan serta membutuhkan ratusan pekerja. Nah, ini menurut saya sangat menarik bagaimana pencari kerja nantinya bisa memanfaatkan momen ini secara khusus di Kabupaten Manggarai Timur sehingga dapat menurun angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi kita juga bagus, serta bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Ia melanjutkan, Jofair 2026 dirancang untuk memberikan akses informasi lowongan pekerjaan secara langsung kepada para pencari kerja. Selain itu, peserta juga berkesempatan memperoleh gambaran kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan berbagai perusahaan. Ditambahkan, pemerintah daerah menilai bursa kerja menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas peluang penempatan tenaga kerja. Kehadiran perusahaan dari berbagai sektor usaha diharapkan membuka lebih banyak pilihan pekerjaan bagi masyarakat Manggarai Timur. Untuk itu, para pencari kerja memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun jaringan dan mencari peluang karir. Pemerintah Kabupaten Ende melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menggelar bimbingan teknis Bimtek pengelolaan keuangan bagi partai politik di aula kantor Kesbangpol Ende Selasa kemarin. Laporan Rovinus Wula.
8: Kegiatan mengusung tema membangun akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik dan diikuti perwakilan partai politik se-Kabupaten Ende. Bimtek tersebut dibuka oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Gabriel Dala. Turut hadir PLT Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ende beserta pengurus partai politik penerima bantuan keuangan daerah. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman partai politik dalam mengelola bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah menilai pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sambutan tertulis Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda yang dibacakan PLT Sekda Gabriel Dala, disebutkan bahwa bantuan keuangan partai politik merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan demokrasi di daerah. Bantuan tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun. Menurut Bupati, partai politik memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi sehingga pengelolaan bantuan keuangan harus dilakukan secara tertib administrasi. Karena itu, peningkatan kapasitas pengurus partai politik menjadi penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Ia menjelaskan Bimtek tersebut menjadi sarana penyamaan persepsi terkait mekanisme perencanaan penggunaan pelaporan hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Dengan pemahaman yang sama, potensi permasalahan hukum maupun administrasi dapat diminimalkan.
9: Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bantuan keuangan bagi partai politik merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada peran strategis partai politik dalam memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman partai politik dalam mengolah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pengelolaan bantuan keuangan parpol harus dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, bimbingan teknis ini dinilai penting sebagai upaya penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman pengurus parpol agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan partai.
8: Gabriel Dala juga mengingatkan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik atau kendaraan meraih suara dalam pemilu. Partai politik juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui kegiatan BIMTEK, para peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dalam setiap penggunaan dana bantuan pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap partai politik. Pemerintah Kabupaten Ende berharap pengelolaan bantuan keuangan partai politik ke depan semakin profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan BIMTEK diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendukung pembangunan daerah. RRI Enderufinus Fula melaporkan.
1: Kebiasaan bakar sampah perlu dihentikan demi lingkungan dan kesehatan warga. Laporan Epi Wahab.
10: Direktur Utama PT Inkram, Febrianti, menghimbau masyarakat Labuan Bajo untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah secara terbuka atau open burning karena dinilai membahayakan kesehatan masyarakat serta berdampak buruk terhadap citra pariwisata daerah. Menurutnya, praktik pembakaran sampah yang selama ini dianggap sebagai cara cepat menghilangkan limbah industri menimbulkan ancaman serius. Asap hasil pembakaran mengandung zat berbahaya, termasuk dioksin yang berpotensi memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker dan gangguan paru-paru apabila terpapar dalam jangka panjang. Ia menegaskan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi dan asap pembakaran sampah karena sistem pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain mengancam kesehatan, pembakaran sampah terbuka juga dinilai merusak estetika kawasan wisata Labuan Bajo. Bau asap dan pemandangan pembakaran sampah dapat mengurangi kenyamanan warga maupun wisatawan sekaligus mencoreng citra Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium.
11: Bayangkan pakai mesin aja itu masih berbahaya, apalagi terbakar secara terbuka. Yang kita khawatirkan adalah kesehatan masyarakat. Sebelum kita bicara lingkungan, kesehatan masyarakat yang tinggal di sana. Kalau itu mengandung dioksin, itu bisa membuat kanker, penyakit paru-paru. Itu tidak terjadi sehari dua hari, tapi saat itu terus dilakukan setahun dua tahun. Kita khawatirkan justru masyarakat mendapatkan penyakit yang tidak kita inginkan. Asap itu ternyata kalau dihirup oleh anak-anak itu bahayanya berkali-kali lipat gitu. Jadi masyarakat harus tahu, orang tua harus tahu dampaknya ini sangat bahaya nih. Dan tentunya secara pariwisata itu merusak keindahan sekali secara estetik ya.
10: Lebih lanjut, dirinya menjelaskan secara ilmiah sampah yang dibakar tidak benar-benar hilang, melainkan berubah wujud menjadi polutan yang mencemari udara, air, dan tanah. Selama hampir 2 tahun terakhir, PT Inkram melalui berbagai program edukasi terus mengkampanyekan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur termasuk tokoh lintas agama seperti keuskupan, paroki, dan pengurus masjid setempat. Dirinya mengakui perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Melalui edukasi berkelanjutan, PT Inkram berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran sampah terbuka semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan pariwisata Labuan Bajo yang tetap bersih serta berkelanjutan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Keluhan pedagang terkait berkurangnya pasokan cabai dan bumbu dapur akibat pembelian langsung oleh dapur program makan bergizi gratis atau MBG mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Ende. Laporan Ricardus Kota.
5: Sejumlah pedagang di Pasar Mbongawani Kabupaten Ende mengaku kesulitan memperoleh pasokan cabai dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai sebagian hasil panen petani kini lebih banyak diserap langsung oleh dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Salah seorang pedagang, Irwanto, mengatakan kondisi tersebut membuat pasokan yang masuk ke pasar tradisional berkurang. Akibatnya, harga cabai rawit dan cabai keriting mengalami kenaikan dibanding sebelumnya.
6: MBG itu tuh supaya mereka bisa jangan masuk langsung ke petaninya, bisa mereka ambil kita lah. Harga barang di mereka sebenarnya tidak ada tawar-menawar, nanti mereka petani omong begini mereka langsung sikat. Jadi kami terpaksa ikut mereka, jadi jual di sini, begini sudah.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi distribusi pangan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Menurutnya, pemerintah akan memastikan kebutuhan pangan tidak hanya terserap pada satu pihak, tetapi dapat terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, pedagang pasar maupun konsumen tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan sehari-hari.
12: Itu yang saya katakan tadi dari strategi 4 sehat itu, keterjangkauan, ketersediaan, dan kelancaran distribusi. Nah, ini yang kami akan lakukan koordinasi-koordinasi semacam-macam menekan sehingga barang-barang stok sembako itu, bukan hanya sembako, seluruh kebutuhan pangan itu tidak dijualkan secara terpusat. Dia harus dijual menyebar sehingga teman-teman, mama-mama kita, saudara kita yang membutuhkan bumbu dapur, dia bisa mendapatkan seperti itu. Sehingga dia sudah dimonopoli oleh satu orang.
5: Pemerintah berharap langkah koordinasi tersebut dapat menjaga ketersediaan pasokan di pasar sekaligus mendukung keberlanjutan program MBG. Distribusi yang merata juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penguasaan pasokan oleh pihak tertentu dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
1: Pok Darwis Liang Bua sukses tingkatkan PAD dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata. Laporan Albertus Mario.
13: Kelompok sadar wisata atau Pok Darwis Liang Bua di Dusun Golomanuk, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahung Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Pada Mei 2026, kawasan wisata Liang Bua mencatat pendapatan sebesar 7 juta rupiah, meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1 juta rupiah. Selain berkontribusi terhadap PAD, aktivitas wisata di Liang Bua juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berbagai produk lokal seperti ubi-ubian dan kopi khas Manggarai semakin diminati wisatawan sehingga turut meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu capaian Pok Darwis Liang Bua yang telah berkiprah selama 1 tahun sejak dibentuk. Capaian ini semakin terlihat dengan terselenggaranya festival ulang tahun yang berlangsung di kawasan wisata Liang Bua pada Rabu 10 Juni 2026. Keberhasilan Pok Darwis Liang Bua ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ketua Perhimpunan Pramu Wisata Indonesia Kabupaten Manggarai Yulis Irwan Sagur menilai keberadaan Pok Darwis telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pariwisata daerah. Menurut Yulianus, sejak dibentuk, Pok Darwis Liang Bua tidak hanya membantu meningkatkan PAD, tetapi juga aktif mempromosikan destinasi wisata Liang Bua serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
14: Kami menyampaikan apresiasi dan selamat pada Pok Darwis yang sudah berusia 1 tahun. Ini adalah gebrakan dari para pelaku pariwisata lokal. Bagi saya, dengan dibentuknya Pok Darwis di Liang Bua, ini menjadi role model, menjadi salah satu contoh bagaimana keikutsertaan warga lokal dalam mengelola pariwisata.
13: Meski demikian, Yulianus juga memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah Kabupaten Manggarai. Di antaranya, kondisi jalan menuju Liang Bua yang masih rusak, ketersediaan lahan parkir, serta fasilitas toilet yang masih perlu ditingkatkan. Hal senada disampaikan Niko, peneliti arkeologi situs Liang Bua dari BRIN.
15: Ini kita merayakan.

0: perekonomian masyarakat sekitar yang tentunya bisa banyak membantu kehidupan warga supaya menjadi lebih baik.
1: Liang Bua diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat sekitar. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 87 tenaga medis dan paramedis yang tergabung dalam Medical Prior Fellowship RSUD Profesor Dr. WZ Johannes Kupang menggelar pelayanan medis gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende pada 12 hingga 15 Juni 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Sebanyak 87 tenaga medis dan paramedis yang tergabung dalam Medical Prior Fellowship MPF RSUD RSUD Profesor Dr. WZ Johannes Kupang akan menggelar pelayanan medis gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende pada 12 hingga 15 Juni 2026. Kegiatan bertajuk Samaritan's Mission itu menghadirkan dokter konsultan, subspesialis, spesialis, dokter umum, serta berbagai tenaga kesehatan dari sejumlah bidang keahlian. Selain pelayanan kesehatan, tim juga akan menggelar sarasehan deteksi dini kanker, pembagian bantuan sosial, penelitian kesehatan masyarakat, hingga kegiatan pembinaan rohani. Ketua Medical Prior Fellowship, Dr. Heri Sutrisno Prijo Pranoto menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian tenaga kesehatan Kristen dan Katolik untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan. Pelayanan medis yang disiapkan mencakup pemeriksaan dan konsultasi penyakit jantung, diabetes mellitus, kanker, kesehatan mata, THT, saraf, kebidanan dan kandungan, bedah anak, fisioterapi, terapi wicara, pemeriksaan laboratorium, pelayanan biopsi dan FNAB, hingga pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak sekolah. Masyarakat juga akan mendapatkan edukasi kesehatan mengenai penyakit tidak menular maupun penyakit menular.
4: Terima kasih. Memang selama ini kegiatan kami dipusatkan ke daerah-daerah terpencil yang akses pelayanan kesehatannya masih kurang, sehingga kedatangan tim dari provinsi dengan tenaga dokter spesialis bahkan konsultan melayani ke daerah yang terpencil itu merupakan suatu yang kami anggap luar biasa. Kami di Rumah Sakit Yohanes, rumah sakit rujukan di tingkat provinsi, biasanya menerima kasus-kasus yang ada dari daerah. Gitu. Tapi kesempatan kali ini kami yang keluar bertemu. Tetapi kami bukan hanya bertemu untuk memberikan pelayanan, tapi kami juga share pengetahuan. Jadi kata orang berbagi itu indah. Jadi kami berbagi pengetahuan kami, khususnya tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita trik-trik sederhana untuk mendeteksi kanker secara dini. Jadi kami berupaya, Ibu Kalisia, memberdayakan, mengoptimalkan puskesmas itu sebagai ujung tombak untuk deteksi dini kanker. Demikian juga untuk penanganan penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes. Itu nanti akan disampaikan oleh ahlinya, dan itu juga tentu menjadi hal yang baik bagi nakes untuk update bagaimana tata laksana terbaik. Jadi kami berharap kedatangan kami di sini benar-benar memberikan dampak, khususnya bagi tenaga kesehatan di perifer puskesmas yang merupakan lini pertama, layanan primer pertama itu. Mereka benar-benar aktif dan berdaya guna. Jadi tidak semua kasus rujuk, ternyata di daerah itu bisa dioptimalkan, dan ini akan sangat membantu untuk penanganan kasus lebih baik, dan juga nanti berdampak seperti sampaikan tadi bahwa beban ekonomi akan berkurang karena penemuan kasusnya lebih dini.
3: Sebelum kegiatan pelayanan kesehatan berlangsung, tim MPF akan menggelar sarasehan deteksi dini kanker dan tata laksana diabetes mellitus serta hipertensi di Aula Bupati Ende pada 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut ditujukan bagi tenaga kesehatan, kader posyandu, perangkat desa, organisasi masyarakat dan pemerintah daerah guna memperkuat upaya deteksi dini kanker di Kabupaten Ende. Selain pelayanan medis, panitia juga akan membagikan 300 paket bantuan higienis bagi anak-anak serta menyelenggarakan bazar murah berupa berupa pakaian layak pakai yang hasil penjualannya akan diserahkan untuk mendukung pelayanan gereja setempat. Tim Samaritan's Mission akan melakukan penelitian mengenai faktor risiko kanker serviks, kanker payudara, kanker paru, serta prevalensi anemia pada balita di Desa Kuanara. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program kesehatan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat setempat. Melalui kegiatan tersebut, MPF RSUD Profesor Dr. Weset Yohanes Kupang berharap pelayanan kesehatan spesialis dapat lebih mudah diakses masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini penyakit untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende akan meningkatkan pengawasan distribusi bahan pokok menyusul laporan kenaikan harga bawang putih di Pasar Mbongawani. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
5: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, mengatakan pihaknya menindaklanjuti setiap laporan yang diterima melalui pemantauan dan pengecekan langsung di lapangan. Menurut Syarir, pemerintah memiliki 4 fokus utama dalam pengendalian harga dan distribusi barang, yakni menjaga ketersediaan, keterjangkauan, kestabilan harga, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait.
6: Yang mana 4 langkah strategis tadi yang baik secara nasional maupun di pemerintah daerah, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kestabilan, dan komunikasi efektif. Dari 4 langkah ini, ada beberapa langkah konkret di lapangannya itu, yaitu salah satu pasar murah, optimalisasi TIPD dengan Satgas Pangan, dengan pendistribusian.
5: Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, Disperindak bersama tim pengendali inflasi daerah dan Satgas Pangan terus melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan pedagang untuk melaporkan dugaan penyimpangan distribusi barang. Laporan yang disertai identitas dan informasi yang jelas akan segera ditindaklanjuti melalui pengecekan di lapangan. Sebelumnya, sejumlah pedagang di Pasar Mbongawani melaporkan kenaikan harga bawang putih dari sekitar Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Dugaan adanya praktik penimbunan masih menunggu hasil pemantauan dan verifikasi dari instansi terkait. Disperindak Kende memastikan pengawasan distribusi bahan pokok akan terus diperkuat guna menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah gejolak harga yang dapat merugikan masyarakat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
2: Pelaku UMKM Manggarai Timur didorong meningkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontrol mutu agar mampu bersaing di pasaran. Laporan Suimam. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang, mengajak pelaku UMKM meningkatkan daya saing. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat posisi produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Menurutnya, peningkatan kualitas produk menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen dan memperluas pemasaran. Produk yang berkualitas dinilai lebih mampu bersaing dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain kualitas produk, pelaku UMKM juga diminta memberikan perhatian lebih terhadap kemasan yang digunakan. Kemasan yang menarik dan informatif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Konrad mengatakan pentingnya menjaga konsistensi mutu produk melalui pengawasan dan kontrol kualitas secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar dan harapan konsumen.
7: Mari terus tingkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontinuitas produk kita. Pintu swalayan kini terbuka lebar. Mari kita isi dengan produk kebanggaan Manggarai Timur.
2: Yang menilai pelaku UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Inovasi produk dan penguatan identitas lokal menjadi salah satu strategi yang perlu terus dikembangkan. Ditambahkan dengan peningkatan kualitas produk, kemasan, dan kontrol mutu yang berkelanjutan, UMKM diharapkan semakin kompetitif. Upaya tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro dan kecil. Berita dari Kabupaten Manggarai Timur tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suimam mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
8: Demikian sepekan Warta Astacita. Terima kasih atas kebersamaan.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Riyad Hidayat dan Dev Rivaldi kembali menyapa ruang dengar Anda di program Pro Dangdut sore hari ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Kami tentunya menunggu partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0821 445 11957, juga di WhatsApp kami 0821 3878 8786. Selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore dan kepada kita.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ramlah dari Buton Tengah.
0: Ramlah dari Buton Tengah. Kok suaranya malam lain, sore lain ini nih Ramlah? Bagaimana ceritanya?
1: Iya, kalau malam ya Ramli, kalau sih malam Ramli, aduh.

0: nanti akan kita putarkan lagu dari Ria Puspita featuring Benigno dengan judul Getaran Cinta. Halo, selamat sore Yeri. Selamat sore Yeri. Wale. Halo.
1: Sorry. Selamat berhari Minggu.
0: Selamat berhari Minggu.
1: Saya baru bangun tidur.
0: Oke deh. Mau minta lagu apa?
1: Apa ya? Sabar. Saya pikir dulu soalnya lagu sama semua malas nih. Lagu Gubuk Bambu saja.
0: Gubuk Bambu dari siapa itu kalau boleh tahu?
1: Marian cari terus di situ.
0: Oke deh, Gubuk Bambu. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya pertama buat Rian bersama Devri Fardi. Habis untuk baru lewat ada Nursia di Maumbawa, Sipri di Bawai, Mam Hilda di Nanganasa, Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua. Untuk Bang Kanif di Kupang ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ciril di Bonawa. Untuk Bang Jabok di Talibura, Nano di Koting, Ida di Mabe Tagar, Widya, Bun. Untuk Pak Guruku Pak Casan di Walawaku, selamat sore Pak, selamat berhari Minggu. Untuk Oma Marcel di Wawaria, selamat sore. Om Papi juga di Walawaru, selamat sore. Dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRIND tanpa terkecuali dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu dan selamat berakhir pekan.
0: Oke deh, terima kasih Yeri. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Karian Pedangdut Dangdut adalah kita.
0: Mantap, putra muska.
2: Oke, betul sekali.
0: Wah, oke. Halo.
2: Ada.
0: Oke. Mau minta lagu apa, Bung Putramus?
2: Lagunya dari Manis Manja Group ya.
0: Iya. Yang mana tuh? Cinta Karet kah?
2: Bukan Cinta Karet.
0: Bete. Kenapa? Sore-sore begini bete itu kenapa?
2: Panas kata.
0: Oh, ibu panas sekali. Salam-salamnya silakan.
2: Oke, yang pertama buat Karian bareng Kapsatar, selamat sore, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Kopi balik buat Ramla tadi, terima kasih banyak, selamat sore kembali. Terus buat Bunda Imah, Olin, Widya, Ibu Elis, Memaan, Abang Riko, Abang Jiki, Omarku, ada Nano, Bapak Ados, Ida juga selamat sore. Buat Kamar Sel, buat Oma Ciri, Oma Deva, Bung Papi, Opa Delordes, buat Bung Tan, buat Bapak Ingrid, Bung Siti, Bung Rehan, Mama Ciko, Mama Ino, Mama Oce, Bapak Manda, Kak Ustadz Abdullah, Kak Nursia, Mama Yanti. Terus buat Bung Serpas, buat Bapak Ingrid juga selamat sore. Buat Oma Deva, buat Bung Nasrun, Ibu Puja, buat Bung Aki di Tuli-Tuli, buat Bung Putra Tenga, buat Bung Nasrun, dan singkatnya buat seluruh para pendengar setiap program satu dimanapun saat ini Anda berada. Dengan ucapannya selamat sore, salam pedangdut dangdut adalah kita.
0: Mantap. Terima kasih Bung Putramus. Siap, sama-sama. Nanti akan kita putarkan juga lagu dari Manis Manja Group dengan judul Bete. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut Dangdut adalah kita, Bang Rian yang paling ganteng.
0: Bung Marcel yang punya apa nih? Wawaria kan?
3: Iya benar. 1000 kali.
0: Apa kabar Bung Marcel? Bung Marcel ini kenapa kabarnya malam?
3: Baik selalu, okay. Sehat selalu. Puji Tuhan bisa gabung lagi di Pro 1 RRIND Radio Kesayangan. Kalau cuaca di Wawaria ini lagi mendung-mendung manja, tapi hati Bang

0: saya lagi cerah-ceria gitu.
1: Mantap. Nah, biasanya kalau hati cerah-ceria minta lagu apa nih?
0: Kalau boleh ini sore mata ketemu mata.
1: Mata ketemu mata. Mata ketemu mata.
0: Untuk lagunya Rian, semuanya pendengar suara Eva Prosateri ini dari laki-laki sampai ke perempuan.
1: Okay.
0: Salamnya pertama kali untuk Ade Yeri di Detuk, Papi di Uluwaru, Oma Ceri di Bonawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di KM4, Putra Mus bersama Ramla, terus untuk Papa The Lorders di Kalimati, Bang Siti, terus untuk Bang Serva, selama Oce di Bukit Tangor, Nursia di Mambawa, Yanti di Woluwea, Bang Rehan, terus untuk Ayu di Mbai, Tunta Ima di Mamere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Nital, Bang Jabo di Talibura, Bang Osen, Bang Aldo, Bang Rico di Papua sana, Bang Yanto di Papua, di Sorong, Kuda Laut, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Andi di Lampung, Sari di Kalimantan Selatan, Benggalu di Jawa Timur, Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, Emi di Rote, terus untuk Wiga di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Gende dimanapun berada, salam kenal semuanya, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Gende dengan hormat. Semoga Bang Rian sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Marcel. Nanti akan kami putarkan lagu dari Yeni Aria ya, tentunya dengan judul Mata Ketemu Mata. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, terputus rupanya. Kami masih menunggu partisipasi Anda, pendengar. Silakan telepon kami di nomor 0821-4451-1957. Halo, saya belum selesai baca nomornya. Sudah ada yang telepon. Halo.
2: Selamat sore, Bung Rian.
1: Selamat sore, Oma. Oma, suaranya kecil sekali nih, Oma.
2: Ya, Bung Rian. Harus gitu. Jangan terlalu suara sampai hilang semua.
1: Mau minta lagu apa, Oma?
2: Di mana ada kamu, di situ ada aku.
1: Asik. Salam-salamnya silakan, Oma.
2: Kenapa Bung Rian jawab asik?
1: Lagu ini seperti bayangan diri sendiri nih, Oma. Di mana ada kamu, di situ ada aku.
2: Ya kan cuma judul lagu
1: lah. Iya, iya, iya, iya. Ya. Salam-salamnya, Oma.
2: Judul lagu kok boleh tertawa.
1: Salam-salamnya, Oma, silakan.
2: Salam-salamnya. Yang pertama untuk Bung Rian bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas, semoga semangat selalu, Tuhan memberkati. Putih balik untuk Putramu. Terima kasih salamnya Marcel Yeri. Terima kasih salamnya untuk Bunda Ima, Nana Widya, Nana Olin, Bang Nano, Bang Jabo, Bang Ado. Selamat sore untuk Bung Papi di Waluwaru, Bung Maksi di Dona, Bung Rizky Kilometer 4. Selamat sore untuk Nana Nusia, Bung Nanda, Bung Surabullah, Bapak Santo, Bapak Indri, Bapak Mama Yanti, semuanya selamat sore, Nona Ramla, Ibu Puja, Ibu Wigati, Ibu Dinda, Oma Deva, selamat sore, Opa de Lourdes, selamat sore, Opa, Opa Teri, dan semua pendengar setiap Prodangdut yang lagi pantau sore hari ini. Dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Bung Rian, terima kasih, selamat sore.
1: Sama-sama, Oma. Selamat sore juga. Nanti kami putarkan ya lagu yang Oma minta dari Hedi Diana dengan judul Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah kita Mas Rian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nursia. Mbak Nursia, apa kabar?
3: Iya, kabarnya alhamdulillah biasa lah Mas Rian. Beginilah.
1: Beginilah bagaimana? Saya selalu semangat kalau Kakak Nursia sudah telepon nih. Memang Kakak Nursia membawa aura-aura yang positif nih.
3: Iya, Mas Rian, begitulah seperti itulah keadaannya.
1: Ah iya. Mau minta lagu apa nih?
3: Lagunya Kesunyian ya, dari Evita Mala kalau bisa, Mas Rian.
1: Kesunyian? Kenapa? Lagi duduk di kubur kah?
3: Tidak.
1: Oh.
3: Lagi sedikit galau aja karena
1: suasana lagi
3: sembarang begitu, Mas Rian.
1: Oke deh. Salam-salamnya silakan Nursia.

sama Sori, terus ada Kak Marcel juga, ada Bung Yeri. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah, Bapak Manda, ada Abang Asunto, Bapak Dimas juga, ada Mama Indo, Mama Ciko, ada Mama Yanti di Wolowea,

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nursia, nanti akan kami putarkannya lagu dari Evie Tamala dengan judul Kesunyian, spesial untuk Nursia yang sedang apa nih, sedang merenungi nasib. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Bang Dian.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa saya bicara?
0: Dengan Viola.
1: Viola, oke. Viola, mau minta lagu apa, Viola?
0: Lagu dasut ya. Tolong diputerin lagunya, Suara Hatinya, Ayu Ting Ting.
1: Suara Hati dari Ayu Ting Ting. Oke deh, salam-salamnya, silakan Viola.
0: Oke, sayangnya buat Mbak Nur. Siapa tadi Mbak Nur?
1: Nursia?
0: Iya, iya. Iya. Ya, terima kasih sapaannya Mbak Nursia, Oma Serial, siapa lagi ya, Bang Windy, semuanya deh yang lagi okay monitor deh. Tanpa terkecuali okay. Oke, buat Bang Rian, selamat beraktivitas ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viola, nanti akan kita putarkan ya lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul Suara Hati. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Jawa Timur bergoyang.
1: Mas Galuh berdendang, apa kabar Mas Galuh?
2: Kabarnya baik. Oh. Ini dengan Bang Rian kah?
1: Iya, benar sekali Mas Galuh. Mau minta lagu apa sore hari ini Mas Galuh?
2: Kalau ini aku minta lagunya ini aja, Lentera Cinta dari Maggie Jet.
1: Lentera Cinta dari Maggie Jet. Salam-salamnya silakan iya. Mas Galuh.
2: Ya, salam saya yang pertama untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terus ada Bang Cikri, ada Bang Marcel, ada Bang Opalodes, ada Ramla, ada Mama Diva dan semua yang lagi mantau acaranya Bang Rian.
1: Okay.
2: Buat yang siar, tetap semangat saja ya. Semoga selalu baik ya bersama keluarga.
1: Amin.
2: Belum masuk ya, Sari?
1: Belum masuk, Sari belum masuk.
2: Oh ya, mudah-mudahan dia mungkin lagi mantau. Terima
1: siap
2: kasih Bang Rian.
1: Siap.
2: Selalu buat dirimu.
1: Siap, amin. Terima kasih Mas Galuh, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sedikit lagi Mbak Sari bergabung nih ke Pro 1. Biasanya kalau tidak Mbak Sari duluan, Mas Galuh duluan nih. Memang dua sejoli ini selalu bersama, seperti lagu yang diminta Oma Seril tadi, di mana ada kamu di situ ada aku. Dan dengar kami tentunya masih menunggu partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini. Silakan di 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Sebelum saya memutarkan beberapa lagu yang sudah diminta ya, mari silakan, daripada nanti ketika lagu diputar Anda baru bergabung, karena tentunya kami tidak bisa mengangkat telepon jika lagu sedang diputarkan, mengingat sudah beberapa orang yang request lagu dan tidak mungkin dong mereka mau dengar lagunya sepotong-sepotong. Jadi paling tidak silakan sebelum kami memutarkan lagu yang sudah diminta dari 6 atau 7 orang tadi, silakan kontak kami, telepon kami di 0821 4451 1957, maupun di WhatsApp kami. Bagi Anda yang mungkin tidak mau berngobrol panjang, silakan kirimkan voice note maupun pesan teks di nomor 0821 3878 8786. Nah, sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Putra Tengah di Fakfak.
0: Putra Tengah di Fakfak. Baru muncul lagi nih setelah sekian lama nih.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Dengan Bang siapa nih?
0: Rian.
1: Oh, Bang Rian. Oh,
0: iya.
1: Dalam jumpa kembali Bang Rian.
0: Siap. Bang Wita lagu apa, Bung?
1: Sedang santai saja nih. Lagunya?
0: Hmm?
1: Kana dari Mansures.
0: Kana.
1: Ya.
0: Oke, deh. Salam-salamnya silakan.
1: Baik, yang pertama mengenang selamat bertugas dan memberkati sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Master juga ada di ND, ada juga Gramus, ada juga Omar Zeri, ada juga Bunda Wijati, ada juga Bang Yeri, ada juga Bunda Ima. Ada juga Pak Nasrun, ada juga Mbak Puja, ada juga Dedinda, ada juga Bang Lei dan Bang Cara, dan juga Mas Galu, juga Mbak Sari, dan juga semua-semua saja.
0: Oke. Okay.
1: Semoga terhibur selalu bersama Prosatu LD, dan selamat sore. Dan memberkati, salam kompak selalu.
0: Amin.
1: Bang, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih Bung Putra Tengah yang baru bergabung lagi nih. Saya baru dengar suaranya Bung Putra hari ini setelah sebelum-sebelumnya cuma Putramu, sekali ini Putra Tengah. Putra Siluman nih yang belum saya dengar sampai sekarang nih. Dari awal-awal waktu saya masuk EDRI masih sering, tapi sekarang sudah kehilangan suaranya. Apa mungkin menjadi putra lain karena namanya sendiri Putra Siluman nih. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Tasya? Tasya? Sudah siang nih, kasih mati itu lampu kamar sudah Stop juga itu musik tuh. Ini bapak nonton TV, Kak Erni main laptop. Boros sekali nih.
1: Apa mama nih? Biar saja lepas tuh. Suruh mereka yang kasih mati kak, kenapa harus saya?
0: Kita nih harus hemat pakai listrik anak. Cabut pemakaian barang elektronik yang tidak perlu tuh. Hemat juga aku pakai lampu. Cabut cas kalau sudah tidak pakai lagi. Biar kita juga bisa hemat bayar toh. Masa pandemi begini ini semua jadi susah.
2: Gunakan listrik seperlunya. Ayo, hemat.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya ada

0: halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya mas, bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah maaf mbak, dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus, gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: pintu depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, enggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya

Jakarta sore ini, dan tentunya kita masih berada dalam program Prodangdut edisi hari Minggu 14 Juni 2026. Kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami, karena kebersamaan kita masih tersisa 14 menit lagi dan masih cukup untuk memutarkan lagu dan juga mendengarkan sapaan-sapaan Anda kepada pendengar lainnya. Ada dua chat

lagunya Elvy Sukaisih dengan judul Basic-Basic Tetangga. Soalnya lagi ngobrol sama tetangga nih. Oke deh. Berikutnya ada dari Ida di mana nih? Ida di Pandawa. Halo Karian, salam kenal. Saya pendatang baru. Minta lagunya Elvy dengan judul Mas Joko. Tolong dicarikannya dan tolong diputarkan. Salam buat masyarakat Indonesia Selatan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Oke deh. Nanti kita putar.

kan ya. Nah, pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda, kami bacakan sebuah pengumuman penting dari PT Pegadaian Cabang Golowona, di mana di dalamnya diinformasikan bahwa kredit atas nama Bapak Ibu sekalian di tanggal 1 Februari sampai 15 Februari 2026 telah dan akan jatuh tempo, dan kepada nasabah yang kreditnya telah jatuh tempo diharapkan untuk segera menyelesaikan kewajiban dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, melunasi pinjaman, mencicil uang pinjaman di kantor PT Pegadaian Cabang Golowona, unit Pak Upire, unit Pasar Senggol, unit BRI Detesoko, unit Mall Baru, dan unit BRI Maorole sebelum hari atau tanggal 17 Juni 2026. Jangan lupa ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah jatuh tempo, untuk segera melunasinya agar tidak ada masalah di kemudian hari. Dan dengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, sembari kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini. Tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu

adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

0: Ini kira-kira berapa lama lagi nih kita sampai di Labuan Bajo nih?
1: Mungkin 4 jam lagi kayaknya nih.
0: Bro, sepertinya kau mengantuk nih. Kita berhenti dulu.
1: Hei, kau tenang saja, saya masih kuat.
0: Hei, kau mengantuk itu tuh. Sebaiknya kita istirahat saja dulu. Nanti baru kita lanjut.
1: Hei, kau cerewet nih. Kau tenang, kau jangan ragu. Nanti saya nyetir sampai Labuan Bajo.
0: Kau jangan paksa kok. Takutnya nanti tuh microslip tuh.
1: Microslip? Apa lagi tuh?
2: Microsleep adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami microsleep kerap tidak menyadarinya. Otak manusia umumnya baru bisa mengingat sesi tidurnya setelah istirahat lelap selama 1 menit. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami microsleep selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Jadi, istirahatlah dulu sejenak jika Anda merasa ngantuk atau kelelahan sebelum Anda melanjutkan perjalanan Anda.
3: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan bahwa PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor, hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan Kompas berjudul "Benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi?" Ini penjelasan Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.F. Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun untuk roda 4. Nah, Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi laman kombiji.go.id, dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.go.id.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Florata sore ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Nah sore ini kami akan hadirkan beberapa informasi terkait dengan Piala Dunia dan seperti kita tahu ya, kalau berbicara tentang Piala Dunia ada yang mengidam-idamkan atau mendambakan sebuah pertemuan yang tentunya menjadi panggung terakhir dari dua GOAT kita. Apakah bisa terjadi duel antara Ronaldo dan Messi? Nah ini ada beberapa skenario nih. Ada 4 skenario yang bisa mempertemukan dua legenda hidup yang masih bertahan sampai saat ini di dunia persepak bolaan. Skenario pertama mengarah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Nah, jalur ini terbuka jika Argentina dan Portugal menjadi juara grup. Argentina berada di grup J bersama Austria, Aljazair, dan Yordania. Sementara itu Portugal menghuni grup K bersama Kolombia, Uzbekistan, dan juga Kongo. Nah, sebagai favorit grup, Ronaldo dan Messi berpeluang finish di posisi teratas di Piala Dunia 2026. Setelah itu mereka harus melewati fase gugur awal. Nah, jika langkah keduanya mulus, perempat final bisa menjadi panggung mega bintang. Messi dan Ronaldo berpotensi bertarung memperebutkan tiket semifinal. Skenario kedua bahkan bisa menghadirkan duel lebih cepat. Pertemuan dapat terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia dan jalur tersebut terbuka jika Argentina dan Portugal ini finish sebagai runner up. Tapi keduanya harus lolos lebih dulu dari babak 32 besar. Nah, bila semua syaratnya terpenuhi, laga impian ini bisa digelar di Dallas dan sorotan dunia dipastikan langsung tertuju ke pertandingan tersebut. Skenario ketiga menjadi mimpi terbesar para pecinta sepak bola, Messi dan Ronaldo bisa bertemu di partai final. Kemungkinan itu terjadi jika keduanya berada di jalur yang berbeda. Argentina dan Portugal harus terus melaju hingga laga terakhir. Nah, final akan berlangsung di New Jersey pada 19 Juli 2026 dan duel tersebut berpotensi menjadi pertandingan paling bersejarah dalam turnamen Piala Dunia 2026. Dan skenario terakhir ini bisa dibilang lebih rumit karena keduanya bisa bertemu melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik. Karena format baru Piala Dunia ini membuka peluang tersebut. Namun banyak faktor lain yang harus mendukung skenario ini karena bergantung pada hasil tim lain, peluang yang sangat kecil dan jalur tersebut dianggap paling sulit untuk terwujud. Kita juga tahu bahwa Messi sekarang memasuki usia 39 tahun sementara Ronaldo sudah menginjak usia 41 tahun. Meski tidak lagi muda, kualitas keduanya masih memikat dunia dan mereka tetap menjadi simbol kejayaan sepak bola modern. Jika ditakdirkan, maka mereka akan bertemu nanti di Amerika Utara. Sebuah sejarah baru juga akan tercipta. Dunia tentunya akan menyaksikan salah satu rivalitas terbesar untuk terakhir kalinya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

terbesar tahun ini, yakni Piala Dunia 2026. Messi sekarang berusia 39 tahun dan berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Nah, juara sepak bola dunia 3 kali Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangnya kepada La Pulga. Kapten tim Alvis Celeste itu masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Nah, melansir data FIFA World Cup Statistik, perjalanan Argentina akan dimulai dari grup J Piala Dunia, dan Messi bersama rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini memiliki misi pribadi. Setidaknya ada 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkan selama kejuaraan ini berlangsung. Rekor pertama terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil dalam edisi 6 berbeda maksud kami sepanjang kehadirannya di dunia sepak bola. Catatan itu kemungkinan akan menyamai pemain bintang Portugal yakni Cristiano Ronaldo. Keduanya akan bersama-sama menjadi pemain pertama yang mencapai pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Saat ini Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak, yaitu 26 pertandingan mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Rekor ketiga berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak. Pada kejuaraan kali ini, Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose dari Jerman. Dengan koleksi 13 gol, saat ini Messi masih terpaut 3 gol dari legenda di Manchester itu. Tapi kali ini dia akan bersaing bersama kapten timnas Prancis yakni Kylian Mbappe yang telah mencatatkan 12 gol. Sedangkan rekor keempat menyentuh kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen. Saat ini Messi sudah memberikan kontribusi pada 21 gol Argentina, baik itu melalui gol maupun assist. Nah, rekor tersebut masih merupakan yang tertinggi saat ini dan bukan tidak mungkin bisa bertambah pada Piala Dunia 2026. Sementara itu, rekor kelima berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama Harry Kane. Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol yang dicetak melalui tendangan penalti. Sementara rekor keenam terkait dengan assist terbanyak, di mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter. Nah, bintang Argentina ini sudah mengoleksi 8 assist, hanya berjarak 1 poin dari kapten timnas Jerman era 1950-an. Catatan 9 assist dari Fritz Walter sudah bertahan selama 68 tahun dan kini semakin dekat untuk dipecahkan. Kalau Argentina dapat melaju lebih jauh, tentunya peluang Messi untuk memecahkan rekor-rekor tersebut semakin besar. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Dunia di mana Australia sukses melangkah mulus menjalani fase grup D Piala Dunia 2026. Soccerers julukan Australia bungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place Vancouver pada Minggu siang 14 Juni 2026. Nestori Irakunda menit 27 dan Connor Metcalf menit 75 mencetak 2 gol kemenangan Australia. Hasil positif ini menjadi peluang lolos dan memperkuat langkah Soccerers di fase grup. Australia bermain disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Mohamed Toure serta Nestori Irakunda berkali-kali merepotkan pertahanan Turki. Dalam jalannya pertandingan sejak menit-menit awal, Turki memang tampil dominan dan berulang kali mengancam pertahanan Australia. Arda Güler mencari motor serangan dengan sejumlah peluang berbahaya, namun ketangguhan kiper Patrick Beach membuat gawang Australia tetap aman. Saat Turki asik menyerang, Australia justru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-27. Berawal dari pertahanan Turki yang kurang siap mengantisipasi serangan balik, Paul Okon Engstler mengirim umpan terobosan ke arah Nestori Irakunda. Nah, menerima bola dari sisi kanan serangan, Irakunda menunjukkan kualitas individunya. Pemain muda tersebut lebih dahulu memotong pergerakan ke tengah dan berhasil mengecoh seorang pemain pertahan Turki. Setelah menemukan ruang tembak, Irakunda melepaskan sepakan mendatar mengarah ke pojok kiri gawang dan tak mampu dijangkau penjaga gawang Turki. Turki memang berusaha keras membalas ketertinggalan sepanjang pertandingan dan sejumlah peluang emas tercipta termasuk tembakan Abdul Karim Bardakhi yang membentur tiang gawang. Beberapa percobaan dari Arda Güler dan Zeki Selik yang mampu digagalkan Patrick Beach. Namun ketika Turki terus menekan untuk mencari gol penyeimbang, Australia kembali menghukum lawannya melalui serangan cepat pada menit ke-75. Proses gol kedua diawali keberhasilan pemain Australia memotong umpan Turki di tengah area lapangan. Bola kemudian dikuasai Connor Metcalf yang langsung melakukan penetrasi ke depan dan tanpa ragu Metcalf melepaskan tembakan keras dari depan kotak penalti. Bola meluncur deras ke pojok kanan gawang dan kembali membuat kiper Turki tidak berkutik. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Piala Dunia 2026 dengan menghadapi debutan Curaçao pada laga pertama grup E. Pertandingan akan berlangsung di Houston Stadium pada Senin 15 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Di atas kertas memang Jerman jauh lebih diunggulkan dalam pertandingan ini karena Daiman Schaff merupakan 4 kali juara dunia dan mencatatkan 112 pertandingan selama final Piala Dunia sejak debut 1934. Nah, Jerman juga datang dengan modal yang meyakinkan. Pasukan Julian Nagelsmann ini menyapu bersih 5 laga uji coba terakhir dengan kemenangan atas Amerika, Finlandia, Ghana, Swiss, dan Slovakia. Meski demikian, Curaçao berpotensi menghadirkan kejutan dalam debutan bersejarah mereka di Piala Dunia. Tim berjuluk The Blue Wave itu menjadi

berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sejarah mencatat, beberapa debutan pernah mengejutkan unggulan pada laga pembuka Piala Dunia. Senegal pernah mengalahkan Prancis pada 2002, Kamerun menundukkan Argentina pada 1990, dan Aljazair mengalahkan Jerman Barat pada tahun 1982. Curaçao juga memiliki sosok berpengalaman di kursi pelatih, di mana Dick Advocaat yang akan mencatat sejarah sebagai pelatih tertua yang pernah memimpin tim di Piala Dunia dengan usia 78 tahun. Pelatih asal Belanda itu bukan nama asing di ajang sepak bola terbesar di dunia karena ia pernah menangani Belanda pada Piala Dunia 1994 dan Korea Selatan pada edisi 2006. Di sisi lain, Jerman tentunya memiliki catatan yang ingin diperbaiki karena dalam dua edisi terakhir Piala Dunia, Jerman kalah pada pertandingan pertama yakni dari Meksiko pada 2018 dan Jepang pada 2022. Jerman diperkirakan tetap mengandalkan kreativitas Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Leroy Sané untuk membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Kai Havertz kemungkinan menjadi ujung tombak dalam skema 4-2-3-1 yang disiapkan Nagelsmann. Kembalinya Manuel Neuer juga menjadi perhatian tersendiri, dan kiper veteran itu kembali memperkuat tim nasional setelah sebelumnya sempat mengumumkan dirinya pensiun dari level internasional. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni RRI.

pecinta kuliner pinggir jalan pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal

0: itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah sepekan Korwil 6, RRI Kupang, RRI ND, RRI Atambua. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: PT Sepekan, edisi Minggu 14 Juni 2026, bersama saya, Alotani. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi NTT menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah di halaman kantor. Laporan selengkapnya bersama rekan Wiwin Ngari.
1: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor TLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM, Siti Sara Eliza Amina, mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan.

0: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas Operasi Pasar Bulog, Yuwafi, saat diwawancarai awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLH ke Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
1: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton, terus dengan minyak kita, terus ada juga minyak Bifood yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000, yang biasa di pasaran, yang beredar di pasaran itu 63, ada juga haidnya itu 65.500.
0: Menariknya, dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK turut mendukung lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kasat Res Narkoba mengajak masyarakat bersinergi mewujudkan Sumba Timur bersih narkoba. Berikut laporan Yunia Buling.

melaksanakan kegiatan pelantikan Kasat Res Narkoba dan serah terima jabatan Kasat Reskrim dan Kapolsek Hahar yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Sumba Timur. Nah, saya selaku pejabat baru sebagai Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur, melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Polri yang sudah memberikan kepercayaan, memberikan amanah menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur. Melalui kesempatan ini pula, kami mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan Satres Narkoba Polres Sumba Timur untuk

0: Pendidikan memperketat verifikasi dokumen seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk mencegah praktik manipulasi data domisili. Modus yang kerap ditemukan adalah calon siswa menumpang pada kartu keluarga kerabat agar bisa mendaftar di sekolah yang dianggap favorit. Kabid Dikdas Kota Kupang, Oktonet Boho menjelaskan, sesuai Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, data domisili harus telah berlaku minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Untuk memastikan keabsahan dokumen, sekolah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi silang terhadap data pendaftar. Setiap dokumen yang masuk diverifikasi oleh admin sekolah dan operator dinas. Jika tidak memenuhi ketentuan, sistem akan memberikan notifikasi penolakan beserta alasannya.
1: Surat keterangan domisili itu minimal 1 tahun sebelum. Maka itu kami kan kerjasama dengan Dukcapil. Jadi admin konfirmasi ke sana. Dan itu tidak lolos.

0: di dalam notifikasi sehingga orang bisa melihat itu. Titip di KK itu ada, tetapi gugur karena ketelitian para proktor dan adminnya ada di sekolah maupun di dinas itu.
1: Dinas Pendidikan juga menilai tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu masih menjadi pemicu praktik tersebut. Pemerintah terus melakukan pemerataan sarana-prasarana dan tenaga pendidik di seluruh SMP negeri agar kualitas pendidikan semakin merata dan tidak lagi terpusat pada sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit. Kementerian Keuangan melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 50 pelaku UMKM melalui program pemberdayaan tentang cara tepat membuat pembukuan, pemasaran, dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal, paham digital, unggul meraih pasar global, khususnya tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Kita bersama-sama mengadakan pelatihan kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, 20 UMKM telah menerima pembiayaan KUR, 2 sudah menerima UMI.
1: Pelatihan sistem pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital, unggul meraih pasar global dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2006. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama setahun mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya tenun, marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lopotenun.id.
3: Ini kita sudah jalan 1 tahun, sebelum kita evaluasi kita punya platform. Sebenarnya platform ini nyambung dengan marketplace, jadi untuk bergabung di situ relatif lebih cepat karena bisa langsung dihubungkan dengan mekanisme pembayaran digital. Di situ ada pembayaran digital baik dengan QRIS dan lain-lain ya. Nah, mungkin yang penting juga bahwa teman-teman itu didorong kalau bisa join, bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform ini.
1: Salah seorang pelaku UMKM, cerita Mama di Timur, Roni Fredrik Manu selaku peserta kepada RRI menyampaikan pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka.
4: Dari yang pertama, hasilnya sangat positif. Kami dikenal oleh UMKM, pengrajin, produk turunan dari tenunan, dan banyak produk kami yang diambil oleh mereka. Dengan adanya kegiatan ini lagi, kami juga sudah semakin dikenal dari beberapa dinas-dinas yang biasanya berfokus pada tenunan. Tadi juga kita diminta dari Dekranasda NTT untuk menjadi bagian dari mereka, mengantar kain-kain tenunan kami di Dekranasda NTT untuk mereka bantu untuk menjual.
1: Lokal expert Kanwil DJPB NTT, Dr. Roland Fagidai, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, mengatakan dengan berbagai kebijakan pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya, UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis, sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. Berikut laporan Andre Iskandar.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Manek, menegaskan petani yang tergabung dalam kelompok tani tetap memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi. Sementara itu, Dinas Pertanian juga terus mengedukasi petani untuk memanfaatkan pupuk hayati dan pestisida hayati yang dinilai lebih murah, mudah diperoleh, serta ramah lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mendorong penggunaan pupuk hayati sebagai solusi jangka panjang.
6: Tanggung jawab kami di Dinas Pertanian dengan melemahnya rupiah ya terhadap tentu saja kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan kita, membantu petani itu dengan keterlibatan mereka di dalam kelompok tani, sehingga juga tetap ada bantuan sosialisasi secara bertahap untuk pupuk-pupuk non-subsidi.
5: Berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik, bokasi, PGPR, hingga pestisida hayati telah menunjukkan hasil positif. Meski demikian, masih dibutuhkan perubahan pola pikir petani karena penggunaan pupuk hayati membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. usaha pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor serta biaya pengiriman menyebabkan harga pakan berbagai jenis ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah dikeluhkan pelanggan karena terjadi pada hampir semua jenis pakan ternak.
7: Hampir semua pelanggan mengeluhkan karena harga pakan hampir semua jenis naik. Mau pakan ayam, pakan babi, ikan, kenaikannya saja ya kurang lebih nilainya sekitar 15-20 ribu per karung. Secara pendapatan pasti berpengaruh ya, karena mungkin orang berpikir toko kita saja yang naik, toko lain tidak naik. Suplainya agak tersendat juga karena pengaruh ekspedisi itu harganya naik. Jadi entah ada pengaruh apa dengan angkutan ini yang bikin suplai pakan di sini juga agak terhambat.
5: Pelaku usaha berharap harga dapat kembali stabil dan pasokan pakan dari luar daerah berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di tengah tekanan ekonomi global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: rumah tangga tersebut. Namun tidak semua warga pulang dengan membawa minyak tanah. Yublina, salah seorang warga yang ditemui saat mengantri, mengaku sudah menunggu selama hampir 2 jam. Meski demikian, ia masih kesulitan mendapatkan minyak tanah yang dibutuhkan keluarganya. Menurut Yublina, harga minyak tanah di luar pangkalan bisa mencapai 30 hingga 35 ribu per jerigen, jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya 20 ribu per jerigen. Keluhan serupa juga disampaikan Yuliana. Ia mengaku sudah mengantri sekitar 1 jam, tetapi belum tentu bisa mendapatkan jatah minyak tanah. Warga menilai masalah ini bukan sepenuhnya kesalahan pihak pangkalan. Menurut mereka, stok yang diterima pangkalan memang terbatas sehingga setiap pembeli hanya mendapat 1 jerigen. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait terus mencari solusi agar pasokan minyak tanah kembali normal. Di tengah penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis MBG dari sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Kupang, Posyandu, ILP, Bougainville 7 di Kelurahan Oesapa masih tetap menerima dan menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Ketua Kader Posyandu ILP Bougainville 7, Rufina Janggu Obe mengatakan bahwa program MBG di wilayahnya baru berjalan sekitar 3 bulan berakhir. Menurutnya, distribusi makanan bergizi hingga saat ini masih berlangsung normal tanpa kendala berarti. Ia menjelaskan, penerima manfaat MBG di wilayah Posyandu Bougainville 7 berjumlah 201 orang yang terdiri dari 155 belita, 42.000 ibu menyusui, dan 4 ibu hamil. Sebelum distribusi dilakukan, pihak Posyandu juga telah membentuk grup penerima manfaat untuk mempermudah koordinasi penyaluran makanan.
1: Kalau yang ber-

0: punya dapur ini baru 3 bulan itu dia dari Oesapa 2. Oesapa 2. Itu yang kami baru berjalan 3 bulan ini. Ya, yang begini sudah baik-baik saja ini.
1: Dia gimana?
0: Stabil. Pokoknya dia aman, baik dan seperti yang awal bagaimana ya sampai hari ini juga seperti itu.
2: Meskipun sejumlah dapur SPPG di Kota Kupang mengalami penghentian sementara, Posyandu Bougainville 7 hingga kini masih menerima pasukan MBG secara rutin dari dapur SPPG Oesapa 2 dan belum mengalami gangguan distribusi. Tanaman sayuran dan padi menumpuk. Para petani berharap agar dapur-dapur MBG mengambil langsung kepada para petani. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
3: Dengan adanya dapur-dapur MBG, para petani mengakui dampak terhadap perekonomian pertanian semakin

0: tahun memanen padi sebanyak 3 kali. Namun, hingga kini beras dan padi menumpuk diakibatkan tidak ada supplier untuk mengambil.
1: Dari sisi positifnya kami senang sebenarnya dengan adanya MPG ini. Tapi dalam perjalanan tidak ada kerjasama dengan kami lagi. Karena yang kami lihat ini pengepul.

0: bahwa dapur MBG hanya mengambil sayuran pada kelompok taninya beberapa kali dengan dua jenis sayuran yang sama. Untungnya, dirinya dan tim petani sayuran lain memiliki supplier non-dapur MBG, sehingga setiap sayuran yang siap panen pasti habis.
1: Dari dapur MBG itu, kami mensuplai beberapa jenis sayur. Tidak semua sayur yang ada di kebun kami itu disuplai ke sana, karena yang dibutuhkan tuh sayur seperti sawi dan kicoi saja yang dibutuhkan. Sangat baik dampaknya, karena tetap sayur kami tanam dalam jangka waktu 3 minggu, tetap itu sudah ada pelanggan, istilahnya sudah ada pelanggan, itu siap. Jadi intinya mama masih siap saja untuk menanam, mengelola itu sayur-sayur dengan baik.
0: Di akhir wawancara, baik Benny Kanuk maupun Nina berharap agar dapur-dapur MBG bisa membantu petani dengan cara menyuplai langsung beras, sayuran, hingga buah-buahan dari para petani. Dari Kupang, Vivin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyelenggarakan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor, mengungkapkan rencana pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026 saat beraudiens bersama Kepala LPP RRI Kupang dan jajarannya di kantor RRI Kupang Selasa 9 Juni 2026. Menurut Muhammad Ansor, event religi akan dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD serta Forkopimda NTT pada acara pembukaan yang berlangsung tanggal 23 Juni 2026. Terkait suksesnya pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat provinsi NTT 2026, pengurus LPTQ meminta dukungan publikasi RRI baik berupa iklan ajakan maupun liputan dan siaran langsung. Menurutnya, siaran RRI yang memiliki jangkauan luas diharapkan ikut menyebarkan informasi kegiatan ini agar pelaksanaannya tidak saja melibatkan umat muslim, tetapi sebuah kalangan umat beragama di NTT, baik Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha terlibat dan menyaksikan event religi ini. Menanggapi permintaan dukungan tersebut, Kepala LPP RRI Kupang M. Yusri Darto menyatakan dukungan penuh ikut mensukseskan event tersebut melalui sejumlah kegiatan, yakni publikasi iklan himbauan, produksi berita radio, YouTube dan media sosial RRI lainnya, serta dialog interaktif yang akan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026 di Kupang. Menurut Yusri Darto, RRI sebagai media publik ikut mencerdaskan anak bangsa, sangat mendukung pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran tingkat provinsi NTT ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Ngara pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026. Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kabupaten Nagekeo akan melibatkan pihak Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Ende, Sinorgami, dan unsur agama lainnya, Pemprov NTT dan Kabupaten Kota, TNI Polri sebagai wujud toleransi antar umat beragama dan bersifat terbuka disaksikan semua masyarakat. Mars LPTQ akan dinyanyikan oleh pemuda-pemudi Katolik di Kabupaten Nagekeo.

0: banyaknya pemilik usaha yang memasang tanda larangan parkir di depan bangunan mereka, meski lokasi tersebut berada di badan jalan yang merupakan fasilitas umum.
1: Banyak-banyak ruko atau toko atau rumah yang di pinggir jalan, sekarang dia palang, dia situ, dia tulis situ, tidak boleh parkir di sini. Jadi jalan raya. Ini tolong berkoordinasi dengan apa, LLC ini. Kok di jalan raya, kok di, saya dilarang parkir di situ?
0: Selain persoalan parkir, masyarakat juga meminta penjelasan mengenai penerapan pajak terhadap pelaku usaha kecil, pajak reklame, hingga dugaan pungutan pajak pada penjualan pasir dan material galian.

0: bidang pengawasan dan pengendalian yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.
1: Melalui kegiatan tekan panutan TBPP 2, pemerintah Kota Kupang tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga membuka ruang dialog untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat

0: pengalaman wisata di Provinsi NTT.
1: Dari sisi pariwisata, ketika kita ada pelemahan terhadap rupiah, wisatawan merasa uangnya lebih banyak gitu. Jadi mereka relatively banyak belanja gitu. Nah, bisa dimanfaatkan oleh sektor-sektor pariwisata ini.

itu, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, melakukan riset pariwisata yang berkontribusi melalui pelatihan bagi UMKM sektor pariwisata, khususnya bahasa Inggris dan kualitas mutu produk. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026

0: penyisian Grup A Pesta Bola Piala Dunia 2026 di Kota Kupang, Jumat 12 Juni 2026. Terpantau RRI di sejumlah rumah besar partai seperti Nasdem, Novanto Center, PAN, Polda NTT dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sudah membuka tempat nonton bareng dan Pesta Bola Dunia 2026. Khusus di TVRI telah terpasang lokasi khusus untuk nonton bareng pada setiap jam pertandingan sesuai jadwal FIFA. Menurut Kepala TVRI Stasiun NTT Jeffrey SHMH, TVRI selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin menonton siaran bola kaki dan telah disiapkan tempat khusus selama sebulan penuh.
1: Nonton bareng di belakang ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh, tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini. Cuma dalam beberapa hal yang tertentu mungkin kami akan bergeser dikit pakai proyektor lebih besar. Dan kami juga merencanakan ada nonton bareng sekali yang besar

waktu-waktu tertentu. Ia meminta masyarakat Kota Kupang agar selalu tertib, menjaga keamanan dan kebersihan jika ada nonton bareng yang disiapkan pemerintah. Sementara itu, sejumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Kupang pada hari pertama pertandingan babak pertama Grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko, Jumat 12 Juni 2026, ikut menikmati siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia melalui siaran RRI. Hal ini diungkapkan seorang penyandang disabilitas tunanetra kepada RRI, Lucas Dos Santos, melalui pesan suaranya. Catatan RRI, hasil sementara Grup A Meksiko dan Korea Selatan masing-masing mengantongi 3 poin pada pertandingan pertama Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Meksiko memimpin Grup A setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0. Sementara Korea Selatan menang tipis dari Republik Ceko dengan skor 2-1. RRI mengajak seluruh masyarakat terus mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 melalui kanal-kanal RRI. Demikian rangkuman NTT sepekan.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sore ini kami akan memberikan update terkait dengan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Juan Prakirawan BMKG Stasiun Franseda Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore rekan Juan.
2: Selamat sore
0: kak. Baik, silakan informasi cuacanya kak.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo untuk esok hari Senin 15 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum dari pagi, siang hingga malam hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celcius. Dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 sampai 30 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara dan perairan selatan Flores berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih, penurunan hasil pertanian, serta bencana hidrometeorologi seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Kak Juan. Selamat sore dan selamat bertugas.

kita bertemu lagi di RRC Radio Ruteng Clan yang seperti biasa selalu hadir dengan cerita-cerita menarik tentang Ruteng. Dan yang pasti akan ada lagu-lagu bagus yang menemani kalian dalam suasana apa saja. Omong-omong soal suasana, Ruteng dari masa ke masa selalu sama suasananya. Hujan, dingin, gereja, tempat paling nyaman untuk pulang, dan tentu saja rumah bersama. Rumahku adalah rumahmu juga, mamaku adalah mamamu juga. Soal ini, su tahu toh rujukannya kemana? Sekarang apa? Mau kemana kita? Jangan kemana-mana, di sini saja di RRC Radio Ruteng Clan yang akan dengan bangga menghadirkan komposisi terbaru dari LIPOOC yang sekali lagi bicara tentang Ruteng yang akan memelukmu semesra dulu ketika kau perlu tempat untuk sejenak pulang sebelum lanjut mengejar.

tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

Sembari menemani aktivitas sore Anda, pendengar, kami hadirkan sebuah informasi menarik yang datang dari praktisi hukum Efrem Bombareda yang menilai aktivitas positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan komunitas dapat menjadi solusi

minat dan bakat anak muda secara positif. Menurutnya, olahraga menjadi salah satu alternatif paling efektif karena mampu membangun disiplin, relasi sosial, dan mengurangi ketergantungan pada hiburan digital. Selain olahraga, kegiatan seni, musik, dan komunitas kreatif juga dinilai dapat memperkuat lingkungan sosial yang sehat. Efrem menekankan upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat moral. Ia menyebut anak muda membutuhkan ruang aktualisasi yang nyata agar tidak mencari pelarian pada aktivitas berisiko seperti judi online. Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan teknologi digital harus disertai kesadaran dan kemampuan membatasi diri. Menurutnya, media sosial seharusnya menjadi sarana belajar dan pengembangan diri, bukan ruang penyebaran informasi digital. Maksud kami bukan ruang penyebaran perjudian digital yang merusak masa depan generasi muda. Dalam kesempatan itu, Efrem mengajak anak muda untuk lebih menghargai proses dan kerja keras dibanding mengejar keuntungan instan. Ia menilai semangat produktivitas dan kreativitas anak muda harus diarahkan pada hal-hal yang membangun diri dan lingkungan sekitar. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

pendengar, sesaat lagi kami akan memenangkan azan maghrib untuk wilayah kota ND dan sekitarnya. Dan untuk Anda kaum muslimin dimanapun berada, untuk segera bersiap menghadapi atau memasuki dan melaksanakan sholat.

dan seluruh angkasawan angkasawati RRI ND, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Pro 1 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Tomb of the Rock. Di jantung kota tua Yerusalem, sebuah kubah emas berkilau memayungi sejarah panjang umat manusia. Inilah Tomb of the Rock atau kubah Asakra. Bukan sekedar bangunan, ia adalah salah satu mahakarya tertua yang memadukan spiritualitas Islam dengan keindahan arsitektur. Dibangun pada abad ke-7 oleh Khalifah Abdul Malik, struktur oktagonalnya melindungi batu suci yang menjadi saksi bisu perjalanan batiniah. Mozaik geometrik yang rumit dan kaligrafi ayat-ayat suci pada dindingnya seolah bercerita bahwa seni adalah cara manusia memuliakan sang pencipta. Di sini, sejarah, seni, dan doa melebur dalam satu titik harmoni. Tomb of the Rock, sebuah simbol keagungan yang melintasi zaman, mengingatkan kita akan warisan peradaban yang tak lekang oleh waktu.

Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata sore ini bersama saya Ren Hidayat dan juga Dev Rivaldi. Dan seperti yang kita tahu pendengar, bahwa buah kersen atau talok yang banyak tumbuh di pekarangan dan pinggir jalan ternyata menyimpan beragam manfaat bagi kesehatan. Meskipun berukuran kecil, buah berwarna merah yang berasal dari pohon Mungnitia calabura ini mengandung berbagai nutrisi penting yang mendukung kesehatan tubuh. Nah, buah kersen mengandung vitamin C, vitamin A, serat, kalsium, serta berbagai senyawa antioksidan alami. Kandungan tersebut berperan membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sekaligus melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Salah satu manfaat yang banyak dikaitkan dengan buah kersen adalah kemampuannya membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa senyawa bioaktif yang terdapat pada buah dan daun kersen berpotensi mendukung pengendalian kadar gula darah sebagai bagian dari pola hidup sehat. Selain itu, buah kersen juga dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Kandungan antioksidan dan senyawa antiinflamasi di dalamnya dapat membantu mengurangi peradangan serta menjaga kesehatan pembuluh darah. Serat yang terkandung dalam buah ini juga berperan membantu mengontrol kadar kolesterol. Nah, kandungan vitamin C yang cukup tinggi menjadikan buah kersen bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nutrisi tersebut juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan mendukung proses penyembuhan luka. Dalam pengobatan tradisional, buah dan daun kersen dapat dimanfaatkan sebagai bahan herbal untuk membantu memberikan efek relaksasi. Namun, para ahli mengingatkan bahwa manfaat tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan keamanannya secara ilmiah. Buah kersen dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi jus dan minuman herbal. Meski memiliki berbagai manfaat, konsumsi tetap perlu dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Bagi masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang menjalani pengobatan, penggunaan tanaman herbal sebagai pendamping terapi sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Dan dengan kandungan nutrisi juga antioksidan yang dimilikinya, buah kersen dapat menjadi salah satu pilihan buah lokal yang mendukung penerapan pola hidup sehat sehari-hari. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat

oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

beragam. Pola hidup sehat dan kebiasaan sederhana dapat membantu menjaga fungsi penglihatan tetap optimal serta mencegah gangguan mata sejak dini. Salah satu cara menjaga kesehatan mata adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, omega 3, serta lutein diketahui baik untuk kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, brokoli, ikan salmon, telur, dan buah-buahan dapat membantu menjaga retina dan mengurangi risiko gangguan penglihatan. Selain menjaga asupan nutrisi, penggunaan kacamata pelindung juga penting untuk dilakukan terutama saat beraktivitas di bawah sinar matahari atau bekerja di lingkungan bertebu dan berisiko tinggi. Kacamata pelindung dapat membantu melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet, debu maupun benda asing yang dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan mata. Olahraga secara rutin juga berperan dalam menjaga kesehatan mata. Aktivitas fisik membantu melancarkan peredaran darah sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke mata tetap terjaga. Selain itu, olahraga dapat membantu menurunkan risiko penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi yang dapat berdampak pada kesehatan mata. Di era digital saat ini, masyarakat juga dianjurkan untuk membatasi penggunaan gawai secara berlebihan. Menatap layar terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah, kering, dan tegang. Untuk mengurangi risiko tersebut, dapat diterapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit melihat layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. Pemeriksaan mata secara rutin ke dokter juga menjadi langkah penting untuk mendeteksi gangguan penglihatan lebih awal. Pemeriksaan berkala dapat membantu mengetahui kondisi mata termasuk risiko rabun, katarak, glaukoma maupun gangguan retina. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami

melekat erat pada permukaan gigi seringkali diabaikan karena dianggap sekedar masalah estetika biasa. Padahal kondisi tersebut merupakan bom waktu yang menciptakan jutaan bakteri pemicu kerusakan serius pada jaringan periodontal atau penyangga gigi. Jika lapisan keras ini terus dibiarkan tanpa penanganan medis, bakteri di dalamnya akan melepaskan racun yang memicu peradangan hebat pada gusi. Fase ini ditandai dengan gusi yang mendadak mudah berdarah secara spontan, terutama saat penderita sedang menyikat gigi pada pagi dan malam hari. Kehilangan banyak gigi akibat infeksi karang gigi ini secara otomatis akan memberikan efek domino yang buruk bagi kesehatan pencernaan. Nah, lambung terpaksa harus bekerja ekstra keras hingga 3 kali lipat karena menerima pasokan makanan yang langsung ditelan tanpa dikunyah sempurna. Beban mekanis lambung yang terlampau berat dalam jangka panjang diidentifikasi kuat menjadi pemicu utama menipisnya dinding fundus lambung atau gastritis. Nah, selain memicu penyakit dalam, koloni bakteri pada karang gigi juga membusuk. Yang membusuk maksud kami juga memproduksi gas dengan aroma yang sangat menyengat. Nah, kondisi infeksi yang kronis ini jika tidak segera dibersihkan juga berisiko tinggi memicu terbentuknya kantung nanah pada area gusi bagian dalam. Kemunculan nanah ini menandakan bahwa jaringan ikat dan tulang alveolar di sekitar gigi sudah mengalami destruksi yang sangat parah. Rasa tidak nyaman yang ditimbulkan dari infeksi ini perlahan akan menurunkan produktivitas harian penderita akibat munculnya sensasi linu yang menyiksa. Oleh karena itu, intervensi medis berupa pembersihan karang gigi atau scaling menjadi prosedur wajib yang tidak boleh ditunda lagi. Prosedur scaling terbukti sangat efektif untuk menghentikan laju invasi bakteri sebelum merusak struktur terdalam dari jaringan penyangga gigi. Melalui kebiasaan kontrol rutin minimal 3 bulan sekali, masyarakat dapat mendeteksi dini keberadaan karang gigi, maksud kami, sebelum menimbulkan komplikasi yang luas. Langkah preventif yang sederhana dan terjadwal ke fasilitas kesehatan ini menjadi investasi jangka panjang yang sangat bernilai bagi tubuh. Kesadaran untuk membersihkan karang gigi sejak dini tentunya harus menjadi prioritas banyak orang karena ini berkaitan erat dengan kesehatan gigi kita dan juga kesehatan tubuh. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini, pendengar. Tapi tetap bersama kami karena saat lagi rekan kami Christine Senda akan menemani Anda dalam Florata Malam dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ren Hidayat, juga rekan saya Dev Rivaldi, pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di edisi berikutnya, entah itu di Florata Malam, Florata Pagi, Florata Siang, maupun Florata Sore. Tetap bersama kami di Pro 1 dari ND, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ren Hidayat.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro.

khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari Rabu, Pesona Budaya Pulau Bamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Pulau Bamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, kembali jumpa bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Christine Sinda dan juga operator studio Bai Sareng. Pendengar, semoga kabar Anda selalu baik ya. Untuk yang lagi bersantai di rumah, menikmati waktu bersama keluarga, ataupun melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga hati yang penuh syukur. Dan juga bagi Anda yang sedang berkumpul ya bersama orang-orang tercinta, semoga kehangatan malam ini ya menjadi momen indah untuk saling berbagi cerita dan tawa. Bersama Prosa Tererende, kami sudah kembali temani Anda pendengar dalam sajian musik dan

Kami hadirkan informasi perdana untuk Anda pendengar terkait dengan media sosial yang saat ini masih menjadi ruang yang rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi yang berpotensi memicu intoleransi dan juga perpecahan. Karena itu masyarakat khususnya generasi muda didorong untuk lebih bijak dalam menyaring dan menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital. Dan hal ini pendengar disampaikan Sekretaris Komunitas Peacemaker Kupang, Jong Iskandar, saat berdialog dalam program Pro 2 RRIND. Menurut Jong, sejumlah konten di media sosial masih kerap mengaitkan berbagai persoalan sosial dengan identitas, suku, agama, ras, maupun kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan juga memperlebar ruang konflik di tengah masyarakat. Pihaknya juga menemukan aktivitas akun anonim yang memanfaatkan berbagai peristiwa sosial untuk menyebarkan narasi negatif dan provokatif di media sosial. Dan fenomena ini menurutnya masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Jong menilai literasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai informasi yang belum tentu benar. Kemampuan memverifikasi informasi sebelum membagikannya dinilai sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran hoax maupun ujaran yang berpotensi memicu intoleransi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu menggunakan media sosial secara lebih positif dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Menurutnya, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak akan membantu menjaga ruang digital tetap sehat, aman, dan produktif. Informasi selengkapnya, pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Manggarai Timur. Pendengar, diinformasikan pengembangan kawasan wisata Savana Tanjung Bendera mendapat dukungan kuat dari masyarakat adat. Suku Ngeli di Kecamatan Kota Komba menghibahkan lahan seluas 5.000 meter persegi kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk mendukung pembangunan fasilitas dasar pariwisata destinasi tersebut. Penyerahan hibah lahan berlangsung di kawasan wisata Savana Tanjung Bendera pada Jumat 12 Juni 2026 dan disaksikan pemerintah daerah, tokoh adat, serta masyarakat setempat. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan berbagai fasilitas penunjang wisata seperti toilet, area parkir, kantor pengelola, serta sarana pendukung lainnya yang selama ini masih menjadi kebutuhan mendesak di kawasan wisata tersebut. Penyerahan lahan dilakukan oleh tokoh adat suku Ngeli Gaspar Jala dan Simon Liko kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Prosesi turut disaksikan tokoh adat dari suku Motu, suku Sui, dan suku Kewek. Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur menerima langsung hibah tersebut bersama anggota DPRD, unsur TNI Polri, pimpinan OPD, kelompok sadar wisata, serta masyarakat Kelurahan Watunggene. Prosesi diawali dengan ritual adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya masyarakat setempat. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman pilar batas untuk menandai luas lahan yang dihibahkan kepada pemerintah daerah. Tokoh adat suku Ngeli Gaspar Jala berharap lahan yang telah diserahkan dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas wisata demi mendukung kemajuan kawasan Tanjung Bendera. Meski demikian, masyarakat adat memberikan batas waktu pemanfaatan lahan tersebut. Apabila dalam 5 tahun ke depan belum terdapat pembangunan fisik yang nyata, keputusan hibah akan menjadi bahan pertimbangan kembali. Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur menyampaikan apresiasi atas komitmen masyarakat adat yang telah mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap kemajuan destinasi wisata di wilayahnya. Menurut Tarsisius, pengembangan pariwisata harus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: stunting. Sudahkah masyarakat siap?
1: Kalau menurut Ibu, stunting itu apa sih, Bu?
2: Yang pendek kan? Gagal tumbuh gitu.
1: Kurus dan sering sakit-sakitan.
3: Emang beneran ada di Indonesia?
1: Kira-kira apa sih penyebab stunting?
4: Soal turunan kali ya.
3: Nasib kayaknya.
5: Kurang gizi, kurang ASI, kurang bersih.
0: Kekurang pahaman menjadi cikal bakal kekurang mampuan. Itulah susahnya menghapus stunting di Indonesia. Tak peduli tingkat ekonomi, tak peduli hidup di kota atau desa. Stunting bukan cuma soal fisik, tetapi juga tumbuh kembang otak anak kita. Stunting turut menurunkan imunitas, kecerdasan, produktivitas, dan lebih luas juga ekonomi dan kesejahteraan. Karena cegah stunting itu penting, saatnya peduli ABCDE bebas stunting. Aktif minum tablet tambah darah, Bumil teratur periksa kehamilan, cukupi kebutuhan protein hewani, datang ke posyandu setiap bulan, ukur panjang badan, timbang berat badan, dan imunisasi. Eksklusif ASI 6 bulan dan lanjutannya.
6: Jika ada langkah semudah ABCDE, saatnya cegah stunting, ramai-ramai.
0: Jangan pula diambil pusing, karena yakinlah, cegah stunting.
7: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Raja dengan lagunya Gak Ada Waktu Beb ya. Oke, bagi Anda yang mungkin saja di tengah kesibukan dan padatnya aktivitas ya di akhir pekan, mungkin ada di antara Anda yang belum memiliki banyak waktu untuk bersama keluarga. Tuntutan pekerjaan mungkin dan tanggung jawab sering kali ya membuat momen kebersamaan harus tertunda. Semoga segala usaha yang sedang Anda jalani membawa hasil terbaik ya, dan berkah bagi orang-orang yang Anda cintai, meski waktu bersama keluarga mungkin belum sebanyak ya yang diharapkan. Jangan lupa untuk menyempatkan sebuah pesan ya, panggilan singkat atau sapaan hangat, dan hal-hal sederhana ini pendengar tentu bisa menjadi pengingat ya bahwa kasih sayang itu selalu ada meski dipisahkan oleh kesibukan. Oke, selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung ya bersama Prosoto RRI ND. Kami masih temani Anda dalam sajian musik dan informasi hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa menerima kunjungan silaturahmi jajaran pengurus PMKRI Cabang Manggarai di ruang kerjanya pada Jumat kemarin. Pertemuan tersebut membahas persiapan pelaksanaan Kongres Nasional PMKRI yang ke-34 tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Manggarai. Kapolres didampingi Kasat Intelkam Ibtu Adrianus Gon Alsatan dan Kanit Kemnek Sat Intelkam Aibda Henrikus Hano. Sementara itu rombongan PMKRI dipimpin Ketua Presidium PMKRI Cabang Manggarai Margareta Kartika. Dalam pertemuan tersebut, Margareta menyampaikan bahwa Kabupaten Manggarai dipercaya menjadi tuan rumah Kongres Nasional PMKRI ke-34 yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 25 Juli 2026 mendatang. Kegiatan berskala nasional itu akan diputuskan di Aula Gereja Paroki Kumba dan Kampus Unika Santo Paulus Ruteng. Kongres diperkirakan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut Margareta, berdasarkan informasi awal dari pengurus pusat PMKRI, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka direncanakan hadir untuk membuka kongres secara resmi. Namun apabila terdapat perubahan agenda kenegaraan, pembukaan akan dilakukan oleh Muhammad Tito Karnavian. Menanggapi hal itu, AKBP Levi Devriansa menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada PMKRI Cabang Manggarai sebagai penyelenggaraan Kongres Nasional. Ia menegaskan Polres Manggarai siap memberikan dukungan pengamanan secara maksimal, terutama apabila kegiatan tersebut dihadiri pejabat negara dengan kategori VVIP maupun VIP. Kapolres juga mengingatkan pentingnya kesiapan panitia serta koordinasi lintas sektor untuk menjamin kelancaran seluruh agenda kegiatan. Selain itu, ia juga meminta panitia terus membangun komunikasi intensif dengan pengurus pusat PMKRI dan secara berkala menyampaikan perkembangan maupun perubahan jadwal kegiatan kepada Polres Manggarai melalui Sat Intelkam. Pendengar RRI, informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

mulai menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi budaya dari Kabupaten Ngada. Pendengar, kelestarian rumah adat di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur kini menghadapi tantangan serius akibat mulai sulitnya bahan baku. Pembangunan rumah tradisional memerlukan jenis kayu serta bambu tertentu yang tidak bisa diganti oleh material bangunan yang modern. Ketua HPI Ngada, Claudius Godard Fritzua, mengatakan rumah adat merupakan simbol barisan leluhur yang mengandung petua hidup sangat bermakna. Namun populasi pohon untuk tiang rumah dan jerami untuk atap saat ini memang sudah mulai menipis secara signifikan. Pihaknya berdiskusi dengan masyarakat adat agar mereka mulai menanam kembali pohon-pohon khusus tersebut mulai dari sekarang. Jangan sampai anak cucu kita kesulitan membangun rumah adat karena material yang asli sudah hilang ditelan zaman. Modernisasi seperti penggunaan atap seng atau lantai semen harus dihindari di kawasan desa adat demi menjaga nilai estetika. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga daya tarik wisata dunia yang mencari keaslian budaya asli masyarakat di daerah Flores. HPI Ngada terus berupaya memberikan edukasi kepada warga lokal tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hutan di sekitar. Tanaman bambu yang berkualitas sangat dibutuhkan sebagai bahan konstruksi utama bangunan tradisional agar tetap kokoh berdiri dan kuat. Kerjasama antara pemerintah daerah dan tokoh adat sangat diperlukan guna memastikan ketersediaan lahan untuk penanaman pohon tersebut. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga ekosistem alam yang menjadi fondasi utama keberlangsungan identitas budaya suku Ngada. Informasi ini pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi yang kembali kami kutip dari laman rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar program 1 RRI karena masih ada acara menarik lainnya yang juga akan kembali kami hadirkan mewarnai Florata Malam hingga nanti jelang pukul 23 lebih 55 menit.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MPG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra ABCK Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah, maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Nanti itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang sudah sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suatu waktu, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, Menteri tidak boleh titip, Gubernur tidak boleh titip, Bupati Wali Kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Dan setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah.
3: Salah seorang orang tua siswa, Nuni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh lebih positif lagi, karena mula juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam des.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pikir ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan pertama mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi, atau tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Dulu asli yang lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya di SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bolola, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat Umroh Sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat haji yang suci bagi jemaah haji Indonesia. Bir Ali adalah salah satu tempat yang kita asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Saat itu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Yudhis Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujimah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
14: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa hadir di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.

0: Sementara itu, pemain timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
1: Pertama-tama, kita semua pemain yang bersyukur kepada ini. Jadi kita tidak perlu kita semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk pemain dan kami selalu evaluasi.
0: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Taihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program Masa Tuh dimanapun Anda berada. Untuk terus temani Anda pendengar, selain warta berita dari Pro3 Jakarta, kami akan hadirkan program acara Mimbar Agama Katolik dengan topik Diutus Membawa Kasih bersama Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, Ibu Maria Mirdiana Horekoten SAG. Selamat mengikuti.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini bersama saya Maria Merliana Horekoten SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mimbar Agama edisi Minggu 14 Juni 2026 dengan tema Diutus Membawa Kasih. Mengawali mimbar agama, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami datang berkumpul di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan sabdam-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami sebagai umat pilihan-Mu dan mengutus kami untuk membawa kasih kepada sesama. Ya Yesus, Engkau yang tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak yang lelah dan terlantar. Tuntunlah kami agar tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Jadikan kami pekerja di ladang-Mu yang setia, yang menghadirkan penghiburan, harapan, dan sukacita bagi mereka yang membutuhkan. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi saksi kasih-Mu di keluarga, di masyarakat, dan di gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Pro 1
RRIND di mana saja Anda berada. Tema renungan kita, diutus membawa kasih. Yesus melihat orang banyak yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Belas kasihnya yang membuat ia memanggil para murid dan mengutus mereka. Perutusan itu bukan sekedar tugas, melainkan panggilan untuk menghadirkan kasih Allah di tengah dunia. Pertama, kasih yang menggerakkan. Belas kasih Yesus bukan hanya rasa iba, tetapi dorongan untuk bertindak. Murid diutus menyembuhkan, menguatkan, dan mewartakan kabar baik. Kedua, kasih yang membebaskan. Injil ini menekankan kuasa kasih yang membebaskan orang dari sakit, penderitaan, dan keterikatan. Ketiga, kasih yang sederhana. Membawa kasih tidak selalu berarti hal besar. Senyum, sapaan hangat, atau perhatian kecil bisa menjadi tanda kehadiran Kristus. Kasih yang berbuah ketika kita membawa kasih, dunia yang penuh luka menemukan penghiburan dan harapan. Para pendengar Pro 1 RRIND di mana saja Anda berada. Aplikasi dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga, membawa kasih lewat kesabaran, pengertian, dan dukungan. Dalam masyarakat, menjadi sahabat bagi yang kesepian, menolong yang miskin, dan peduli pada yang tersisi. Dalam gereja, terlibat dalam pelayanan doa dan karya nyata yang menumbuhkan iman bersama. Renungan ini menegaskan bahwa setiap orang beriman dipanggil dan diutus untuk membawa kasih Kristus. Dunia membutuhkan pekerja di ladang Tuhan, bukan hanya pandai berbicara, tetapi yang rela menghadirkan kasih dalam tindakan nyata. Kasih yang kita bawa adalah tanda kehadiran Allah yang hidup, yang terus menyembuhkan dan membebaskan. Semoga. Marilah kita berdoa.

hadiran-Mu. Semoga kami tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga melaksanakannya dengan hati yang penuh belas kasih. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi saksi kasih yang sederhana, namun nyata, sehingga dunia yang penuh luka dapat menemukan penghiburan, harapan, dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Sebuah dapur sederhana di desa. Maria sedang memasak air sambil memegang formulir pendaftaran kuliah. Mama sedang menumbuk kopi.
1: Mama, guru di sekolah bilang Maria punya nilai paling tinggi sekabupaten. Maria bisa masuk jalur beasiswa ke Universitas Cendana di Kupang.
2: Maria, kau tahu sendiri bapakmu bagaimana. Baginya, kau itu mutiara keluarga, tapi mutiara yang harus segera dipagari.
1: Maksud Mama, dipagari bagaimana? Maria mau kuliah, Ma. Maria mau jadi sarjana pertanian, supaya bisa bantu urus lahan kita yang kering itu.
2: Keluarga besar Om dari kampung sebelah sudah datang minggu lalu. Mereka bahas soal Belis, bapakmu sudah setuju.
1: Belis lagi? Jadi Maria mau ditukar dengan sapi dan kuda? Ma, Maria ini manusia, bukan ternak.

0: Maria tidak mau nikah muda. Maria mau sekolah.
1: Suara kau terlalu tinggi untuk seorang anak perempuan, Maria. Adat kita sudah mengatur. Kau sudah dewasa. Sudah ada laki-laki baik yang sanggup bayar belis tinggi. Itu kehormatan buat keluarga kita.
0: Kehormatan apa, Bapak? Kalau setelah nikah Maria cuma bisa ambil air di sumur dan urus dapur, Maria punya otak, Bapak. Maria bisa bawa kehormatan yang lebih besar kalau Maria jadi sarjana.
1: Sekolah itu mahal, upang itu jauh. Siapa yang mau tanggung makanmu di sana? Dengan belis ini, kita bisa beli tanah baru, bisa bantu adik-adikmu sekolah. Kau harus berkorban untuk
0: keluarga. Itu bukan pengorbanan, Bapak. Itu namanya memotong

0: Tua tampak baru pulang dari kota.
1: Ada apa ini?
2: Ribut-ribut sampai ke jalan.
3: Lukas, ku beritahu keponakanmu ini. Dia mau melawan adat. Dia mau menolak Belis demi sekolah yang tidak jelas itu.
1: Petrus, kakakku, dunia sudah berubah. Saya baru pulang dari kota. Di sana, anak-anak perempuan NTT sudah jadi dokter, jadi gubernur, jadi dosen.
3: Itu mereka. Kita ini orang kampung. Adat harus tegak.
1: Adat itu untuk melindungi manusia, bukan untuk mengurung masa depan. Petrus, kalau Maria kau nikahkan sekarang hanya demi 10 ekor sapi, setelah sapi itu mati, apa yang tersisa? Tapi, kalau kau biarkan dia sekolah, ilmunya akan mengalir seumur hidup. Dia akan jadi Belis yang tidak akan pernah habis nilainya bagi keluarga kita.
0: Suasana hening, Bapak Petrus terdiam lama memandang parangnya, lalu memandang wajah Maria yang basah oleh air mata.
3: Kau benar-benar mau pergi, Maria? Kau tidak takut lapar di kota orang?
4: Maria lebih takut kalau Maria tidak jadi apa-apa, Bapak. Maria janji, Maria akan pulang untuk bangun desa ini. Maria tidak akan lupa kalau Maria adalah anak perempuan Bapak Petrus.
3: Lukas, kau yang urus bicaranya dengan keluarga laki-laki itu. Bilang pada mereka, mutiaranya saya tidak jual. Dia sedang diasah di kota.
5: Terima kasih, Bapak.
3: Pergi sudah. Ambil itu kertas-kertas sekolahmu. Tapi ingat, kalau kau malas belajar, Bapak sendiri yang akan jemput kau pulang untuk urus sapi.
4: Janji, Bapak. Maria janji.
0: Maria membereskan formulirnya dengan semangat, sementara Bapak Petrus dan Om Lukas berbicara akrab di balai-balai. Sebuah potret transisi antara tradisi yang keras dan masa depan yang cerah.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21.10 sampai 22.00.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Christian Senda dan juga operator studio Mbak Isareng, dan kita sudah bersama kembali di acara Komunitas Bicara. Dan malam hari ini pendengar RRI, ya, saya tidak sendiri ya. Ada teman-teman kita yang sudah hadir di studio 1 RRI ND. Nanti kita bersama ya, Komunitas Universitas Terbuka pendengar, dan juga sudah kami siapkan salah satu topik yang akan kami perbincangkan malam hari ini terkait dengan Universitas Terbuka Menjangkau Tak Terjangkau. Dan kita akan menggali bagaimana komunitas UT bergerak, berkontribusi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat bersama para narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini. Saya sapa dulu ya, yang pertama untuk Bapak Sunyoto SAP, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Christine, selamat malam para pemirsa di mana saja berada.
1: Salam sehat ya Bapak ya.
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Oke, ya. Baik, puji Tuhan. Bapak sebagai Kepala Sentra Layanan Universitas Terbuka Kabupaten ND. Selain itu ada juga Bapak Abdurrahman Kajukaro Esos, Wakil Ketua dan Sosprom Universitas Terbuka. Malam Bapak.
3: Selamat malam juga.
1: Ya, sehat.
3: Hari sehat.
1: Oke, baik. Dan yang berikut juga ada alumni UT FISIP Program Studi Ilmu Hukum. Ada Bapak Abdurrahman Awaluddin, Sarjana Hukum. Selamat malam Pak Awaluddin.
4: Selamat malam juga Mbak Christine. Sehat. Dan selamat malam juga buat pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada.
1: Oke, baik. Ini seperti menyiar saja ya suaranya. Oke, baik. Ini luar biasa ya, menjangkau yang tak terjangkau. Kau ini menarik ya. Ini menjadi salah satu topik yang akan kita bincang malam hari ini. Saya ke Pak Sunyoto dulu nih. Pak Sunyoto, ini bisa diceritakan nih kepada pendengar awal terbentuknya komunitas atau jaringan layanan universitas terbuka di Kabupaten ND.
2: Baik Mbak Christine, mungkin sedikit perlu kami mundur sedikit ke belakang. Penjelasan tentang apa sih program studi yang ada di Universitas Terbuka. Ya. Sedikit gambaran bahwa Universitas Terbuka adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang dengan program studi akreditasi kampusnya A dan 49 program studinya akreditasi A dan B. Di situ juga ada program studi magister, ada S2, kurang lebih ada 9 program studi magister, ditambah juga S3 atau doktor, ada 2 program studi. Nah, kapan sih UT atau Universitas Terbuka itu berada di ND? Universitas Terbuka sejak tahun 1996 sudah berada di ND, dan saat itu masih dalam bentuk yang kecil. Kecil dalam arti dengan sebutan POKJAR, yaitu kelompok belajar. Dan sesuai dengan regulasi sekarang, POKJAR itu sudah berubah menjadi nama Sentra Layanan Universitas Terbuka atau disebut SALUT. Makanya kita di ND di sini disebut Sentra Layanan Universitas SALUT Kelimutu ND. Dan alhamdulillah, kita kebetulan saat ini juga kami punya Direktur UT Kupang, yaitu Bapak Dr. Albert Gamot Malau, S.I., M.S.I. Jadi beliau yang sebagai nahkoda kami, pemimpin kami di tingkat atas, di tingkat provinsi. Dan kami kurang lebih ada 32 salut yang ada di kabupaten kota. Dan ND pun kami yang berada di situ. Nah, bagaimana sih dengan jumlah mahasiswa? Untuk jumlah mahasiswa secara nasional itu kurang lebih 768.248 mahasiswa se-Indonesia. Sedangkan untuk kita wilayah NTT saja jumlah mahasiswa sebanyak 14.445 mahasiswa. Nah, ND seperti apa jumlah mahasiswa yang ada di ND? Kurang lebih ada 981 mahasiswa aktif. Nah, itulah sekilas gambaran tentang keberadaan UT di ND. Demikian Mbak Christine.
1: Baik, dari ya. Pogjar ya. Ya akhirnya jadi universitas terbuka. Salut Kelimutul begitu ya.
2: Ya
1: ini luar biasa perkembangan yang sangat signifikan ya, ya seperti itu. Dan kegiatan utamanya seperti apa nih Pak Sunyoto yang dijalankan komunitas UT dalam membantu masyarakat?
2: Ya kalau di dalam program kerja kami memang di situ ada dua. Intinya adalah untuk kegiatan akademik yaitu pelayanan mahasiswa mulai mendaftar, mulai registrasi mata kuliah, mulai ujian sampai kepada yudisium bahkan sampai wisuda. Itu pelayanan full time. Jadi kami berupaya sedapat mungkin mahasiswa itu tidak mengalami kesulitan ataupun hambatan dia dalam proses akademik. Nah, di luar akademik yaitu non akademik. Apa sih kegiatan-kegiatan kami di luar? Ya jelas kami sebagai mitra dari pemerintahan, kami selalu diundang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ya 17-an, termasuk kemarin yang 1 Juni kami juga mengikuti kegiatan semua yang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, komunitas kita juga melakukan anjang sana untuk membagi kasih, khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Seperti waktu lalu kemarin kita berkunjung ke Moponggo di daerah banjir. Kami bersama teman-teman mahasiswa turun langsung ke lapangan untuk membagi kasih, termasuk di beberapa tempat yang daerah-daerah yang terjadi musibah, termasuk Leotobi, termasuk juga kebakaran kita punya keluarga saudara yang ada di beberapa tempat, kami melaksanakan
1: ikut
2: itu
1: sana, ya. Ya. Oke, baik. Ini menjadi salah satu kegiatan ya dengan melihat situasi yang terjadi. Dan selain itu Pak Sunyoto, bagaimana komunitas UT ini menjangkau masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi memiliki keterbatasan seperti itu?
2: Makanya Mbak Kris, di situ kita ambil topik malam ini
1: menjangkau
2: UT universitas terbuka menjangkau yang tak terjangkau. Itu maksudnya luas banget. Menjangkau yang tak terjangkau itu kan kita punya masyarakat kan tidak semua nih mengikuti atau berpendidikan untuk mengikuti perguruan tinggi.
1: Ya.
2: Paling kita masyarakat yang ada di kota. Sedangkan bagaimana yang mereka-mereka di kampung atau di pelosok. Nah, disitulah UT masuk untuk menjangkau, mengikat mereka, membimbing mereka untuk bisa kuliah di perguruan tinggi. Nah, termasuk juga menjangkau yang terjangkau bukan hanya soal wilayah, tetapi biaya. UT itu cukup murah meriah bukan berarti tanpa kualitas. Cukup dia dengan satu hari bisa menyisikan 10.000 atau 8.000. Pas satu semester 6 bulan sudah menjadi uang bisa kuliah, untuk ya? Biaya kuliahnya. Oke. Jadi di situ
1: sangat terbantu.
2: Sangat ya? Terbantu UT sangat-sangat. Jadi istilahnya kalau bahasa saya Mbak Christine, orang yang tidak kuliah di UT itu termasuk orang yang rugi. Kenapa? Sudah perguruan tinggi negeri, akreditasi kampusnya A, akreditasi 49 program studi A dan B. Biaya kuliahnya murah, artinya terjangkau, di plus juga di UT itu dikenal dengan orang bilang DO, tak kenal DO, drop out. Sebatas dia mau 4 tahun selesai, dia mau 25 tahun selesai, tergantung dari perjuangan dia seperti apa. Tetapi yakin bahwa setiap orang kan menginginkan cepat selesai. Seperti itu Mbak Christine.
1: Baik, ya, saya ke Pak Abdurrahman dulu ya, ke Jekaro. Ya, ini sebagai wakil ketua dan juga Sosprom Universitas Terbuka. Peran komunitas UT sendiri nih, Pak Abdurrahman, dalam memperkenalkan dan juga mengembangkan universitas terbuka di masyarakat seperti apa nih, Pak?
3: Oke, terima kasih. Ini sesuai dengan bidang saya di bidang Sosprom. Di sini saya akan ngomong tentang kenapa kita harus teman-teman memilih UT sebagai alternatif kuliah. Jadi yang pertama, kenapa kita harus memilih UT? Ini keunggulan UT adalah merupakan universitas terbuka yang universitas negeri. Yang pertama negeri, dan sistem perkuliahannya itu sistemnya jarak jauh. Dan kalau sistem jarak jauh itu pernah diterapkan di saat kita COVID. Kalau yang belum tahu bagaimana cara kuliah di UT, kita kembali ke SMA dulu waktu kita COVID, bagaimana cara pembelajarannya seperti itu. Lebih mempermudah, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, di mana saja kita bisa belajar. Dan ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan, kenapa harus memilih kuliah di UT. Jadi kenapa kita, pertanyaannya kenapa harus kita memilih kuliah UT? Pertama, sudah sampaikan tadi, kita punya status sebagai universitas negeri. Dan alasannya UT itu ada tempat yang sangat tepat untuk menapaki masa depan dan akan mendapatkan materi perkuliahan dengan cara yang sangat modern, fleksibel, dan juga efektif. Dan yang kedua, kenapa kita harus memilih UT dari sisi pembiayaan. Okay. UT memang murah, tapi bukan murahan. Kenapa murah? Pertama, dari sistem perkuliahannya. Kita tidak mengenal uang pembangunan. Okay. Ya. Dan kalau tiap semester, paling rendah mungkin 1,9 itu sudah semua. Di samping kita mendapat perkuliahan secara online, kita juga sudah mendapatkan modul. Modul berupa buku, misal 6 mata kuliah, 6 buah modul yang didapat. Dan tanpa ada biaya lain lagi, sampai ujian. Okay. Nah, itu yang kita katakan bahwa biayanya terjangkau, murah tetapi bukan murahan. Selain itu, kita harus, kenapa harus memilih UT? Ini tentang kualitasnya, status. Kalau kita mau memilih satu perguruan tinggi, yang pertama kita lihat dengan akreditasinya dulu. Kan biasanya terbagi dalam akreditasi A, B, dan C. Tapi kalau UT, selain di negeri, status akreditasinya mungkin sudah A dan B. Itu yang beberapa hal yang kita mencoba untuk mensosialisasikan ke masyarakat, kenapa mereka memilih UT. Yang berikut, dia sistem perkuliahannya itu, jadwal kuliahnya fleksibel. Maksudnya fleksibel itu, UT menawarkan yang mana dapat disesuaikan dengan kesibukan. Misalnya kita pekerja. Dan kalau dalam setelah pendaftaran, misalnya kalau kita memilih tugas. Tugas itu kan satu minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Mau kerja kapan saja terserah. Mau pagi, siang, malam, disesuaikan dengan jadwal kerja kita. Jadi dia tidak, dia fleksibel itu tidak mengganggu kita punya aktivitas. Makanya kadang-kadang UT orang diting dengan, oh ini khususnya orang yang kerja ya. Memang
1: karyawan
3: itu ya, kan tidak mengganggu waktu di samping dia bekerja dan di saat dia mana istirahat. Selain itu, UT itu dapat dijangkau oleh siapa saja. Yang pertama, UT tidak mengenal tahun ijazah. Usia berapapun bisa masuk ke UT. Kan kadang-kadang ada beberapa perguruan tinggi itu ditentukan dengan usianya. Kita lulus SMA berapa tahun setelah terlalu usia tinggi tidak bisa masuk ke perguruan tinggi lain. Tapi kalau UT tidak mengenal, sehingga di UT itu ada kadang-kadang Mbak bisa dengar kalau ini apa wisuda yang tertua. Ada yang termuda, ada yang tertua. Kalau rata-rata di Indonesia dulu pernah ada wisuda yang usia selama pensiun. Bisa
2: 60 tahun.
3: Iya, sekitar 60-an sudah bisa pensiun itu. Itu yang beberapa hal yang kita sampaikan itu.
1: Baik, yang menariknya tadi seperti ada stigma dalam masyarakat bahwa UT itu kelas karyawan. Nah, untuk saat ini sekarang nih seperti apa nih perkembangannya nih, Pak?
2: Baik. Mbak Kris, jadi keterkaitan dengan kesan seperti itu, memang dulu awal-awal UT itu kan masih belum begitu dikenal masyarakat. Karena kita juga dengan keterbatasan sosialisasi juga masih terbatas, jadi masih belum turun gunung. Dan sekarang itu dengan adanya orang masyarakat mulai mengenal UT, kami mulai masuk menjelaskan itu, bahwa sebenarnya UT itu mudah banget. Kemudahan banyak didapat. Yang tadi sudah disampaikan Pak Abdurrahman, keterkaitan dengan fleksibel, kuliahnya fleksibel, lantas tidak mengganggu jam kerja juga, kita sifatnya ujian online, kuliah online, jadi semuanya betul-betul dimanfaatkan untuk kita yang mengatur. Jadi fleksibelnya di situ. Nah, seperti itu. Jadi untuk kesannya seperti itu, bahwa UT memberikan peluang, kesempatan kepada adik-adik kita, hal-hal keterkaitan dengan mereka punya program studi yang diambil, sehingga kami memberikan pikiran, masukan-masukan sesuai dengan apa yang mereka carikan di kita. Seperti itu, Mbak.
1: Okay, dan untuk tahun ini sekiranya, sekarang ya, ini mahasiswanya tidak saja kelas karyawan begitu ya, Pak?
2: Ya, jadi sekarang ini sudah sangat berbaur banget. Sekarang anak-anak tamatan SMA sudah mulai sudah daftar. Bisa. Ya, kalau dulu memang ada kesan seolah-olah yang kuliah di UT adalah mereka-mereka yang untuk pegawai negeri, pegawai yang sudah orang-orang yang sudah bekerja, tapi mulai hilanglah pikiran itu, stigma itu, sehingga kami juga selalu memberikan stigma-stigma bahwa tidak seperti itu, bahwa UT itu satu untuk semua. Maksudnya satu untuk semua adalah satu untuk semua dalam arti untuk masyarakat yang ekonomi di bawah, lemah dan ke atas. Jadi dalam segala profesi, mulai dari tingkat tinggi, dari pemerintah sampai yang paling terendah, office boy. Bahkan kita pun anak-anak ada yang ojek, bahkan ada yang kerja toko juga sambil kuliah. Jadi itu yang saya bilang tadi Mbak, tinggal ngumpul aja satu hari 8.000 apa 10.000, begitu 6 bulan satu semester udah bisa kuliah.
1: Oke, gitu, baik, seperti luar biasa. Mbak. Ya. Dan kita juga undang pendengar ya Pak ya. Dan pendengar RRI, silakan bagi Anda yang mau bergabung, kami buka line interaksinya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Oke, menariknya dari masih dari Sosprom UT ya, sebagai wakil ketua nih Pak Abdurrahman, bagaimana cara untuk mempromosikan ya agar masyarakat ini bisa bergabung ke universitas terbuka nih.
3: Oke, terima kasih. Yang biasa kami lakukan, kami langsung ke tempat-tempat umum. Pertama tentang biasanya kemarin di SMA Negeri 2. Okay. Ada pertemuan beberapa universitas yang dijaring untuk istilahnya setiap semester itu kan ada penerimaan mahasiswa baru dipromosikan di situ, UT ada di situ. Okay. Yang untuk sasarannya apa? Sasaran semua anak SMA sekabupaten ND. Dan memang sekarang UT sudah berubah paradigmanya. Kami ke biasanya dulu kan identik dengan orang yang sudah bekerja. Sekarang berusaha untuk menjaring kaum Z. Kaum-kaum muda ini sekarang sudah banyak sudah dijaring sama UT itu, bahwa tidak mengenal orang yang sudah bekerja. Kita berusaha untuk mencari mahasiswa baru. Itu kenapa beberapa kemudahan kami paling penting itu kita di UT tidak mengenal ujian tengah semester atau skripsi. Sedangkan skripsi itu kan disuruh pilihan, ada beberapa pilihan, bukan cuma skripsi, ada karya tulis ilmiah, ada proyek, ada skripsi juga kalau mau seperti itu. Dan juga kita juga tidak ada uang gedung. Bagaimanapun universitas itu kan orang mikir duluan kan biaya. Sedangkan UT itu selalu sudah solusinya kita untuk kita ekonomi kalau pas-pasan, itu uang gedung tidak ada, uang pangkal juga tidak ada di UT. Cuma uang semester itu
2: SKS.
3: Setelah itu tidak ada uang lain lagi. Itu cukup membantu bagi kita orang tua.
1: Baik, apakah ada tantangan nih Pak yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan sosialisasi dan juga pelayanan?
3: Kalau selama ini kami sosialisasi itu kan baik di sekolah, di instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta, kami masuk ke situ. Dan rata-rata tanggapannya kan sebelum itu kan mereka belum mengenal, cuma karena kata UT saja. Apa sih bagaimana? Yang persoalan paling yang banyak itu tentang bagaimana cara perkuliahan di UT. Karena mereka masih bingung. Loh, UT gedungnya kan identik orang kuliah itu kan ada gedung, ada tempat kuliahannya, ada dosennya. Tapi kenapa, bagaimana dengan di UT? Jadi itu yang kami jelaskan kepada teman-teman di tempat yang kami promosikan itu, ini loh sistem perkuliahan UT. Karena sebelum jadi mahasiswa baru, nanti kan ada sosialisasi bagaimana cara kuliah di UT.
2: OSMB.
3: Okay. OSMB-nya. Karena perkuliahan mahasiswa baru itu pasti ada OSMB-nya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ini luar biasa ya perjalanan dari UT ini sehingga menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah berprofesi, dan berdasarkan informasi ini juga banyak yang lulusan dari UT yang sudah pegawai negeri begitu ya.
2: Betul sekali Mbak Christine.
1: Baik, profesiat. Dan saya ke alumninya ini nih, salah satu alumni UT FISIP Program Studi Ilmu Hukum ya, ada Bapak Abdurrahman Awaluddin, Sarjana Hukum. Nah, sebagai alumni, bagaimana peran komunitas UT dalam perjalanan pendidikan Bapak selama ini?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Christine. Terkait sebagai alumni ya, kalau memang secara pribadi saya merasa bangga bahwa sebagai alumni UT dan saya merasakan bagaimana proses perkuliahan selama ini. Dan memang satu hal yang sangat luar biasa itu menyangkut waktu. Kita itu waktunya itu memang benar-benar di manage oleh pribadi kita masing-masing. Karena memang kita tahu pada umumnya setiap orang, atau memang lebih khususnya bagi orang-orang yang teman-teman atau adik-adik yang baru tamat SMA, kan lebih cenderungnya kuliahnya mungkin harus melihat di stylenya dan lain sebagainya. Tetapi kalau berbicara pendidikan ini kan tidak perlu yang kita melihat bahwa harus bermewah-mewahan, tetapi kan kita memanage bagaimana kita untuk menjalani pendidikan. UT itu adalah salah satu solusi yang terbaik menurut saya. Karena memang bukan cuman apa yang seperti digambarkan tadi, bahwa hanya orang yang bekerja atau hanya karyawan, tetapi UT bukan seperti itu. Nyatanya, dan memang satu hal kebanggaan buat saya, kebetulan saya kemarin wisudanya di Jakarta. Jadi memang sempat yang satu angkatan sama saya wisuda itu usianya kalau saya tidak salah itu dari daerah Jawa, saya lupa, itu usianya 98 tahun. Baru bagus S1 ya. Ini S1. Nah, S1 itu kan sangat luar biasa. Berarti UT itu memprakarsai pendidikan itu tidak pernah kenal usia, kemudian golongan seperti itu. Jadi apapun kesempatan kita diberikan seluas-luasnya oleh UT. Itu satu hal yang menjadi kebanggaan. Kemudian sebagai alumni juga kita kan terus menyampaikan, ibaratnya mensosialisasikan ke masyarakat, ke keluarga, bagaimana UT itu. Kalau bicara kita ekonomi memang kembali pembiayaannya. Jadi bukan berarti murah-murahan tadi, tetapi kita butuh murah ketika output kita itu, apakah dengan ijazahnya UT itu bisa tidak kita melamar pekerjaan? Itu satu hal yang paling penting. Karena keraguan adik-adik yang baru bahwa UT itu tidak, tapi ternyata buktinya beberapa tahun kemarin satu angkatan dengan saya juga S1 langsung tes CPNS lolos. Itu kan satu hal. Kita kembali, kalaupun kita kuliah dimanapun, tetapi ketika manage kita, ilmu kita, kita tidak terapkan, kita mungkin sama saja. Semewa apapun tempat perkuliahan kita, tetapi kalau memang skill kita tidak kita asah dengan baik, saya rasa ya sama saja kan seperti itu, Mbak Christine.
1: Baik, dan tentu ada kegiatan dan juga pengalaman di komunitas UT nih yang berkesan.
4: Bagi yang Bapak. Sangat berkesan banyak sih. Kalau salah untuk satunya, khusus salut ende ya saya berbicara, ada juga kan kebetulan pengurus ini Pak Nyoto sendiri kan, beliau ini kan hobi motoran juga. Jadi kita bukan sekedar motoran. Kita motoran itu keliling dan sempat ke Timor Leste kemarin. Kita bawa pamflet kita, selebaran kita menyangkut UT, kita diskusi itu bahkan ke Timor Leste. Dan satu hal juga yang luar biasa Pak Nyoto, harusnya tidak perlu bawa sampai di sana karena kan ada UT Kupang kan begitu, maksudnya kan begitu. Tetapi bukan soal itu, bagaimana membesarkan nama UT itu adalah kebanggaan.
1: Touring begitu ya?
4: Iya, touring. Dan kegiatan-kegiatan sosial seperti digambarkan, kemudian keterlibatan dengan pemerintah untuk dalam perayaan hari-hari nasional, itu UT hadir.
1: Ini yang paling jauh di Timor Leste.
2: Timor Leste.
4: Iya, Timor Leste yang paling jauh.
1: Oke, Flores Lembata?
4: Semua ya itu saya itu kalau sudah lewat itu kan berarti yang paling dekat kan. Bahkan ini harus butuh paspornya, harus ke sana. Begitu Mbak Christine.
1: Luar negeri masalahnya.
4: Iya.
1: Oke. Dan selain itu nih Pak Abdurrahman, apa manfaat bergabung dalam komunitas UT nih antara mahasiswa, alumni dan juga masyarakat?
4: Jadi saya sebagai alumni sekali lagi saya bangga karena ketika kita bergabung dengan komunitas UT ini, pengurus kemudian dengan mahasiswa tidak ada kesenjangan atau ada apa ya jarak. Satu hal yang luar biasa itu saya akui bahwa kita diberikan kemudahan. Dan saya juga pernah mengalami kesulitan, contohnya kesulitan pada saat perkuliahan itu bagaimana saya melakukan pendekatan, diskusi. Welcome sekali. Jadi ini mungkin buat para pendengar ya, Mbak Christian, saya lebih cenderung ke para pendengar karena jika ada yang berminat, cuman mindset untuk berpikir bahwa UT itu dengan penuh tanda tanya, tidak perlu. Datang saja ke sekretariat salutnya di Jalan Nangka, pasti akan lebih jelas. Mungkin media sosial yang sumbernya jelas akan lebih jelas. Begitu. Apalagi sekarang dunia ini kan sudah dalam genggaman. Loh, kita tanya sejarah. UT dari tahun 1984 itu sudah berdiri 4 September. Itu bagaimana sampai dengan saat ini UT semakin berkembang.
1: Oke, baik. Kami masih nantikan partisipasi ya pendengar RRI bagi Anda yang mau mengenal lebih jauh ya tentang Universitas Terbuka Salut Kelimutu. Silakan ya di line interaksi kami di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu. Dan setelah itu ya kita masih di acara Komunitas Bicara.
5: Halo Tatu, RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
6: Komunitas Bicara.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: sensasi kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan. Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Komunitas Bicara.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas
3: Bicara 100,5 MHz, AM 783 KHz, program 1 kanal informasi.

0: Jadi bukan kayak kantor lagi. Kenapa? Karena kami menyadari bahwa sebagian besar mahasiswa kita adalah teman-teman yang dari luar kota. Nah, ketika mereka datang sudah di luar jam kantor, apapun alasannya, kami tetap melayani.
1: Satu kali 24 jam.
0: Satu kali 24 jam, apapun alasannya. Istilahnya kalau di pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, tapi kalau di UT itu beda, Mbak. Mengatasi masalah dengan solusi. Jadi mahasiswa datang bawa masalah, pulang harus terselesaikan. Jadi kami betul-betul ingin bahwa mereka datang jangan bawa masalah, pulang dengan tambah masalah. Nah, itu kami enggak ingin seperti itu, Mbak Christine. Jadi kami ingin bahwa kami melayani mereka itu mulai dari, saya bilang tadi, dari proses awal pendaftaran. Memang ada, kami juga berikan kesempatan untuk pendaftaran secara online. Tetapi ketika dia mendaftar secara online, berarti dia adalah mahasiswa mandiri. Nah, ketika dia menjadi mahasiswa mandiri, itu banyak problem, permasalahan yang didapatkan. Karena dengan keterbatasan informasi yang didapatkan, sehingga jadi masalah di situ. Nah, sehingga dengan adanya SALUT, ini Sentra Layanan Universitas Terbuka yang ada di Kabupaten Ende, melalui itu dimudahkan segala urusannya mahasiswa itu. Jadi tidak harus mau daftar saja, harus ke Kupang, mau daftar ke Jakarta, enggak ada UT di Ende. Datang di kantor. Kantor itu adalah rumah kedua dari rumah mereka. Jadi kami pakai alasan itu aja. Rumah kedua kalian tuh di sini. Okay. Seperti itu, Mbak Christine.
1: Baik, ini sudah ada yang bergabung ya. Langsung saja saya sapa. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Us Godin, dengan Us Indorlena.
1: Us di Indorlena. Oke, ini mau bertanya tentang apa nih malam ini?
2: Tentang, ya?
1: Ya, ini kita masih dalam acara komunitas bicara, Us.
2: Iya.
1: Oke, langsung putus ini ruang rindunya nanti ya. Oke, terima kasih Us ya. Oke, baik. Selain itu Pak Sunyoto, bagaimana respon dari masyarakat tentang keberadaan UT di Kabupaten Ende?
0: Ya, alhamdulillah Mbak Christine. Sekarang UT itu sudah makin dikenal, dikenang, bahkan sudah makin, masyarakat kita sudah makin dekat sama UT. Kenapa? Karena sekarang dibandingkan dengan tahun-tahun beberapa tahun lalu, jumlah mahasiswa itu masih sangat terbatas. Kita awalnya hanya, mahasiswa kita hanya 20-30 orang. Ya alhamdulillah sekarang ini beranjak sampai 981. Jadi disitulah kami yakin bahwa masyarakat mulai percaya bahwa UT hadir untuk membantu, mendukung perguruan mereka untuk berkuliah di universitas perguruan tinggi.
1: Oke,
0: itu,
1: jadi sudah dikenal masyarakat.
0: Alhamdulillah. Baik. Jadi istilahnya kalau dulu itu UT itu masih di atas gunung, sekarang UT turun gunung sampai ke pelosok. Ketika Bapak Kades mungkin kepingin informasi, Pak Nyoto tolong kesini dulu, kami ada rakor, kami perlu informasi tentang UT, kami turun di tingkat kecamatan, bahkan SKPD, bahkan juga di desa, kami turun. Sekolah-sekolah kami turun, Mbak Christine. Supaya apa? Biar UT dikenal sedikit.
1: Oke, baik. Oke, ini menjadi salah satu tugas juga dari Sosprom UT itu ya. Strategi semakin dikenal dan juga memberikan manfaat lebih luas begitu. Nah, sejauh ini seperti apa nih, Pak Abdurrahman?
3: Oke, saya juga menambahkan tadi tentang, tadi kan kita bicara tentang kelebihan-kelebihan, kenapa kita harus masuk di UT. Baik. Kalau tantangan-tantangan yang selama ini kita Sosprom, yang pertama kita ketantangan di Kabupaten Ende kan besar sekali. Karena kita harus berlomba atau berkompetisi dengan 6 perguruan tinggi swasta. Beda dengan kota-kota lain yang tidak ada universitas yang lain, sehingga mudah untuk menarik perhatian atau bagaimana memberikan program-program kepada masyarakat. Hanya itu yang kendalanya. Tetapi sampai sekarang dengan Pak Ketua sempat ngomong bahwa ada peningkatan, berarti kepercayaan masyarakat terhadap UT itu lumayan besar. Karena kita memberikan solusi. Solusi dalam hal ini universitas negeri yang mana, ya, kalau universitas negeri itu pertama kita memberi, kita harus ikut seleksi UMPTN. Tapi kalau UT tidak, kita tidak pernah ada

0: ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
1: Hanya persyaratan
0: harus dilengkapi. Nah, itu yang salah satu kemudahan kita di UT itu kalau untuk masuk ujian negeri. Yang berikut, untuk merubah mindsetnya anak-anak muda yang selama ini kiblat pendidikan kita kan kadang-kadang kalau tidak di Jawa, di Jakarta, Jawa Timur, itu di Sulawesi, kalau tidak di Sulawesi, di Mataram, itu kiblatnya. Tapi gimana caranya kami untuk merubah mindsetnya anak-anak muda dengan cara kami turun ke sekolah-sekolah. Kita memberikan solusi bahwa di ND ada universitas negeri yang mana seperti Pak Ketua sering kalau sosialisasikan, kalau masuk di UT kita tidak keluar banyak uang. Kita cuma fokus satu, kita bisa membantu orang tua di rumah, kita bisa bekerja, tapi kita sambil kuliah. Dengan berbagai istilah, kalau Pak Ketua kalau sosialisasi di mana-mana dengan istilah bermacam-macam supaya mempengaruhi pikiran mereka, supaya jangan berpikir bahwa kita tidak bisa kuliah, soalnya kuliah itu harus ke Jawa. Padahal di sini kita ada universitas negeri. Itu yang beberapa hal yang kita merubah. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak kalau komposisi sejadi mahasiswa itu mungkin hampir sama antara yang kerja dan yang belum kerja. Dan itu sasaran yang kedua, sasaran kami di lembaga-lembaga yang memang selama ini sudah bekerja sama dengan UT. Yang pertama dengan Kepolisian Negara. Itu sudah ada MOU antar Kepolisian Negara dengan Universitas Terbuka. Supaya untuk pengembangan sumber daya manusia di kepolisian harus di UT supaya tidak mengganggu rutinitas pekerjaannya. Itu yang beberapa hal yang saya sampaikan.
1: Dan untuk sekarang ini sudah apa pembukaan pendaftaran begitu ya?
0: Ya, sudah ada pembukaan pendaftaran.
1: Oke, baik. Dan saya ke Pak Abdurrahman Awaluddin dulu nih. Sebagai alumni, peran aktif dalam mendukung perkembangan komunitas UT ini apa yang mau dilakukan?
2: Baik, terima kasih. Peran aktif ya. Kalau peran aktif yang kita sampaikan tadi sebelum itu kan kita sudah gambarkan bahwa promosi kita menyampaikan kepada kaula muda atau kepada calon-calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan kan untuk mengambil S1 dan seterusnya itu kan harus keluar, tetapi kita seperti disampaikan oleh Pak Ketua Sosprom tadi bahwa UT ini kan universitas negeri, itu yang kita perlu ingatkan. Bahkan untuk informasi sudah jelas muaranya kemana, karena memang untuk informasi itu kan belum, tidak ada yang bertanya terlalu detail seperti apa. Kalau memang tidak ada tahu maka tidak disayang. Sehingga kalau memang ingin tahu informasi kan bisa di sekretariat. Kita sering diajak biasanya kalau untuk promosi. Pak Sunyoto juga sering mengajak kegiatan-kegiatan yang berupa sosialisasi
1: antar turun,
2: ya diundang, diajak. Kemudian beberapa kali juga ada yudisium, pernah diundang juga untuk menghadiri. Jadi kalau saya lebih cenderung tuh bahwa kesan-kesan itu paling kesan paling penting yang selama ini mungkin sepotong saya cerita dengan UT itu. Saya kemarin wisuda di Jakarta, bahkan setelah selesai di wisuda saya diundang ke Madiun oleh Pak Wali Kota Pak Maidi yang sekarang sudah masuk periode kedua. Pak Maidi, saya dari Jakarta pulang kan pakai jalan darat juga, pakai motoran, mampir dan beliau diundang, dan alhamdulillah memang banyak hal yang beliau sampaikan. Dan kebetulan pada saat itu beliau wisudanya doktor sebagai pembicara kita juga. Nah itu motivasi, karena ketika kita semakin kenal banyak orang. Karena kalau dari Jakarta ini ternyata orang-orang yang luar biasa semua pada saat itu wisuda. Nah, jadi berbagai macam profesi, bahkan dari luar juga. Waktu itu sempat kenal juga yang dari Brunei. Dia kerjanya di Brunei, kuliahnya UT, tapi kembali wisudanya Jakarta bareng-bareng waktu itu. Jadi begitu, jadi menarik sekali Mbak Kristi.
1: Jadi sudah bisa go internasional juga.
2: Iya,
1: ya.
2: Sudah.
1: Baik, di akhir kebersamaan kita nih, saya ke Pak Sunyoto, harapan Bapak terhadap perkembangan komunitas UT kedepannya seperti apa? Kemudian dari Pak Abdurrahman ya, harapannya seperti apa untuk lebih meningkatkan promosinya, sosialisasinya, dan juga sebagai alumni bagaimana mau mengajak kaula muda ya, masyarakat untuk terlibat dalam komunitas UT. Silakan Pak.
2: Baik Mbak Christine, jadi paling utama adalah sedikit gambaran bahwa UT memberikan kemudahan begitu banyak kepada kita punya calon mahasiswa. Karena UT itu adalah kampus negeri, tanpa tes masuk, kuliah fleksibel, biaya kuliah terjangkau, dan menerima juga kita paket C, Mbak Christine. Okay. Paket C juga
1: paket
2: nerima.
1: Juga diterima.
2: Iya, diterima. Jangan lupa tadi mungkin Mbak Christine sudah singgung tadi.
1: Disesuaikan gitu
2: ya. Iya, selain perguruan tinggi negeri, juga perguruan tinggi berbadan hukum. Dengan dia punya jangkauannya adalah berkualitas dunia. Jadi UT bukan hanya itu aja, tapi berkualitas dunia.
1: Baik.
2: Jadi salah satu yang mendorong saya untuk semangat itu adalah begitu mudahnya didapat oleh calon mahasiswa terkait dengan kuliah sambil bekerja, lantas juga mereka bisa kuliah di mana, dari mana saja, kapan saja, semua bisa terjangkau karena pelaksanaan secara online. Lantas tadi Mbak Christine keterkaitan dengan perkuliahan mereka dari D1, D2, D3 yang mau lanjut ke S1, aduh begitu mudahnya sistem transfer nilai. Yang penting bahwa mereka pertama punya transip nilai dari
1: kampus sebelumnya
2: semester 1 sampai semester akhir, ditambah dengan pengunduran diri dia. Sudah, hanya itu aja, tinggal lampirkan itu, ketika itu ada tinggal lanjut ke S1, begitu mudah.
1: Itu yang untuk DO-nya.
2: Siap, dan akreditasi kampusnya juga kami akan lihat. Tanpa mengenal DO, drop out, jadi bisa 4 tahun selesai, 3 setengah tahun oke, dan 25 tahun pun boleh sampai pensiun bersama-sama dengan kita wisuda, pada saat wisuda. Demikian Mbak Christine.
1: Baik, okay, terima kasih Pak Sunyoto. Silakan Pak Abdurrahman.
0: Kita harapan kami, harapan terhadap teman-teman generasi muda yang dalam hal ini yang lulusan-lulusan SMA, mari kita bergabung di UT. Kami memberikan ruang seluas-luasnya dan harus punya prinsip kita semua bisa kuliah. Dan yang kedua, UT ada di mana-mana. Selain di Indonesia, di setiap provinsi, di setiap kabupaten ada UT, dan juga ada di luar negeri. Ada sekitar 40 negara. Dan kita jangan kaget seandainya orang pergi di kerja di luar negeri, dia pulang dari sana selain dapat devisa, dia juga ada ijazah gelarnya karena dia online di sana.
1: Baik.
0: Itu yang beberapa keuntungan, dan marilah kita sama-sama kita mengabdi dan kuliah di Universitas Terbuka.
1: Baik. Silakan Pak Awaludin.
2: Sebagai penutup, saya mengajak generasi muda, masyarakat luas, bagaimana kita untuk mencapai pendidikan itu tidak pernah mengenal waktu, kemudian usia. Dan memang harapan saya sebagai alumni, kalau untuk UT ya, mudah-mudahan didengar oleh UT Pusat nih, kita ini kan di pelosok ya. Kalau bicara ini ND ini kategori lah pelosok lah, anggap saja di pelosok, karena mudah-mudahan kedepannya UT semakin berkembang, kemudian punya sarana-prasarana seperti gedung, karena itu penting juga. Karena ada momen-momen yang sehingga bisa mahasiswa berkumpul, mungkin ada hal-hal yang tatap muka, itu kedepannya. Dan UT selalu jaya. Kalau motonya, kalau online atau Telkomsel kan yang jauh mendekat dan lain sebagainya, tetapi UT itu yang menjangkau yang tidak terjangkau.
1: Okay,
2: itu sangat
1: baik. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang telah berbagi cerita dan juga pengalaman ya tentang bagaimana komunitas UT bergerak dalam membuka akses pendidikan dan juga membangun kebersamaan. Semoga semangat menjangkau tak terjangkau terus menjadi kekuatan bagi komunitas Universitas Terbuka untuk hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi ya Pak Sunyoto, ya, Pak Abdurrahman, Pak Awaludin.
2: Terima kasih.
1: Terima
2: kasih juga Mbak
1: Sukses terus ke depannya. Semoga bisa
2: Amin. Sukses,
1: punya
2: sukses
1: gedung sendiri begitu ya.
2: Amin. Itu Allah. Ya.
1: Itu okay. Yang diharapkan. Baik. Pendengar RRI, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Komunitas Bicara untuk edisi malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada, pencinta tembang-tembang lawas mancanegara ya. Malam hari ini mewarnai ruang rindu ya Pro 1 RRI ND. Sudah kami siapkan ya lagu-lagu di acara Ruang Rindu di era 90-an hingga 2000-an ya mancanegara. Dan Anda masih bersama saya Christine dan juga operator studio Mbak Isarek. Pendengar, setiap lagu bukan sekedar melodi, tetapi juga menyimpan cerita, kenangan, dan mungkin menghadirkan kembali momen-momen indah dalam hidup Anda. Mari bersantai, nikmati setiap nada ya malam hari ini. Dan jika ada lagu favorit atau salam ya untuk seseorang yang istimewa mungkin, jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Tetaplah di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah saya buka line teleponnya di 08214451957 dan juga di WhatsApp kami pendengar di 08213878786. Dan tadi kita sudah dengarkan lagu pertama ya dari Westlife ya pendengar, dan lagu ini dirilis di tahun 1985, Nothing's Gonna Change My Love For You. Meskipun dipopulerkan oleh George Benson, lagu ini juga diciptakan oleh Michael Messer dan Gary Govin, serta pertama kali dinyanyikan oleh George Peretz pada tahun 1981. Selain lagu tadi pendengar, ada juga lagu lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Eric Clapton dengan Wonderful Tonight, kemudian Endless Love dari Lionel Richie dan Diana Ross, How Can I Tell Her. Ada juga lagu dari Michael Armstrong ya dengan That's Why You Go Away. Kemudian juga dari Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman. Juga lagu dari Shania Twain dengan You're Still the One. Oke, saya sapa dulu penelpon pertama kita malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus, bisa kembali dicoba. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dari Bunda Ima di Momere.
0: Oke, Bunda Ima, terima kasih sudah kembali bergabung, baru dengar suaranya. Baik, sehat?
1: Iya, ada Lely kah?
0: Christine Angel. Di studio.
1: Oh, Christine?
0: Iya, soalnya
1: kalau ada Christine tidak dilupa sebenarnya. Kalau di Seruli juga ada adik Christine. Di Merauke juga selalu ingat adik Desi, ketemu di sana sekalipun cuman apa ya, nama yang sama.
0: Nama yang sama, suaranya mirip gitu ya. 11-12.
1: 11-12. Dan tadi apa tuh Bunda ada kesal di Bung Jeffrey di Atambua. Heeh. Seorang ini apa ya, suara penyiar kadang kita terkecoh kalau tidak selalu diikuti. Okay. Kadang kita salah.
0: Baik, tetapi
1: salah sebut.
0: Baik adanya selalu bergabung dan mengikuti ya.
1: Iya, sebenarnya begitu. Tapi kalau radio di Anda punya FM belum bisa pantau di sini.
0: Oke, baik, nanti kami siap ditindaklanjuti. Terima kasih Bunda Ima untuk informasinya.
1: Terima kasih juga.
0: Oke, silakan malam ini mau menyapa siapa nih Bunda?
1: Lagunya dong.
0: Oke, ada lagu era 90-an hingga 2000-an ya, lagu-lagu mancanegara. Ada Shania Twain dengan You Are Still The One, kemudian Endless Love Lionel Richie featuring Diana Ross, Wonderful Tonight dari Eric Clapton. Yang mana dulu nih?
1: Nomor 3
0: Wonderful Tonight.
1: Iya, okay. Karena memang ini malam.
0: Iya, memang malam. Malam yang indah. Oke.
1: Halo Christine.
0: Silakan.
1: Salam-salam dulu ya, ada Christine. Selamat malam buat adik Christine bersama operatornya ya. Selamat bertugas. Salam sehat dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati bersama kuku yang ada di RRI ND. Selamat malam semua, salam sehat. Ada Oma Ceril, sekeluarga. Ada Om Papi. Mana suaranya Om Papi? Minta maaf ya. Suaranya disorasika. Soalnya ini belum bisa dipantau, belum bisa didengar. Kasihan teman-teman yang menyapa bunda. Terus ada Putra Mus, ada Marcel, ada Dejeri, ada Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Bapak Manda, Mbak Nursia, Mama Oce, Bunda Yuli, selamat malam. Ada Bang Nasrun, Putra Tengah, Bunda Wigati, Oma Deva. Ada Bang Ani, Bang Lei, selamat malam. Dan teman-teman yang ada di Mumere semuanya ya, tanpa terkecuali, diwakili oleh adik Nano. Selamat malam, semua salam sehat. Buat adik Christine, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali untuk Bunda Ima yang...
1: Selalu ya adik Christine.
0: Siap, amin. Bahagia dan sehat juga ya untuk Bunda Ima sekeluarga. Baik, selamat malam juga untuk yang baru saja bergabung ya bersama Prof. Satarari ND, kanal informasi dan inspirasi. Juga untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI ND baik melalui terestrial di 91.7 MHz ya, untuk Anda yang ada di Aimere di 97.3 MHz, untuk yang ada di Nagekeo dan juga untuk di Larantuka di 98.8, serta di Lembata di 99.9 MHz dan juga RRI Digital. Kita ke panelon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Christine. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Is mantap Bunda Dinda. Selamat kembali bergabung bersama Prosat RRI ND.
2: Betul sekali. Okay. Beruntung bisa bergabung malam ini ya. Gimana weekendnya Christine hari ini
0: Weekendnya luar biasa ya.
2: Syukurlah kalau begitu.
0: Okay. Bunda sendiri bagaimana nih?
2: Seperti biasa, sama dengan Christine, sama dengan luar biasa. Okay. Yang penting jangan biasa di luar karena kita orang Indonesia.
0: Iya, kita harus harus bahagia selalu ya.
2: Kita omong apa Christine?
0: Kita omong tentang weekend nih, Bunda. Dari biasa menjadi luar biasa weekendnya.
2: Iya betul.
0: Oke, baik ya Bu Dinda, lagu yang mau di-request lagu apa dulu?
2: Boleh di request sendiri atau ada yang ada di list?
0: Ada di list, sudah disiapkan Bunda.
2: Apa?
0: Ada lagu dari Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Kemudian Shania Twain, You Are Still the One. Lionel Richie, All Night Long, Bryan Adams, sudah tadi ya, Michael Learns to Rock dengan That's Why You Go Away. Yang mana dulu?
2: Oke, MLTR Pusuara.
0: Oke, MLTR. Oke, untuk siapa Bunda? Silakan.
2: That's Why You Go Away kan? Judulnya kan?
0: Iya, benar.
2: Oke. Kebetulan itu my favorite song.
0: Pantasan langsung ya. Oke, untuk siapa?
2: Kalau ambil lagu atau request, kalau di list kan kita ambil lagu, pilih lagu kan.
0: Yeah.
2: Sebaiknya memang yang kita suka dan kita tahu lagu itu kan.
0: Ya, silakan.
2: Itu adalah terbaik ya untuk Christine dengan tim yang bertugas malam ini. Tetap jaga kesehatan, pulang nanti hati-hati.
0: Ya. Baik.
2: Oke, menyapanya antaranya untuk Yeri, selamat malam Yeri. Ada juga Servas ya. Ada juga Bapak Maxi, Bapak Manda, ada Bapak Franz juga, Om Sheryl juga, Om Pati, Bapak Andreas dan Bapak Andre juga. Bang Nasrul di Sulteng, ada juga siapa lagi ya? Ibu Wijati di Wonosobo. Next balik ke ND tinggal soalnya. Bu Marcel. Oh iya, Putra Mus juga ya. Coba lagi kah? Sepertinya sementara itu. Oh, Kakak Olin ya, Kakak Olin juga selamat malam. Oke. next time deh untuk yang lainnya.
0: Bye.
2: Itu dilanjut. Thank you. Selamat malam. Bye bye.
0: Oke, terima kasih kembali ya untuk Bunda Dinda yang ada di Bogor ya. Ternyata lagu ini spesial ya. Ini favorite songs dan Michael Armstrong ya dengan That's Why You Go Away akan saya hadirkan sesaat lagi setelah lagu dari Eric Clapton ya dengan Wonderful Tonight. Dan lagu ini pendengar dirilis ya dalam di tahun 1977 sebagai bagian dari album Slow Hand ya. Dan tentu kita akan menyimak ya liriknya seperti apa. Yang paling tertarik adalah You Look Wonderful Tonight ya. Oke. Ini salah satu lirik yang sangat baik ya. Ketika kita mau mengetahui dan melihat ya seseorang itu sangat menawan pada malam ini. Apakah itu Anda? Oke, kita simak dulu nih lagu dari Eric Clapton ya, Wonderful Tonight. Kemudian dari MLTR ya dengan That's Why You Go Away. Dan lagu ini dirilis di tahun 1995 sebagai bagian dari album Plate on Paper. Dan tentu ada makna utama pesan yang mau disampaikan oleh MLTR ya malam hari ini, bahwa komunikasi, kejujuran, dan saling menghargai itu sangat penting dalam sebuah hubungan.

ya. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk

Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih bersama Pro 1 RRI ND dan masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya juga sama untuk Bapak Manda yang ada di Maunuri ya, selamat malam bersama keluarga. Kemudian juga untuk Olin yang ada di Maumere di sana Atafia.

0: sapa untuk Bapak Servas dan juga Bapak Ingrid di Maoponggo, Bapak Sipri yang ada di Boawai Wudu ya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Dan lagu yang masih tersisa pendengar RRI ada lagu dari Johnny Tillotson, Send Me the Pillow, kemudian Endless Love ya, Lionel Richie featuring Diana Ross. Ada juga Bryan Adams dengan Have You Ever Really Loved a Woman. Kemudian ada juga dari Celine Dion ya dengan It's All Coming Back to Me Now. Oke, di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp ya masih terus kami buka di 0821-3878-8786. Halo, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, untuk Putra Tenga, Putra Tenga ya yang ada di Fak-Fak ya, selamat malam. Juga untuk Puja yang ada di Bintuni Papua, Kak Agus juga ya, semuanya yang ada di Papua, selamat malam. Untuk Romlah yang ada di Buton Tengah juga selamat malam bersama keluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu Kak Christine.
0: Iya, dengan Romlah Kak?
1: Iya, benar Kak Christine.
0: Oke, okay. Suaranya mirip-mirip ya dengan Nursia kayaknya.
1: Iya, gak apa-apa karena saya sama Nursia itu saudara.
0: Oke, kita semua saudara, saudari ya.
1: Iya, betul. Iya, betul saudari. Iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Romlah, malam ini mau rekas lagu yang mana nih?
1: Apa yang sudah disiapkan, Kak?
0: Ada lagu dari Shania Twain dengan You Are Still The One. Kemudian
1: lagu mancanegara ya.
0: Iya,
1: kakak aja lah yang pilihkan.
0: Siap. Untuk siapa? Silakan sapa salamnya.

0: Terima kasih Kak Christine.
1: Sama-sama untuk Romlah ya yang ada di Buton Tengah. Untuk Sari juga nih yang ada di Banjarmasin ya, selamat malam. Kalau ada waktu bisa bergabung ya Sari. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Oke, Putra Mus Ndutumali hadir kembali.
2: Iya, betul sekali.
1: Mau menyapa siapa malam ini?
2: Mau menyapa seluruh para pendengar setia program satu. Dimanapun saat ini Anda berada dengan ucapan selamat. Salam persahabatan dan salam kompak lewat udara.
1: Baik.
2: Lagunya, lagu apakah yang disiapkan malam hari ini?
1: Lagu mancanegara era 90-an hingga 2000-an. Ada dari Shania Twain dengan You Are Still The One. Kemudian Johnny Thurston dengan Send Me The Pillow You Dream On. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved A Woman. Kemudian ada juga dari Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. Yang mana?
2: Oke, itu dari Celine Dion ya Kak ya.
1: Iya, yeah. Oke, baik. Itu saja.
2: Oke, salam-salamnya yang pertama buat sang kekasih hati ya Alhamdulillah, terima kasih sebanyak. Dan juga buat Kevin, buat Kopator, terkhususnya buat para pendengar setia program satu, khususnya yang pencinta bola ya, jangan lewatkan pertandingan antara Jerman
1: Belanda
2: di pukul 12 malam nanti ya, kalau saya tidak salah sih. Ya, jangan lupa dengar di Pro 1 RRN dan juga di Pro 3 di seluruh Indonesia.
1: Baik, ini
2: oke, masih kaitin, selamat bertugas.
1: Sama-sama untuk

paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi menyemarakan suasana kita ya malam hari ini dengan lagu-lagu lawas manca negara. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan sesaat lagi pendengar, kami juga akan kembali temani Anda dalam sajian renungan malam.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita menuju kedewasaan. Setiap langkah yang salah, setiap jatuh adalah perjalanan berharga yang membentuk diri kita. Jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan juga tumbuh. Dan yang terpenting bukanlah kesalahan itu sendiri, tetapi bagaimana kita bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan melangkah lebih maju.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Pendengar, di akhir malam ini ya, pendengar RRI, sebelum kita beristirahat, ada mungkin dari sebagian kita yang selalu mengingat berbagai persoalan yang dihadapi. Kecewa, lelah, dan rasa tidak puas bisa membuat kita mudah mengeluh. Namun pendengar, mengeluh tidak mengubah keadaan. Justru dapat menguras semangat dan juga membuat kita lupa pada berkat yang telah kita terima. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang sedang berjuang dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau masa depan. Di balik setiap tantangan, selalu ada kesempatan untuk belajar, menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Bersyukur bukan berarti kita menolak kenyataan bahwa hidup memiliki kesulitan. Bersyukur adalah memilih untuk melihat bahwa di tengah keterbatasan masih ada kasih, pertolongan, dan juga harapan yang menyertai langkah kita. Hati yang bersyukur akan menemukan alasan untuk tetap bangkit, sementara hati yang terus mengeluh akan sulit menikmati anugerah yang ada. Untuk itu, pendengar RRI, malam ini lepaskan beban yang tidak bisa kita ubah dan serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk kita menyerah. Karena esok adalah lembaran baru yang memberi kesempatan untuk berusaha dengan semangat yang lebih baik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Prosatu RRI yang dikenal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI berbicara tentang kerendahan hati, ya. Pendengar, malam adalah waktu yang tepat ya untuk kita merenungkan perjalanan hidup sepanjang hari ini. Di tengah berbagai keberhasilan, pujian maupun tantangan yang kita alami, kerendahan hati selalu mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun yang kita capai seorang diri. Ada campur tangan Tuhan dan dukungan banyak orang yang turut menguatkan langkah kita. Orang yang rendah hati tidak merasa dirinya paling hebat, tetapi selalu membuka hati untuk belajar dan menghargai sesama. Ia tidak sibuk mencari pengakuan, melainkan berusaha menjadi berkat melalui tindakan sederhana yang dilakukan dengan tulus. Untuk itu pendengar, saat malam tiba, marilah kita bertanya kepada diri kita. Apakah hari ini kita telah berbicara dengan penuh kasih, menghormati orang lain, dan mau mengakui kekurangan kita? Jika masih ada kesalahan, malam ini adalah kesempatan untuk memperbaikinya dan memohon kekuatan agar esok menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
1: Satu RFND bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

hari, kita kehilangan ribuan pohon di hutan kita. Kita harus bertindak cepat untuk menjaga alam kita. Tanamlah pohon, kurangi penggunaan plastik, dan hemat air serta energi. Kita bisa membuat perubahan. Jaga alam, jaga masa depan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih hijau. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Dukunglah program pelestarian lingkungan dan jadilah bagian dari perubahan positif untuk masa depan kita bersama.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW 1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW 2 dan KW 3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meski

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Christine Sindah, operator studio Pak Isareng, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Pendengar, saat ini kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Sehingga dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan tepat untuk bisa digunakan dalam aktivitas kesehariannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam.

Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Chief Operating Officer atau COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, yang memastikan lembaga Danantara dibangun dengan mekanisme perlindungan risiko yang jelas sejak awal, terutama melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi. Doni juga mengatakan pemisahan tersebut telah menjadi bagian dari desain institusi sejak awal pembentukan. Desain itu membuat Danantara memiliki dua fungsi berbeda yang saling melengkapi, yakni pengelolaan portofolio BUMN dan pengelolaan investasi. Doni menjelaskan pemisahan tersebut menjadi penting untuk mencegah risiko investasi tidak bisa langsung berdampak ke aset-aset BUMN yang dikelola. Dengan demikian, keberlanjutan Danantara sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam portofolio Danantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 75,64% tidak melakukan pelanggaran, sementara 24,36% melakukan pelanggaran. Ia menuturkan pada masa sosialisasi menuju Zero Overdimension Overloading atau ODOL pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Kita beralih ke informasi mancanegara, pihak militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih berlangsung. Pesawat tempur Israel membombardir kawasan Dayeh tanpa peringatan sebelumnya. Dua ledakan terdengar di kawasan tersebut, sementara kepulan asap terlihat membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran serangan. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Kepala Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Otoritas Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan serangan udara terhadap Dahiyah setelah dua pesawat nirawak Hezbollah menyerang wilayah utara Israel. Seruan itu juga tetap disampaikan meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 17 April masih berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa meraih kemenangan pertamanya di FIM Moto3 Junior World Championship 2026 setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal hari ini. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting dalam karir Ramadipa di level Junior GP setelah sebelumnya mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di Moto3 Junior World Championship. Kini ia berhasil melangkah lebih jauh dengan meraih kemenangan pertamanya di ajang tersebut. Berkat hasil di Estoril, Ramadipa mengumpulkan total 51 poin untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin, dan menjaga peluang per Ramadipa untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim 2026.

demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri Programa 3.

0: UAE semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara

Seu nome.

pecah ulasannya di situ sekarang ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam.

kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Ini adalah di jam 00 ini ada Curaçao melawan Jerman.
1: Ya.
0: Dan ini merupakan pembukaan juga atau pembukaan dari grup E. Sementara nanti di jam 3 ini ada Jepang melawan Belanda. Dan ini banyak ditunggu-tunggu orang juga nih, Bung Lukman.
1: Ya, dan tentunya nanti juga pendengar bisa memberikan prediksi ya, ataupun ya, juga memberikan bagaimana jalannya pertandingan ini ya, komentar atau prediksi skor dan lainnya, silakan ya untuk Anda di 0213523172, 0213844545.

0: Jerman ya, untuk Jerman versus Curaçao saat ini sudah nonton
1: pemanasan nih, Bung Lukman. Dan ini saya melihatnya menarik sekali nih.
0: Ya.
1: Nah, ini kalau kita lihat adalah tim besar melawan tim kecil sekali nih.
0: Ya, kalau dilihat dari beberapa prediksi memang ini gapnya cukup jauh gitu ya, karena Jerman datang sebagai salah satu unggulan di grup A.
1: Betul sekali, bahkan dia pernah menang Piala Dunia ya beberapa kali, Bung Lukman. Sementara Curaçao ini baru masuk dalam Piala Dunia.
0: Debut ya, debut Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul sekali.
0: Ya, banyak analis dan media juga memandang laga ini sebagai salah satu pertandingan paling timpang katanya, Bung Isno ya, di fase grup dengan prediksi kemenangan besar untuk Jerman.
1: Betul sekali, Bung Lukman. Tapi kalau Bung Lukman sendiri sih, gimana nih menurut Anda?
0: Ya,
1: apakah tetap mendukung Jerman? Riwayatnya sudah bagus sekali. Atau memilih Curaçao yang ini?
0: Enggak, kalau saya tetap Jerman karena itu kampung halaman. Saya nggak boleh mengkhianati kampung halaman saya.
1: Saya baru dengar malah.
0: Tapi nanti kita nggak tahu juga ya, adakah kejutan dari Curaçao ya? Karena kalau di beberapa pertandingan gitu ya, kita lihat banyak yang memprediksi banyak hujan gol, nampaknya di Piala Dunia kali ini memang berbeda gitu ya. Kalau kemarin seperti Brazil dan Maroko harus imbang ya,
1: yeah.
0: Satu-satu ya.
1: Ya, karena juga banyak pemain dari Curaçao ini adalah ada hubungan historisnya dengan Belanda. Jadi kita tidak bisa meremehkan juga ya tim Belanda ini, karena juga peringkat FIFA-nya juga lumayan tinggi,
0: Bung Lukman. Berapa untuk Jerman sendiri?
1: Untuk Jerman sendiri ini berada di peringkat 10 FIFA, masuk 10 besar deh. Tapi kalau Curaçao, kita lihat ini ada di peringkat 82

0: Wisnu. Kalau Jerman dan Curaçao, kalau menurut saya sih Curaçao ini rasa Belanda ya Mas.
1: Curaçao rasa Belanda.
0: Iya, mungkin ya 11-12 lah dengan Belanda, mungkin Jerman mungkin lebih diunggulkan dari Curaçao, tapi kan Curaçao dari kualifikasinya aja udah mentereng itu golin stadionnya gitu. Kalau menurut saya sih nanti A22 lah.
1: Tetap sengit ya pertandingan berarti ya.
0: Kalau Belanda dan Jepang, kalau menurut saya dengan total footballnya itu saya juga dua-dua aja deh. Kalau menurut saya Jepang juga bagus ininya permainannya dan ya patut dinanti gitu.

0: rasa
1: Belanda tadi.
0: Belanda yeah, tadi ya.
1: Rood Panada juga seperti yang saya sudah singgung tadi karena ini memang memiliki hubungan historis dengan Belanda ya. Banyak pemain Curaçao ini lahir atau berkembang di Belanda nih. Dan itulah mengapa menurut Panano tadi juga rasa Belanda seperti itu, Bung Lukman.
0: Ya, artinya meskipun tadi ya banyak analis dan juga media yang memprediksi kemenangan Jerman yang dengan selisih gol yang cukup jauh karena ini dianggap sebagai pertandingan paling timpang di fase grup, tapi tidak serta-merta tadi ya menurut Panano akan ada perlawanan dari Curaçao sendiri ya.
1: Betul sekali. Kita sudah ada pendengar baru lagi nih, Bung Loman, ada Ibu Dinda di Bogor.
0: Bu Dinda, salam olahraga.
1: Salam olahraga ya, Bu Dinda.
2: Jaya.
0: Jaya.
1: Gimana nih, Ibu Dinda nih, menurut Anda nih, prediksinya?
2: Iya, kadang kalau dari urutan jauh ya, tapi Curaçao.
1: Iya.
2: Curaçao Jerman ya. Urutannya gak jauh, memang timpang, iya betul. Tapi
0: ada tapinya.
1: Kenapa?
2: Tapi kan mainnya di atas rumput.
1: Iya. Ya, dan juga bola itu berputar.
2: Ya. Bola itu berputar.
0: Bola itu bundar.
1: Iya.
0: Kalau kotak terus.
2: Kalau bicara Jerman itu siapa sih yang nggak tahu Panther kan?
0: Iya.
2: Andalan kan gitu kan. Tapi ya begitu. Mainnya di atas rumput, bola itu bundar. Bisa aja ada
0: kejutan ya.
2: Ada hasil yang lain.

0: Jerman versus Curaçao.
1: Jerman kalah baru supan nih Bang Lukman.
0: Apa?
1: Jerman harus menang masa kalah.
2: Pendukung setia Jerman nih Bang Putra.
1: Ya?
2: Pendukung setia Jerman atau bagaimana?
1: Wah. Aduh, pokoknya harus menang Jerman tuh.
0: Berapa?
1: Jepang dengan apa ini tadi?
0: Belanda.
2: Dengan Belanda.
1: Betul. Pak, saya dukung Jepang, Jepang Asia kan.
0: Oh.

0: di atas kertas katanya Jerman gitu yang menang, dan selisihnya luar biasa kalau banyak analis gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: saya juga berharap pada Curaçao karena ini sebagai tim underdog lah ya, tim, yeah, supaya bisa apa namanya ya, memeriahkan dari Piala Dunia ini, tidak berat sebelah antara Jerman dan juga Curaçao. Jadi ada perlawanan dan juga kejutan juga.

Jerman melawan Korea

0: Iya, Pak.
1: Iya, gimana Pak Bayu?
0: Jerman sama apa itu, Pak?
1: Curaçao. Curaçao, Pak Bayu.
0: 5-1 aja, Pak.
2: Waduh, apa jauh deh.
1: Luar biasa.
0: Jepang sama Belanda, saya jago Jepang, Pak.
1: Oh. Berapa? Ini agak tipis nih kalau Jepang-Belanda ya.
0: 3-2 itu, Pak.
1: 3-2 untuk Jepang ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Pak Bayu di Malang. Luar biasa loh, Mungisno ya.
2: Iya.
1: 5-1.
2: 5-1. Oh ya. Tapi setidaknya tidak nol.
1: Masa sih akan ada hujan gol gitu di Piala Dunia dengan persiapan mereka yang cukup matang gitu ya?
2: Iya. Ini banyak pendengar juga ya. Jerman melawan Curaçao ini. Banyak yang mendukung Jerman dengan skor yang lebih tinggi daripada Curaçao. Tapi kalau lihat Belanda melawan Jepang, ini kayaknya seimbang nih.
1: Iya, agak tipis ya.
2: Seimbang nih, tipis-tipis nih.
1: Iya. Kita kemana sekarang?
2: Ke Pak Bayu di Malang. Selamat malam.
1: Pak Bayu tadi sudah.
2: Oh, Pak Cliff di Minahasa.
1: Iya. Pak Cliff.
2: Pak Cliff.
3: Iya, halo.
1: Iya, Pak Cliff. Salam olahraga.
3: Malam, selamat menuju ke dini hari. Salam olahraga. Jaya.
1: Jaya.
2: Pak Cliff, gimana nih? Apa namanya?
1: Jerman Curaçao.
3: Kalau saya udah dari dulu pendukung berat Jerman.
1: Oh, berat loh. Sampai
3: saya prediksi saya ini 4-1 kali ini.
1: Tetap ya, selisihnya 3 ya.
2: Ada pesimis semua nih di Curaçao deh, tapi memang seperti itu di atas kertas memang terlihat seperti itu.
1: Kalau Jerman, kalau Jepang Belanda bagaimana?
3: Kalau Jepang Belanda itu 3-1. Belanda ya 3. Jepang 1 walaupun Asia, tapi Belanda tetap di atas aja.

0: tahun ini Pak. Ya, paling maksimal itu 21 itu. 20 paling maksimal itu. Jerman gosok itu, Jerman saya. Iya, kalau Belanda dan Jepang, Belanda. Saya pegang Belanda.
1: Belanda dan Jepang pegang Belanda nih, Pak Arnold.
0: Belanda, Belanda.
1: Belanda, oke. Okay. Tadi berapa ya, nih prediksi Belanda. Skor nih, Belanda dengan Jepang nih?
0: Dua juga saya.
1: Dua? Jepangnya 2-1
0: Jepang
1: atau bagaimana?
0: Tidak dianggap remeh, 2-0.
1: Iya.
0: Tidak bisa dianggap remeh itu Jepang itu.
1: Iya,
0: itu
1: karena
0: paling maksimal itu namanya bola bundar kan. Ya paling maksimal lah 2-0 lah kalau bisa terisi.

0: 3. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra. Gimana nih prediksi skor Anda, Pak Putra, antara Jerman melawan Curaçao dan juga Belanda melawan Jepang nih?
0: Yang pastinya saya pilih Jerman ya, karena memang saya salah satu fansnya Jerman ya.
1: Salah satu fansnya Jerman, baik. Kira-kira berapa nih skornya nih?
0: Kebetulan Piala Dunia kali ini beratnya semua tim-tim yang lolos ke Piala Dunia ini merupakan tim-tim yang udah diuji ya. Jadi 2-1 lah untuk keunggulan Jerman.
1: 2-1, baik. Semoga ada perlawanan juga ya. Kalau ya, Jerman
0: kalau untuk Jepang sama Belanda, saya pilih Belanda biar teman-teman warga diaspora itu semangat. Dan 2023 ya, 2030 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia

menganalisis terlebih dahulu ya bagaimana jalannya pertandingan antara khususnya ini Jerman melawan Curaçao, dan tentunya saya bersama

0: alhamdulillah ini mulai harus jaga kondisi nih ya.
1: Kenapa tuh?

0: Bung Estu ya. Tapi gimana nih menurut Bung Estu, apakah Curaçao ini dengan kategori tim kecil nih yang baru masuk ke Piala Dunia ini, apakah punya kesempatan?
1: Ya menurut saya sih semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim pilihan. Okay. Even misalnya menurut anda banyak pendapat bahwa Curaçao ini lolos karena faktor tuan rumah.
0: Tuan rumah.
1: Atas.
0: Oke, okay, ya. Jadi tertarik dan kegeret ya, lah ya.
1: Ya, tapi kan apapun mereka berhasil melaju gitu loh, benar melaju. Dan kalau lihat dari pemain-pemain dari Curaçao sendiri adalah pemain-pemain yang di Eropa itu tier 1 gitu. Bahkan nanti ini, nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama itu 10-nya itu pemain kelasan Belanda semua.
0: Nah itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini Curaçao ini kayak ada darah Belandanya nih.
1: Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia, average usianya.
0: Okay.
1: Kalau

fase grup di 2018 dan juga 2022 di Piala Dunia 2 tahun terakhir. Nah, tentunya setelah gagal ini, apakah Jerman sudah benar-benar bisa bangkit? Kalau menurut saya dari kualifikasi cukup bagus mereka. Terus kalau berkaca pada 5

teman sendiri. Okay. Dan ini menurut saya akan kalau saya bilang kalau Jerman sekarang itu rata-rata air, pemainnya rata-rata air gitu, dan hampir bisa dikatakan hampir setara pemainnya. Hmm. Dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu. Ada kita segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai bertumbuh dan usianya yang hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu di Qatar ya. Kan, waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan. Lalu

0: Gitu.
1: Ya. Jadi kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan salah satu negara kepulauan kecil ya di Karibia. Dan ini tidak memiliki sejarah sama sekali nih di Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Estu, apa sih, apa namanya, kekuatan dari tim Curaçao ini, bagaimana?
0: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Yang saya katakan tadi, di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini, 10 pemain kelahiran Belanda. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya, itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala Dunia ini. Jadi, di Kavokat itu dari, mungkin dari saya SMP udah jadi menurut saya Curaçao ini mungkin banyak orang memprediksi bahkan

0: sebenarnya kan, tapi para gue itu beberapa tahun terakhir memang tidak terlalu bagus ya karena tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Rocky Santaku segala macam, sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin kurasa ini jadi bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
1: Oke. Tapi gimana nih, kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau nggak

0: jadi keputusan federasi mereka ditafu kan, karena apapun ya apa namanya, Kurasaw ini kan bukan tim yang bisa dikatakan berasal dari pemainnya dari kompetisi domestik gitu.
1: Iya.
0: Dan kita tahu kan, kita sebenarnya kita punya pengalaman lah lawan 2023
1: ya, lawan Indonesia ya, itu ya,
0: dan dua kali kita menang.
1: Nah itu dia tuh.
0: Nah waktu itu kan pelatihnya juga dari Belanda juga.
1: Okay.
0: Jadi memang bisa dikatakan

2019 quarter final. Ini Gold Cup ya, Piala Emas CONCACAF. Jadi kayak Piala Asia aja di sana. Tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi. 2025 cuma fase grup gitu-gitu. Jadi menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Curaçao ini. Tapi sekarang dengan mereka kualifikasi, mereka serius, semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda. Dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu. Semua akademi, didikan akademi Belanda gitu. Jadi yang mainnya

0: sampai teruji di Eropa.
1: Iya. Berarti mental ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Curaçao, Bung Esto. Nah, kira-kira apa yang menjadi target realistisnya dari Curaçao ini? Apakah bisa menang melawan Jerman sendiri atau mungkin bertahan saja begitu?
0: Kalau dari kacamata saya sih, iya, saya melihatnya bahwa

jadi apa ya, istilahnya jadi bahan apa, jadi modal mereka. Karena kalau lihat dari hasil yang ada dari friendly match mereka menuju turnamen ini, okay, mereka hasilnya nggak bagus juga gitu. Jadi on Scotland kalah. Yeah. Artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh, sudah cukup baik. Di apa namanya di turnamen ini, apalagi ini juga debut gitu. Jadi menurut saya tidak mudah, dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil. Yeah. Jerman itu 21 ada kalahnya kalah 2 pertandingan. Yeah.

Steve Fox misalnya, atau Jurgen Klinsmann, atau pelatih-pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih yang pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah, itu mungkin yang akan jadi titik poin

poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Curaçao mampu

0: cetak gol. Kalau saya sih kalau bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
1: Nah, berarti ya, bir minumnya bisa cetak gol atau enggak ya?
0: Iya, lebih itu sih kalau saya.
1: Aduh, oke. Okay. Lalu apa nih kira-kira ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman, tentunya dia grup besar, iya, negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri itu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
0: oh ya kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Padegading ya.

0: Piala Dunia.
1: Oke.
0: Ada ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil bisa sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
1: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan

0: dari Jerman dan juga Curaçao nih, Bung.
1: Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya Kai Havertz di sana. Mm-hmm. Terus ada kita lihat dulu ada
0: Kai Havertz,
1: ada Musiala di sana.
0: Musiala
1: dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun nggak muda-muda banget, tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang. Sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman, walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Si Lokadia ini di belakangnya ada Tai Chong. Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao, di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka, ada Bakuna.
0: Ya, di Curaçao ya.
1: Ya, Bakuna. Dua Bakuna ini, Bacuna ini, kakak beradik ini, satunya kapten ini, salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya

0: berhasil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
1: Oke. Oke, kalau kita terakhir deh ini sebelum kita mulai ya. Ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?

0: Jerman melawan Curaçao, dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan Bung.
1: Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan, saudara pendengar, babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
2: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026, dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah, namun berhasil dimenangkan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Ini pemain Jerman, ada lini serang nomor punggung 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao, dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam seperti yang akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia, Juninho Bakuna, salah satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi, dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda, bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang diturunkan oleh kedua pelatih ini?
3: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di lini belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil. Pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi Jerman lakukan. Tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo Bakuna, ada Leandro, ada juga Juninho, kakak beradik, yang satu kapten, dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor, karena Rangga salah satu striker mereka tidak dibawa. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah pundi-pundi golnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini tengah Jerman. Ini yang penting, karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya,
2: ya, serangan satu lini dari Jerman, namun berhasil tadi oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang, namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Apakah terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi, nomor punggung 5, ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern Munchen ini.

0: saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Bung Erik, ya, bagaimana baik. Jalan pertandingan ini Bung Erik? Ya. Terus sekali karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10. Dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui ball possession. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich. Balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah. Umpan saja ke depan. Ada tadi yang tuju adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka. Namun terjadi miskomunikasi. Justru kini Kurasaw mencoba untuk membangun serangan namun bisa lagi-lagi digagalkan oleh pemain Jerman.
1: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun serangan namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Kurasaw namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya mengirimkan umpan ke depan kepada rekannya. Terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki pemain Kurasaw. Masih Kurasaw menguasai bola. Ada dua pemain dari Jerman yang berhasil merebut bola tadi. Joshua Kimmich, sang kapten tadi, terjatuh setelah berusaha merebut bola. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lemparan ke dalam. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich, sang kapten yang sudah memiliki pengalaman di beberapa piala dunia. Masih Kimmich pendek kepada Jonathan Tah, ke depan kepada rekannya dengan nomor punggung 7 Kai Havertz. Kembalikan bola kepada Joshua Kimmich di lapangan tengah, masih mencari rekannya. Kali ini pemain dengan nomor punggung 23 Felix Meka masih berusaha menguasai bola. Umpan yang tidak akurat, berusaha dilakukan serangan balik dari Kurasaw namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau sayang sekali Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti namun berhasil dibendung tadi oleh ketatnya barisan. Masuk mengagetkan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23, Felix Meka tadi berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 di babak yang pertama. Memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti. Di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10, Jamal Musiala. Namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Meka menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Felix Elo atau Elo Room dari kiper dari Kurasaw. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol cepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
2: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern Munchen. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru. Even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ. Tapi lawannya kan tim back tier juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini 1-2-nya cukup bagus banget. Dan diakhiri dengan tendangan. Ada lagi serangan.
1: Musiala tadi hampir saja menggandakan keunggulan. Musiala, masih Musiala, umpan kepada Leroy Sané tadi. Masih membentur kaki dari pemain Kurasaw.
2: Iya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz ini pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan. Dan itu terbukti ketika Meca tadi memiliki ruang tembak, akhirnya melakukan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka. Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat lawan, back-back lawan terpana seperti itu. Dan ada celah yang bisa diberikan kepada pemain di belakangnya, lalu dilakukan shooting. Dan ini keputusan yang cukup bagus sejauh ini. Dan memang kelihatan banget, memang sejauh ini 7 menit berlangsung, hampir 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan lebih santai lah, lebih terbuka, lebih bisa menguasai keadaan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang dimiliki mereka, pengalaman mereka, dan ini tentunya menjadi akan menyulitkan bagi Curaçao sendiri.
0: Ya, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Dion Musiala memberikan umpan kepada nomor punggung 3 Dapelis. Maka langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang Curaçao yang dijaga oleh Elrond tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi, Felix Meka, namun belum menemui sasaran dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman berkat gol tadi yang diciptakan oleh Felix Meka di menit ke-6. Dan pertandingan, pendengar, sudah memasuki menit ke-8, menit 36 detik. Saat ini dari sektor kiri serang Jerman, Jerman mendapatkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya John Aranta, mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown balik lagi tarik passing ke belakang kepada Nico. Umpan ke depan jauh saja Nathan Jah kepada Ke Havertz, namun bisa dicuri pemain Curaçao. Mencoba meliuk-liuk dari sektor kanan serang Curaçao, namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman, tampaknya sangat sulit bagi Curaçao untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi ke belakang kepada rekannya John Aranta, tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek ke

bisa lagi-lagi diblok oleh pemain belakang dari Curaçao. Kini kembali serangan dimiliki oleh Jerman. Ada Musiala

0: Johan bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Meka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman. Ada nomor punggung 19 di sana. Lasukan shooting now. Lagi-lagi
1: tusukan-tusukan

0: enceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke 10 babak pertama ini?
1: Yang pasti tiga pemain di belakang Kai Havertz bermain sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Curaçao, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus menjaga bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Mekka dari Mekka,
0: Mekka lagi. Hampir saja Felix Mekka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Room dari Curaçao. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya, yakni Curaçao, melalui gol yang dicetak oleh Felix Mekka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, yakni Jalal Jayed dari Maroko, nampaknya masih menghentikan sementara. Dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonathan Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Nico tadi, kepada Wirtz, kepada Brown, berikan, kembalikan kepada Nico, masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2 ke depan kepada Felix, umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya Nico, kepada Brown, kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kali ini Nico pendek saja kepada Jonathan Tah. Tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola, umpan pendek kepada Kimmich, masih Kimmich, umpan bola ke tengah kepada Nico, kepada Brown, berikan bola pendek, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Wirtz di sana, masih Wirtz, memasuki kotak penalti dari Curaçao, tendangan langsung, hampir saja.
1: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya. Sampai menit ke-13 menjelang menit 14 ini, penguasaan bola jelas lah milik Jerman, 73 berbanding 23, jauh sekali. Tapi lihat shootingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan, Jerman sangat menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan 1 atau 2 gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
2: Ya, Elarum, penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus mendagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico untuk berlari jogging tadi, untuk menusuk ke sektor tengah lapangan, untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leroy Sané meliuk-liuk, ya umpan saja kepada rekannya, ada Mekka, umpan tadi maksudnya Mekka pada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Curaçao, umpan cepat saja ke sektor kanan, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman, ada Nico stroke Terberg, dan Brown juga turut menghampiri Nico untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi dari sektor kanan, sektor kiri, juga dari menjadi salah satu strategi dari Jerman. Dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain Der Panzer ini, saat ini lemparan ke dalam, Kurasau mampu kembali diambil alih oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Kurasau, Jürgen Lokadia, salah satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Kurasau, Jerman. Kini nomor punggung 15 ada Nico, mencoba dia berjalan sambil menggiring bola kepada Jonathan Tah ke sektor kanan, kepada Kimi, umpan kepada ke Heppers, mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga ke jantung pertahanan dari Kurasau. Jonathan Tah umpan passing pendek kepada Nico, Nico umpan saja 1-2 kepada Meka, kembali lagi kepada Nico, kembali kepada Kimi, merangsek ke sektor kanan, Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Kurasau. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Leroy Sané mendapat dua ataupun dibayang-bayang oleh dua pemain dari Kurasau tadi dari sektor kanan serang Jerman,
0: dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Kurasau. Ponville baru saja maksudnya terjatuh salah seorang pemain dari Kurasau, Jürgen Lokadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Tah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Kurasau, pemain dengan nomor punggung 21 Tahit Chong tadi masih bermain-main. Kali ini Kurasau di barisan pertahanan mereka kirim bola ke belakang kepada Eloy Rum, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Kurasau berusaha membangun serangan kepada Chong, terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Mega kepada Tahit Chong.
1: Ya, Tahit Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Kurasau, atau dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsek menjadi salah satu pemain inti dari Kurasau. Tetapi memang sejauh ini peran Tahit Chong sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan, memang sangat minim, karena memang penguasaan bola seluruhnya hampir dikuasai oleh Jerman. Dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di akhir babak pertama ini, karena memang kalau lihat-lihat, oh, hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Kurasau bisa menguasai bola.
0: Ya, Kurasau kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossin. Tahit Chong tadi menyundul bola, bakunya masih, oh, berhasil direbut. Kembali bola jatuh di kaki, tendangan langsung. Oh, hampir saja Kurasau tadi mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Kurasau tadi yang melepaskan tembakan, yakni Leandro Bakuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19.22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich menguasai bola, kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada Brown, kepada Ritz di sektor sebelah kiri dari Jerman, kirimkan umpan crossing. Masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala Kai Havertz tadi umpan crossing, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kurasau.
2: Ya, Houston Stadium tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius, tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72.000 penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Meka, pemain Jerman yang tadi juga menjadi salah satu pencetak gol perdana

0: menguasai bola, mereka lupa bahwa para pemain Kroasia juga masih punya kesempatan, punya serangan balik yang cukup bagus, dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Kroasia juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari
1: Livano.
0: Ini membuat mengagetkan lah ya, dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang, menekan, dan mereka lupa bahwa Kroasia masih punya senjata-senjata. Dan akhirnya walaupun sulit, tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
2: ya, serangan kembali dari Joko Selokadia. Kroasia tampaknya, apakah terjadi pelanggaran? Iya. Kita masih menantikan tadi ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Kroasia, Jurgen Lokadia. Tampaknya Bung Estu, setelah menyamakan kedudukan, nampaknya motivasi dari Kroasia ini kembali naik ini sepertinya.
0: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya diri makin naik, tetapi mereka juga mulai melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewatin, ada celah yang mereka bisa ambil dari permainan Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Kroasia. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai, mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Kroasia yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
1: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Kroasia, karena Livano Komenensia menjadi orang pertama dari Kroasia yang mencetak gol di Piala Dunia. Dan ini terjadi pada debut Kroasia di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini, saudara pendengar, nampak para supporter dari Kroasia nampak cukup bergembira karena mereka meskipun terus-terusan digempur 7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nantikan berlangsungnya kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Nampaknya tadi ada 3 pemain bertahan dari Jerman yang gagal menutup ataupun gagal memblok tendangan dari Livano tadi. Ada Nico, kemudian Jonathan Tah, dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico di lapangan tengah pertandingan, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Tah kembalikan bola kepada Nico, melebar ke sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané tadi, kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, berikan bola kembali kepada Leroy Sané, pendek saja kepada Nico, Jamal Musiala.

0: Musiala. Kita nantikan apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bakuna tadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Bakuna kepada Jamal Musiala. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Curaçao yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti.
1: Joshua Kimmich ya?
0: Maksud Kimmich. Kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Curaçao. Kirimkan umpan.
1: Oh.
0: Sebuah heading ya. Sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wurits nampaknya yang melakukan
1: Nico.
0: Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Curaçao, Eloy Room.
1: Sementara itu pendengar, yang memasuki menit ke-27 45 detik saat ini, peluang kembali diperoleh oleh tim The Panzer Jerman melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathan Lebron dari sisi kiri pertahanan Curaçao. Sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Eloy Room, penjaga gawang dari Curaçao ini. Kembali lagi peluang dari sektor K

0: Curaçao, Amot punggung 18 ini Armando Obispo.
1: Ya sepertinya para pemain Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka kecolongan.
0: Sudah lakukan Bron, maksud aja kehebas, dapatnya arah bola belum on target tampik nampaknya, namun bola kembali menjadi milik tim Jerman. Itu tadi Nico. Nampaknya Nico Bung Estu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari second line.
1: Iya, dari skema-skema corner, back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan terutama. Dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain dari Borussia Dortmund ini, Nico. Ini
0: Fritz, dari sektor kanan serang Jerman, mencoba memberikan ruang bagi Kimmich. Umpan saja pendek, 1-2. Ke Havertz, passing pada Kimmich, sektor kanan, Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Curaçao. Mampu dia Kimmich melewati dua pemain Curaçao. Leroy Sané mencoba membuatkan umpan-umpan. Nomor punggung 5, sudah tiga. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao mampu menggagalkan satu peluang tendangan kiri keras dari pemain Jerman nomor punggung 5 tadi, Alexander Pavlovic. Kini kembali nampaknya Curaçao masih mendapat gempuran dari pemain-pemain dari Jerman. Kimmich sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan pertahanan dari Curaçao, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Curaçao. Sudah bersiap-siap Kimmich. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Elerum juga menginstruksikan para pemain Curaçao untuk juga menjaga man to man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi duel di sana, namun masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Curaçao. Nomor punggung 24 ada De Veyron, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah Chong. Gagal tadi Chong mencoba umpan 1-2 tadi kepada rekannya. Oh, namun Chong mampu mencuri gol bola dari pemain dari Jerman dari sektor kiri serang Jerman. Oh, lagi-lagi nomor punggung 19 Leroy Sané kembali mengamankan bola sepenuhnya untuk Jerman. Pavlovic umpan lagi kepada Nico umpan ke kanan kepada Kimmich, langsung mengamankan bola Kimmich ke depan nomor punggung 17 Wirtz. Dari sektor kanan serang Jerman menusuk tadi, ada Leroy Sané tampaknya melilit satu. Oh,

0: yang ada di dekatnya untuk memberikan passing. Umpan saja kepada Jonananta, kepada Kimi, lagi serangan dari sektor kanan, nomor punggung 19, Leroy Sané, balik lagi kepada Kimi. Masih berjalan dia, masih melihat rekannya yang berdiri kosong, mencoba untuk memberikan umpan ruang. Kita masih melihat Jerman, iya Musiala, mampu dia melesenya, umpan langsung kepada Mekka, namun bisa digagalkan pemain oleh Curaçao. Ini Curaçao, mencoba untuk membangun serangan balik yang cepat tentunya dari sektor tengah pertandingan. Oh, namun bisa lagi-lagi dicoreh pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tadi. Oh, disalah. Oh, mampu dibedah. Satu tumpah lagi. Apa yang terjadi? Tampaknya bertubi-tubi pemain Jerman mencoba untuk memberikan ancaman dari gawang Curaçao tadi. Namun nomor punggung 24 pemain dari Curaçao, Deveron Bonville, mampu tadi memblok dengan kakinya. Bagaimana Bung Estu? Ini sepertinya Jerman kembali bangkit dan mencoba menerapkan umpan-umpan passing pendek hingga memberikan ruang bagi para pemain depan.
1: Iya, credit point plus mungkin saya berikan kepada para pemain bertahan dari Curaçao, Bonville maupun pemain yang lain. Dan menurut saya cara mereka bermain bertahan cukup bagus sekali, dan ini menurut saya membuat pemain Jerman frustrasi dengan kondisi seperti ini, apalagi dengan beberapa kali serangan kayak Havertz gagal blok maupun intercept, bahkan sapuan-sapuan mereka cukup bagus, dan ini menurut saya sesuatu yang mengejutkan bagi Curaçao. Dan ternyata lini pertahanan mereka cukup bagus, meskipun kebobolan dulu mereka bertahan dengan sangat apik sejauh ini, dan ini mungkin bisa membuat Jerman akan tidak mudah melakukan tusukan-tusukan lagi, termasuk menciptakan peluang dan juga gol.
2: Ya, kali ini saudara pendengar, Joshua Kimmich menguasai bola di luar kotak penalti dari Curaçao. Kirikman umpan crossing tadi maksudnya kepada Jamal Musiala, namun tidak disambut tadi karena bola terlalu tinggi. Umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua Kimmich tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 33, 45 detik. Sementara skor masih sama kuat 1-1. Gol dari Jerman dicetak oleh Felix Mekka pada menit ke 17. Sementara gol penyamak kedudukan dicetak oleh Livano Komenensia dari Curaçao pada menit ke 21.
0: Ya, gol dari Jerman tepat tadi, Bung Erik, menit ke 6 babak pertama, setelah tadi unggul atas Curaçao, dan kini Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Panzer Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 10 ada Leandro Bacuna, mencoba untuk bermain lebih santai untuk tentunya membuat para rekannya bisa mengambil napas sedikit setelah tadi terjadi gempuran bertubi-tubi dari lini bertahan mereka. Dan kini Curaçao masih terus membangun serangan dari Tahit Chong, tampaknya tadi kembali pada rekannya langsung ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, ada nomor punggung 12, tampaknya ada Soji Hansen, mencoba untuk melewati satu pemain Jerman. Ada Kimi, umpan saja ke belakang tadi, nomor punggung 7, mencoba melewati satu pemain dari Jerman, langsung ke shooting. Sebuah percobaan ataupun tendangan langsung tadi, namun arah bola masih melambung di atas gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Iladia Juninho Bacuna yang sejauh ini telah menghasilkan 3 gol bagi Curaçao selama babak kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini Jerman, Jonananta coba untuk berikan umpan kepada rekannya Kimi, tarik lagi ke belakang ataupun ke kiri. Jonananta masih jogging dia, melihat rekannya berdiri bebas, tarik lagi kepada rekannya Jonananta, umpan saja nomor punggung 17, Wits harus menjemput bola nampaknya Wits ini untuk terus membangun serangan-serangan yang bisa melahirkan peluang tentu. Jonananta coba berjalan sambil melihat rekannya, tarik lagi ke

0: yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
1: Ya, bola tadi dikeluar, sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
0: Ya.
1: Ya, yang menarik, ya,
0: harus diulang.
1: Betul.
0: Tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi. Berganti kali ini yang akan melakukan sendangan sudut adalah Nathaniel Brown, bersiap-siap dari sisi sebelah kiri gawang dari Curaçao. Nathaniel Brown. Sementara ada 6 pemain dari Jerman yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Curaçao, bersiap-siap. Sementara wasit saat ini memanggil Musiala dan Bakuna tadi untuk bisa ataupun tidak melakukan tarik menarik. Brown sudah lakukan tendangan sudut, terjadi duel. Lagi-lagi lengah tadi, para pemain bertahan dari Curaçao memanfaatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
1: Niko Skoletet back yang mencetak gol dari belakang. Memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, dan sebuah corner yang sangat pas tadi, agak sedikit tengah, walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni permainan terbuka, dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi. Memang susah sekali diantisipasi.
0: Mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Nathaniel Brown tadi, Nico berhasil menggandakan ataupun berhasil mencetak gol kedua bagi kesebelasan Jerman, dan saat ini Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Ya, baik pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-38 dan Jerman masih unggul melalui gol yang dicetak oleh Meka dan juga Nico. Sementara gol penyama kedudukan tadi dicetak oleh pemain dari Curaçao, Livano Komenensia.
1: Iya, ada sesuatu yang menarik dari permainan terbuka kedua tim ya. Terbukti 2 atau 3 gol yang tercipta bukan dari pemain lini depan, tapi dari pemain-pemain yang cenderung bertahan posisinya. Dan ini menurut saya inilah sebuah permainan yang terbuka. Curaçao meladeni Jerman dengan pemain terbuka, Jerman dengan percaya diri menguasai bola, dan ini sebenarnya salah satu pertandingan yang cukup menarik sih dari 4 hari turnamen ini dimulai. Tapi kita melihat bahwa walaupun Curaçao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi, mencetak gol, dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya kepercayaan diri atau mentalitas dari para pemain Curaçao layak diacungin jempol, terutama 4 back belakang mereka plus 2 gelandang bertahan mereka. Ini menjadikan nilai plus di pertandingan selanjutnya. Ekuador maupun Pantai Gading tidak akan mudah ketika menghadapi Curaçao.
0: Iya, baik, dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Jerman kali ini, Ritz menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Meka, masih mencari rekannya kepada Ritz tadi, masih menguasai bola. Oh, ada Kai Havertz di sana, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh para pemain bertahan dari Curaçao. Masih terjadi perebutan bola, bola jatuh di kaki pemain dari Ritz tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dan hanya bertepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
2: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol Nico, sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada penjaga gawang saja, Manuel Neuer. Pendek saja passing kepada Jonathan Tah kepada Kimi. Dari sektor kiri serang mereka ada Brown mencoba untuk melihat rekannya yang berdiri bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Kini nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic. Umpan saja pendek kepada Ritz. 4-1-2, kita masih menunggu umpan kepada Musiala, melewati satu pemain dari sektor kiri serang nomor punggung 24 cepat tadi, namun arah bola justru mampu dipotong oleh penjaga gawang Jerman. Neuer dengan cepat tadi langsung menendang bola ke depan, dan kini Jerman kembali mengusung serangan. Namun bisa dicuri oleh pemain Curaçao. Ya, terjadi duel seru nampaknya di area tengah lingkaran pertandingan, dan kini nampaknya pola permainan dari kedua kesebelasan dengan tempo tinggi. Kini nomor punggung 8 dari Curaçao, Livano mencoba meliuk-liuk dari sektor kiri serang mereka, umpan saja kepada rekannya, nomor punggung tumbuh dari Nacuna, umpan langsung saja, namun bisa dipotong pemain Jerman. Nomor punggung 17 Luis Jerman kembali mencoba untuk membangun serangan cepat dari sektor kiri, umpan kepada Brown, Brown mencoba sprint dengan satu pemain dari Curaçao, mencoba dari sektor, langsung umpan mencari rekan kawannya di sektor kiri, namun kembali umpan pendek saja ke belakang, umpan Musiala kepada Meka, umpan lagi ke belakang kepada rekannya Pavlipov, kembali kepada nomor punggung 5 nampaknya. Ya, kembali Meka, umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 6 Kimik, mencoba membantu lini serang, namun lagi-lagi nampaknya kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao menyulitkan Jerman untuk menusuk ke area mulut gawang dari Curaçao. Kini dari sektor kiri serang pemain Jerman mencoba melewati satu pemain dari Curaçao tadi, Fritz, pemain dari Arsenal ini mencoba menusuk tadi dari sektor kiri serang Curaçao, namun gagal tadi, masih mengenai kaki dari pemain Curaçao.
0: Ya, hanya menjadikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan oleh Wrid dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain dari Jerman yang sudah bersiap-siap dalam kotak penalti Curaçao, masih memberi isyarat kepada rekan-rekannya, sudah lambungkan bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. Hampir lagi-lagi Nico memanfaatkan tinggi, posturnya yang tinggi, menyundul bola. Namun beruntung tadi bola masih membentur salah seorang pemain dari Curaçao, sehingga tidak merubah kedudukan dan hanya kembali menjadikan tendangan sudut. Kali ini dari sisi sebelah kiri Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Brown masih bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang. Brown sudah lambungkan bola. Terjadi duel bola udara, dibuang saja oleh kiper Room tadi, dibuang bola ke depan, ada Chong di sana, namun bola kembali jatuh di kaki Joshua Kimmich.

0: Sau Hansen tadi nampaknya terjatuh setelah berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil tadi digagalkan oleh pemain bertahan dari Jerman.
1: Ya, babak pertama tambahan waktu 4 menit tentunya harus dimanfaatkan oleh Curaçao untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Saat ini Jerman masih mengepung lini pertahanan dari Curaçao, umpan saja di taut. Ya, Leroy Sané dari sektor kanan serang Jerman, mencoba untuk melewati satu pemain Curaçao.

Namun bola berhasil kembali dimentangkan oleh pemain dari Curaçao dan kini penjaga gawang Elo Rome langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tujuh maksudnya kepada

0: Zuhair tadi, wasit asal Maroko Jalal Jayed sudah menunjuk titik putih. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan 12 pas setelah tadi wasit langsung menunjuk titik putih.
1: Iya, gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Mekka membuat Mekka terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetapi bola lepas dia mengaitkan kakinya, dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran, dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16, dan inilah kerugian bagi Curaçao tadi. Tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan, dan ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa menambah gol. Tetapi kita lihat
0: Nampaknya Kai Havertz,
1: yes,
0: pemain Jerman yang kali ini ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz, bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Elo Room, kiper dari Curaçao, apakah mampu kembali melebarkan jarak. Kai Havertz bersiap-siap, nampaknya masih konsentrasi. Kai Havertz, tendangan 12 pas. Kai Havertz masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi

0: sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Curaçao. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Esu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
1: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan Bazur tadi harus menjatuhkan, walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau memang dapat penalti. Tetapi sejauh ini meskipun kebobolan 3 gol, Curaçao meladeni permainan terbuka, menyerang dan penguasaan bola yang ketat atau yang mayoritas oleh para pemain Jerman. Dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama, even ketika bulan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Curaçao, bermain terbuka, meladeni serangan, bahkan seorang Juninho Bakuna saja mampu melakukan covering membantu lini belakang dari pertahanan Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Curaçao yang cukup baik, meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Ritz, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia

0: atau ditendang oleh seorang Felix kan jangan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka para pemain ini ikut membuka ruang bagi Nico untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu. Mereka perannya peran pemain gelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Curaçao.
1: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
0: Felix Mika menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampunya. Cuma dia tidak boleh selalu selalu berada di lini depan karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Curaçao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan memotong serangan. Jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Dan itu menurut saya babak kedua nanti mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita rehat sejenak kepada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
2: Spielwitz, zwei Treffer, aber wir haben so ein bisschen die letzte Konsequenz manchmal.
3: Ya, baik, terima kasih atas komentatornya. Seru sekali ini ya, Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda, tadi kan prediksi pertama 3-0 ya, ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih ke depannya atau bagaimana?
0: Seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Tapi Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan nih.
3: Iya,
0: ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Dan ternyata bisa. Kalau prediksi saya yang 3-0, 4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Curaçao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Mereka artinya

0: statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15. Shoot on goal-nya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5.
1: Okay.
0: Menurut saya ini memang pertandingan yang seru. Kurasa mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman,
1: yeah.
0: Tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah bukti bahwa sekelas Kurasao jangan dipandang enteng. Ekuador Pate Gadit harus waspada dengan kekuatan dari Kurasao ini.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang ini ya, yang optek ya, yang solar ya.
2: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yuran Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek rantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi. Ya, kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan, ketersediaan. Kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Dan kembali kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
2: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
3: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
2: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK massal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pastikan ya, tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung

Indonesia masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12 ada Sun Ji Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jayed asal Maroko akan meniupkan peluit jalannya kick off babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao. Ya, kick off sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit dari wasit Jalal Jayed. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. Ada Braun balik lagi ke belakang pada Nico, umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer pada Tah. Ini Tah umpan pendek passing saja pada Pavlovic. Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Pendek saja kepada Musiala, mencoba menjemput tadi nampaknya Mecca. Terlihat Jonathan Tah umpan saja 1-2 lagi kepada pemain-pemain Jerman ke kiri. Nomor punggung 15 Nico nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain Panzer menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Nampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman. Nomor punggung 10 Musiala nampaknya ya, tendangan sudah dilakukan kembali. Wits pada nomor punggung 19 pemain Jerman

0: mampu berbuah gol di menit ke-46 di babak kedua ini, Bung Estu.
1: Iya, sebuah serangan yang sebenarnya tidak terlalu sporadis, tapi tertata dengan baik oleh para pemain dari Jerman. Bermula dari Kapten Joshua Kimmich memberikan umpan terobosan yang cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol. Langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus, berhasil mengecoh kiper Rom. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala. 4-1, dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang, walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol ke-4 bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting, walaupun beberapa prediksi Kurasa belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol, mereka sudah mencetak satu gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya bahwa Kurasa meskipun kalah 1-4, ketinggal 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
2: Iya, baik saudara pendengar. Kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Brown nampaknya kirim bola ke belakang kepada Nico, sodorkan saja pendek kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah, berikan pendek kepada Joshua Kimmich, ke depan kepada Meka, masih Meka. Kali ini Brown menguasai bola, menusuk dalam kotak penalti, namun terjadi perebutan bola. Masih Musiala menguasai bola, kirimkan belakang kepada Pavlovic, Pavlovic kepada Meka, masih Jamal Musiala tadi, namun tidak mampu melepaskan tembakan setelah diblok tadi oleh dua orang pemain dari Curaçao. Kali ini Jerman mencoba kembali membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Curaçao. Mencoba kembali, saudara pendengar, saat ini dari sektor sebelah kanan, Leroy Sané berusaha melakukan sprint, namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi. Hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi, pendek saja Joshua Kimmich, tendang langsung, hampir saja lagi-lagi Meka memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis tadi. Kembali saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Wurz tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri, namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Meka. Masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Oh, hampir saja tadi terjadi kemelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala meliuk-liuk dia tadi, mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
3: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam, tadi sudah dilakukan. Kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Rick Kedley. Umpan pendek saja kepada rekannya ada Deveron Forinville, namun bisa curi pemain Jerman tadi. Ah, tampaknya dengan cekatan tadi pemain-pemain Curaçao kembali mencuri bola dari penguasaan pemain Jerman dari sektor kanan serang nomor punggung 21. asal Maroko Jalal Jayet. Kali ini Curaçao kembali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Ada nomor punggung 10 tadi, Leandro Bakuna, tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang El Rum. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dilahirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui Kimi, setor kanan umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 17. Di sana ada. Kita lihat Wiss. Sepakan kaki kanan Wiss masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Curaçao tadi, ada Bazur. Nampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut. Adler Nesane kepada Kimi dari sektor kanan serang Jerman. Umpan lagi kepada Kimi, umpan saja ke mulut gawang namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini Niur hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi. Namun kini peluang justru dimiliki oleh Jerman.

0: Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich, kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Brown mencoba memasuki kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari Elorum. Kali ini Chong dari Curaçao berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran. Langsung saja tendangan bebas, kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7, Juninho Bakuna. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, maksudnya umpan kepada Kai Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, kirim bola ke belakang kepada kiper Room, tendang bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic, umpan 1-2 dengan Kai Havertz, melebar ke sisi sebelah kanan ada Leroy Sané. Kali ini masih Leroy Sané, ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich, nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bakuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Meka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, kirimkan kepada Nico. Nico kepada Pavlovic, kali ini dari sektor sebelah kanan bersiap-siap. Masih pemain Leroy Sané kali ini. Umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané. Sané kepada Nico, kali ini dari sektor sebelah kiri. Writs menguasai bola, masih Writs. Ada satu pemain Curaçao yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakuna terjatuh, meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya, nampaknya mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia, mencetak gol dari Curaçao. Namun bukan sebuah pelanggaran. Sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Curaçao berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Curaçao. Lemparan ke dalam bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Neuer, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dibuang saja bola oleh Room. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Writs menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri, ada Von Ville tadi, kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola, pendek saja kepada Writs. Masih Writs, kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané, berikan kepada Joshua Kimmich, kembalikan kepada Leroy Sané. Umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan lini serang dari Jerman, kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic. Kovacic. Pendek saja kepada Jonathan Tah, kepada Wrist, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz, kirimkan umpan kepada Bang. Oh, umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Curaçao, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Chong tadi.
1: Ya, sementara itu pendengar memasuki menit ke-59 detik 45 di mana saat ini Curaçao mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek saja di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan tadi umpan yang dituju oleh rekannya nomor punggung 9 Jurgen Locadia, namun tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Curaçao, langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Curaçao namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang namun bisa dimenangkan oleh Jonathan. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kini dari sektor kiri umpan 1-2 kepala Junino Bacuna, namun tampaknya dibanging-banging oleh satu pemain dari Jerman nomor punggung 9 tadi, Jurgen Locadia, mencoba merangsang dari sektor kiri serang Curaçao dan harus dilanggar oleh pemain Jerman Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman Jonathan Tah. Dan kita melihat ya memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain The Panzer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan tentunya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman, peluang emas untuk menjadi Curaçao melalui tendangan sepakan bebas tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol? Tentunya sudah bersiap-siap dia, satu pemain dari Curaçao. Ya, sudah dilakukan, bola mengalir ke mulut gawang namun disudut. Peluang tadi Leandro Bacuna tampaknya tadi yang melakukan heading, manfaatkan umpan dari rekannya, namun arah bola masih atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasaran yang tepat dari jala Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimi, umpan saja kepada Lionel Sané, namun kembalikan lagi kepada Kimi, kepada Jonathan Tah, mencoba untuk melewati

0: dikuasai sepenuhnya oleh Leresane dengan dua kali sentuhan langsung tendangan, namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Curaçao yang dijaga oleh Elorum.
1: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah hanya berhadapan satu lawan satu dengan kiper Elorum, namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mistar gawang dari Elorum. Dan sementara saudara pendengar, saat ini tergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman, di mana Undav disiapkan masuk menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63, detik 53, dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Locadia ditarik keluar, digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya, baik saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Neuer, langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bakuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahi Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5, Alexander Pavlovic. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao, masih menguasai bola Curaçao. Tahi Chong kirimkan bola kepada Bispo, ke depan kepada Juninho Bakuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undav yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
2: Iya, kalau
1: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna.
2: Iya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan shootingnya, pemain paling banyak melakukan shooting adalah Felix Meka dengan 4 kali shootingnya, total shootnya. Ya. Kali ini serangan dari Jerman,
3: tendangan langsung, Curaçao atau di pemain Curaçao,
1: offside. Nampaknya hampir saja pemeluh terjadi tadi ya, Bung Estu. Benar. Di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi. Hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer, karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
2: Iya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang, plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target, dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan, dia 2 kali passing sukses, dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch change atau sentuhan bola sebanyak 43 kali, dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
1: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri.
0: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan
1: kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offset atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih belum puas nampaknya Jerman, Bung Estoni, setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offset.
2: Benar Bung Estoni. Iya, jadi umpan dari atau assist dari Denis Usdaf emang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada Leandro Bacuna. Nah, ini masih dalam kondisi onside.
1: Masih onside.
2: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri, dan ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Usdev, dia mampu memaksimalkan dengan baik, dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown. Ini menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia dan dia bisa mencetak gol, sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt, yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan, ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 2 Piala Dunia terakhir, dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 Piala Dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022, dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya, perpaduan antara efektivitas permainan, pertahanan yang baik dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
1: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Estu, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman.
2: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali

0: masih menguasai secara ball possession, tapi tidak sedominan di babak pertama. Dan mereka dengan meskipun tidak dominan, tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata, dan fokus mereka cukup baguslah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya
1: Nico.
0: Felix Mekka yang diganti.
1: Ober. Raum keluar menggantikan Nathaniel Raum Rod.
2: Masuk.
0: Ini sepertinya untuk menyimpan tenaga untuk next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua. Langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
1: Ya, kali ini saudara pendengar, terjatuh pemain Curaçao, Taichong tadi. Terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bakuna tadi. Dan sektor sebelah kini masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Hello Room, berikan kepada Bakuna ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Rich menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bakuna. Terjatuh Taichong tadi setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi. Nampaknya Taichong yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Bersiap-siap Taichong melakukan tendangan bebas kepada pemain dengan nomor punggung 5, Cheryl, ke depan, maksudnya kepada Antones. Namun masih dalam penguasaan para pemain Curaçao, kali ini dari sektor sebelah kiri. Antones, masih Antones, kirimkan bola kepada Bakuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan, masih bermain bola 1-2. Bakuna kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo, kembalikan bola kepada Bakuna, maksudnya kepada Taichong. Masih Taichong, ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola memasuki kotak penalti dari dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Taichong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
0: Ya pasti ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao. Mencoba Taichong tadi mencoba untuk merasa, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak. Mereka memang menghadapi kesulitan yang sangat sangat mendalam, walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang. Dan salah satu ini serangan dari Curaçao.
1: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi. Masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola. Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola, kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Pendek lagi kepada Nico, masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil. Bola jatuh di kaki Kai Havertz. Terjadi perebutan duel bola udara, namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Room. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan. Bola jatuh di kaki Taichong, namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané, kirimkan bola ke belakang kepada Nico. Pendek saja kepada Pavlovic, kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Ritz. Masih Ritz kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané, kali ini dari sektor sebelah kiri. Kai Havertz menguasai bola, umpan 1-2, kali ini Brown menguasai bola, berikan kepada Kai Havertz, tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich, tendangan langsung. Oh, lagi-lagi Jerman menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Undav tadi, memanfaatkan umpan dari Leroy Sané tadi. Dennis Undav berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi 76. Memanfaatkan menit ke-76, memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich setelah tadi ada upaya crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
0: Iya, sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Dennis Undav di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich, dan bola di placing udah diarahkan kepada Dennis Undav dan menjadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang memimpin timnya memenangi, mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
1: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Room. Kirimkan bola ke depan, namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman. Umpan crossing tadi, namun lagi-lagi, oh, umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonese. Masih lebih dekat nampaknya dicuri tadi bola oleh Rudiger. Berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undav tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi, berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undav, kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek saja kepada Kimmich. Kimmich kepada Kai Havertz. Pendek saja kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané. Pemain kali ini Ritz menguasai bola. Belakang kepada Nico.
2: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rudiger, umpan saja passing ke sektor kiri, ada Nico ke tengah, ada Kai Havertz, namun kembali jauh saja, back pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola ball position nampaknya timnas Jerman ini, sektor kita nih. Ya, umpan saja ke sektor tengah yang dituju tadi masuk kepada Kai Havertz, namun bisa kembali curi oleh pemain dari Curaçao. Ya, kini kembali Chong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimentakan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali ini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Leroy Sané. Meliuk-liuk dia memasuki kotak penalti, langsung tendang. Oh, kembali mampu dimentakan oleh pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke-81, 7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman. Setelah gol dari Undav tadi di menit ke-76, kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya. Karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut. Ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja mengarahkan bola ke mulut gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang saja bagi Curaçao. Ya, Bung Esto, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Curaçao mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih Dick Advokat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bung Esto sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Curaçao ini?
0: Iya, ada satu pemain berganti dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Kastenda, iya, yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia. Ini menggantikan Tahit Chong. Dan sebenarnya secara permainan Curaçao ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Curaçao semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun mencoba melakukan penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Curaçao bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shoot on target walaupun memiliki 4 shoot. Beda dengan tim lawan Jerman memiliki 8 kali shoot, 4 shoot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman, dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball position tidak seperti babak pertama, masih 64-36, dan dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Curaçao. Tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
2: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Curaçao, dan Anton, pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke-82 tadi. Dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian, kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Curaçao, sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang, namun bisa disundul ataupun di heading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain dari Curaçao. Nampaknya di sana ada Juninho Bakuna,

0: Jerman. Masuki menit ke-85, 35 detik. Saat ini bola bergulir, masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Curaçao Elorum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Abispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga Elorum. Kembali jauh dilesakan, namun dicuri pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Curaçao. Mampu Curaçao umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya. Oh, tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Curaçao ataukah terjebak dalam posisi offside tadi. Kita masih melihat memang masuki menit ke-86 ini, baik Jerman ataupun Curaçao sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Dan kini kembali Jerman coba untuk kembali menggurung sektor pertahanan dari Curaçao. Rudiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari dan melihat rekannya berdiri kosong. Ya, menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi, maksudnya kepada satu pemain Jerman, Kepers. Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Curaçao, Elorum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18, Abispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali lagi kepada Abispo. Hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Curaçao. Mencoba keluar dari tekanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lemparan ke dalam, apakah akan dilakukan oleh pemain Curaçao? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Apakah memasuki menit ke-87, 28 detik. Saat ini Curaçao ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri tali pemain Jerman, Kehepers mampu mencuri bola, beli Mares setor bola dengan umpan satu jump dalam. Satu tendangan cipta di ataupun tendangan yang diarahkan ke arah gawang Curaçao Elorum tadi gagal untuk menepis tendangan chip yang dilesakan oleh Kehepers, sehingga ataupun menambah gol bagi Jerman menjadi 7-1. Ya, kesalahan dari salah satu pemain lini belakang Curaçao ini mampu dimanfaatkan oleh Kehepers untuk kembali menjauh skor kedudukan menjadi 7-1. Bung Estu, seperti apa tadi memang kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Curaçao tadi?
1: Iya, sudah sangat terbuka sekali para pemain Curaçao. Entah mereka sudah mulai keletihan atau seperti apa, tapi yang pasti pertahanan mereka terbuka sejak menit ke-70. Bahkan mereka sudah beberapa kali tidak melakukan marking-marking seperti di sebelumnya. Jandanya pasti Kehepers mendapatkan umpan bola yang bagus dengan cara mencetak gol ala striker. Pandangan mereka, ketenangan dia sebagai seorang penyerang tengah, itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Curaçao mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan, menjadi gol yang ketujuh yang dicetak oleh Kehepers tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena memang sisa-sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Kali ini serangan
2: Raum kirimkan umpan crossing, dibuang saja oleh Bispo, jatuh dikakui para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini, Antonese. Namun bola berhasil dicuri tadi David Raum, kirimkan tadi maksudnya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo dari Curaçao. Kirimkan bola ke belakang kepada kiper Elorum, masih mencari rekannya Elorum, masih menahan bola. Rum tendang bola jauh

0: mendekati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel. Bola udara kembali jatuh di kaki pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Bakuna. Kembalikan bola kepada rekannya Antonise. Antonise kembali kepada Bakuna. Masih bermain-main dia di lapangan tengah pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 5 dari Curaçao kali ini menguasai bola. Masih Curaçao kali ini dari sisi sebelah kanan. Bakuna tadi menguasai bola kali ini. Bakuna. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Kirim bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Anton menguasai bola dari Jerman. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Von Wille kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Von Wille masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Kirimkan bola ke belakang kepada Antonise. Masih Antonise. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan terobosan. Ada Anton dari Jerman dan Leroy Sané yang berusaha merebut bola. Masih dalam penguasaan pemain Curaçao, namun bola berhasil dicuri. Dibuang saja oleh Rudiger tadi dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Von Wille dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman. Lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10, Leandro Bakuna, berusaha direbut oleh David Raum tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua, di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
1: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan. Dan sudah kebobolan 7 gol, mereka sepertinya memilih, udahlah kita menyerang saja daripada bertahan tapi juga tidak menghasilkan apapun gitu. Mereka sepertinya mulai lebih santai, lebih giat dalam menyerang. Walaupun memang Jerman juga terus melakukan tekanan, tapi ini pilihan yang mungkin pilihannya realistis bagi mereka. Siapa tahu dengan mereka bisa menekan atau memberikan serangan penetrasi ke pertahanan Jerman, bisa menambah gol.
0: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan, berhasil dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman Pavlovic, maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic setelah dilanggar Antonise. Nampaknya Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap Kapten Eloy Room. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Leroy Sané dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Rudiger tadi, dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko Jalal Jayed meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol ke Curaçao berhasil mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
1: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya. Lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka gak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plus ini. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan, mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
0: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Komenensia.
1: Yang pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas dengan Pantai Gading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pantai Gading, tentunya bukan pertandingan yang mudah karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pantai Gading. Dan ini Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
0: Iya, yang harus dilakukan Curaçao nih agar setidaknya mereka mampu tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya apa, Bung Estu?
1: Ya, menurut saya dari Curaçao adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 menit atau 15 menit di babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain, lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan 2 lawan Ekuador.
0: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning karena gawangnya berhasil dibobol tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh Komenensia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman nih setidaknya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya, Bu?
1: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Jika lawan lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitas ya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, cetak gol 7, tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Curaçao tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol penyama. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada sedikit masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki karena salah satunya gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost fokus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
0: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak ini euforianya luar biasa, penonton atau supporter dari Curaçao. Meskipun mereka dibantai 7-1, tapi para pendukung dari Curaçao ini tidak ada nampak bersedih gitu.
1: Iya.
0: Dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira, dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Curaçao yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja, Bung Estu, ini adalah sejarah bagi Curaçao. Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak-banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Curaçao masih nampak cukup gembira pada pertandingan pagi hari ini.
1: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Curaçao adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil, bahkan kalau tidak salah dengan

0: menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman. Dan yang pasti Kurasao tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai apa ya, secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
1: Ya, Bung Estu. Kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa, Bung Estu ini?
0: Pantai Gading.
1: Pantai Gading. Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
0: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini. Jadi salah satu pesaing, mungkin pesaing terkuat dari Jerman selanjutnya. Sedangkan Kurasao akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman mungkin sudah di fase knockout ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Kurasao mencetak gol ke gawang mereka.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Kurasao berkesudahan dengan skor 7-1. Pertandingan perdana bagi Jerman di grup E Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian usai sudah

Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital

lolos Jepang di Piala Dunia 2026.

0: pasti menjadi big match perdana ya Bung Ram ya, sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Tapi kalau secara taktis, bagaimana Bung Ram melihat benturan gaya main Eropa Barat yang mengandalkan struktur dan fisik melawan disiplin tinggi serta transisi cepat khas samurai biru ini Bung Ram?
1: Ya, benar sekali ya, ada ini pertarungan dua kutub sepak bola yang cukup mengakar ya, akan menyita perhatian. Jadi ini adalah big match juga. Kayak ini kayaknya ada juga yang big match ya, yang grup A itu Korsel sama Ceko, ya kan, berikut nanti ada Inggris Kroasia, ya kan, baru ada Brasil Maroko. Nah, Belanda Jepang ini saya kira akan mampu menghadirkan emosi tinggi bagi kedua tim. Nah, Belanda seperti kita ketahui bersama kan, cuma paling banter dia 3 kali runner up kan, runner up dunia. Nah, sementara Jepang meskipun hanya sampai di 16 besar ya, 16 besar. Nah, tentunya ini akan menjadi gambaran bahwa Jepang ini bisa menghadirkan kejutan. Nah, jadi Jepang menurut pandangan saya dia memiliki kecepatan ya, karena bertubuh agak beda dengan Eropa. Dia memiliki kecepatan dan disiplin tinggi dalam melakukan determinasi, ada keseimbangan seperti yang Mbak Ana bilang terakhir, transisi itu penyerangan dan pertahanan mereka sangat sangat kuat ya Jepang ya, mereka telah buktikan kan dalam uji coba sebelum Piala Dunia.
0: Oke. Nah, Bung Ram, tapi apakah laga ini berpotensi berlangsung terbuka atau memang justru lebih taktis dan hati-hati begitu, Bung Ram?
1: Jadi kalau menurut pandangan saya, itu Jepang juga ketika menggebuk Inggris di Wembley, ketika mengalahkan Brasil di meski di tempat sendiri, walaupun ball position kalah mereka dari Brasil, tapi yang kekuatan Jepang ini adalah mental untuk tidak kalah. Artinya mereka juga pola permainan mereka itu bukan semuanya bertahan, mereka akan main terbuka. Nah, sementara ini warning buat Belanda. Nah, Belanda di sisi lain tentunya akan menunjukkan sebagai kekuatan Eropa yang pantas diperhitungkan. Yang pantas diperhitungkan artinya meskipun belum pernah juara dunia, tapi dalam tiap event Piala Dunia tentu mereka juga dalam 12 kali ikut serta ini, tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa loh, kita ini Belanda, kan? Artinya punya kans untuk mengukir juga sejarah.
0: Baik.
1: Begitu Mbak Ana.
0: Ya. Ya. Nah, Bung Ram, lalu juga ada partai Jerman ya, yang di atas kertas ini jauh lebih diunggulkan saat bersua Kurasau ini ya, Bung Ram ya.
1: Iya,
0: baik. Betul. Nah, tapi dalam format Piala Dunia modern, tim-tim non-unggulan ini seringkali memberikan kejutan di laga awal. Strategi defensif atau pendekatan seperti apa ini yang harus diwaspadai Jerman supaya mereka tidak terpleset di partai pembuka ini, Bung Ram?
1: Jadi yang ini yang kita apa ini? Kita lihat ini bahwa Belanda maksudnya ya, bukan Jerman kayaknya, Mbak Ana.
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Ini yang di partai berikutnya ada Jerman versus Kurasau.
1: Oh, partai
0: Bung
1: berikutnya.
0: Iya.
1: Oh iya. Jadi Jerman juga harus hati-hati karena mereka juga dalam Piala Dunia di penyisian juga mereka juga ketika juara pernah kalah juga di penyisian grup berikutnya. Dan ini saya kira ada hal yang sangatlah simbol sepak bola, bahwa sepak bola itu bukan melulu bicara tentang teknis, tapi ada kekuatan teknis misalnya pada mental, ada spirit yang kuat seperti kayak Brasil juga tadi kan kita lihat bersama, mereka keteter ketika berhadapan dengan Maroko. Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti, tapi kalau untuk Jerman saya kira masih bisa mengatasi Krakow

0: Menurut analisis Bung Ram ini, tim mana yang memiliki kedalaman skuad lebih siap untuk mengontrol ritme pertandingan?
1: Ya, saya pikir Ghana ya. Ghana memiliki keunggulan tersendiri ya juga. Tetapi satu hal yang kita perlu hati-hati juga, ini kan main di tiga negara yang notabene ya udaranya sangat berpihak pada tim Amerika Selatan, ya kan? Yang barangkali ada kesulitan juga Eropa. Kita menyampaikan ketika Jerman menghantam Brasil dulu 7-1 di Piala Dunia di Brasil ya, tapi ketika itu kan dominan permainan ada di pegang, tapi begitu keruntuhan Neymar begitu keluar selesai kan Brasil. Nah ini harus diwaspadai oleh tim-tim Eropa. Jadi seperti ada water break, penggunaan water break itu kan menandakan bahwa suhu juga ini memang agak ini menyita stamina dan fisik, begitu kira-kira.
0: Baik.
1: Jadi Ghana kan mereka juga Afrika kan kira-kira mirip juga udaranya dengan malah lebih panas, tapi mereka siap. Begitu.

0: karena mereka juga kan tergabung dengan Belanda dengan Jepang. Jadi otomatis mereka ingin dalam laga awal ini pasti akan mencoba melemah akselerasi untuk bisa membuat gol sekaligus mengklaim kemenangan. Nah, Swedia tentunya berada sedikit di atas Tunisia ya. Nah, Swedia. Hanya saja seperti yang saya sebut tadi, dalam laga-laga awal ini memang agak menyulitkan. Bukan ada istilah itu kalau pertandingan pertama. Beban tinggi, ekspektasi tinggi juga dari para pendukung dengan dan lain sebagainya itu akan berpengaruh. Kita ingat juga kan ketika Argentina dalam laga awal di Piala Dunia Qatar lalu kan kalah dari Arab Saudi kan. Tapi mereka bisa belakangan bisa juara dunia. Itu saya kira faktor-faktor ini bisa berpengaruh. Tapi untuk bicara selanjutnya dari grupnya Belanda dan Jepang ini, Swedia dan Tunisia tentunya masih berada di bawah mereka. Tapi kan sepak bola kan bukan matematika juga.
1: Iya, baik.
0: Mereka adalah representasi Asia. Nah sekarang begini, kita membahas juga tentang Belanda Jepang. Tapi kalau kita melihat juga penampilan Korea Selatan itu sangat luar biasa juga. Di mana mereka sebelumnya mereka menghantam Amerika 3-0, baru kemudian pertandingan resmi penyisian grup A mereka menang 2-1 atas Ceko. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Asia cukup berkibar. Sementara kan kalau di dalam level Asia sendiri, Jepang kayaknya sudah lebih di atas sedikit dari Korea Selatan. Namun dengan penampilan ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Asia seperti yang disebut tadi, saya kira telah masuk dalam jajaran-jajaran yang elit ya. Sekali juga dengan yang jawaban kedua untuk dari Pekanbaru ya. Jadi tidak terlalu jauh lagi. Benar apa kalau Kevin Dix penaltinya masuk di Australia itu barangkali agak berbeda hasilnya kan waktu itu. Nah ini kan cuman kilas balik aja. Jadi kekuatan yang muncul sekarang bahwa Jepang ada sebagai presentasi Asia toh, dengan kekuatan fisik menonjol dan penuh dengan kecepatan toh. Baru mereka juga mental orang Jepang itu sangat luar biasa toh. Pasti ini akan membuat Belanda dalam kesulitan karena Belanda lihat saja ketika mereka betul mereka ini tapi dengan kalah dari Al Jazeera itu kan ada warning itu ketika uji coba. Nah kemudian kalau dalam penampilan dari Australia sangat cukup bagus juga, kemudian Qatar, dan saya pikir juga sepak bola Asia ini masuk dalam kelompok 48 dalam sejarah Piala Dunia pada saat ini telah membuktikan kualitasnya. Jadi adalah kesempatan yang baik bagi Asia untuk menunjukkan bahwa kelas kita tidak lagi berbeda jauh dengan Eropa maupun Amerika Latin.

0: berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung.

sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010.

0: 1986, yaitu Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komen?
1: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Oke. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Buset. Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Wiri, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal, bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Saya Jamie Ravitz, Judo Bicara Kedutaan Ambasar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI.

faça Google. Jepang adalah negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 ini di luar tuan rumah, di mana Jepang telah memastikan tiket Piala Dunia ini sangat cepat ya, bahkan saat kualifikasi Asia masih menyisakan beberapa pertandingan. Dan ini menunjukkan bahwasannya dominasi Jepang ini di kawasan Asia sangatlah

2022, Jepang ini telah berhasil mengalahkan tim-tim elit dunia seperti Jerman, Spanyol, Inggris, bahkan Brasil dalam berbagai kompetisi dan juga laga internasional. Dan oleh karena itu, Jepang

terbesar menjelang laga ini adalah absennya kapten sekaligus gelandang jangkar Jepang, yaitu

Jepang ini memiliki filosofi permainan ya, atau strategi permainan yang cukup berbeda nih, di mana Belanda ini mengandalkan penguasaan bola, struktur permainan, dan kualitas individu. Sementara untuk Jepang

0: Ya baik, sebenarnya sudah ada pendengar yang sudah masuk ya. Kita coba sapa saja. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Tong.
1: Selamat malam Bu Wisnu.
0: Selamat malam Pak Tong. Bagaimana nih Pak Tong, prediksi dari Pak Tong sendiri antara Belanda dan juga Jepang nih Pak?
1: Itu kalau Belanda dengan Jepang itu ya, Belanda merasakan kekalahan dini hari ini karena sudah menghibahkan Justin Butler oleh Romelu ke Indonesia. Jadi dia sudah menghibahkan, jadi dia merasakan juga kita satu grup sama Jepang ya, kita dikalahkan 4-0 sama 6-0. Itu akan merasakan kekalahan 2-0 dini hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu kalau Patong berhitung untuk Piala Asia 2027, kita tengok tadi dini hari kemarin Qatar bermain dengan Swiss, itu Swissnya cuma lalai sih detik-detik terakhir ya kebobolan. Yeah. Jadi kita memantau Qatar sama Arab Saudi sama Jepang ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi intinya Jepang menang 2-0 yang kita Minumini sama Uso Kubo.
0: Oke, okay, Jepang 2-0 ya, Pak Tong ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Tong.
1: Selamat dini hari.
0: Ya. Dan tentunya malam dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Juprianto selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Jupri.
2: Selamat

0: Sulit ya?
1: Iya, sulit.
0: Oke, baik Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya Bung ya. Kita ada Pak Kasiman di Mulabo. Selamat malam Pak Kasiman. Halo, selamat malam Pak Kasiman. Selamat malam Pak Kasiman. Gimana nih Pak Kasiman menurut Anda?
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Menurut prediksi saya, memang saya ini menjagokan Belanda.
0: Oke.
2: Kurang-kurangnya 2-0 untuk Belanda.
0: Oke, 2-0 sama seperti Pak Atung tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, makasih Man.
2: Ini banyak bintang ini di Belanda. Ini yang main-main di Eropa. Termasuk ada yang main di Italia, seperti di Eropa ini.
0: Iya.
2: Ya, nah itu aja.
0: Oke.
2: Kita hanya prediksi aja ini. Semoga sukses ini untuk RRI. Kamu terima kasih kepada RRI yang turut menyampaikan langsung.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Iya. Selamat malam kembali.
0: Kita beralih ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat malam Ibu Ria.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Iya. Ya. Gimana nih Bu Ria melihatnya nih Belanda versus Jepang?
3: Ya. Belanda sama Jepang ini Bang. Ya memang sih tadi kalau ini ya aku masih Piala Dunia 2026 ini kan ya aku menjadi turnamen paling kolos ya
0: dan
3: apa namanya kompetisi pasar ini Belanda Bang.
0: Oh, pilih Belanda dengan skor berapa nih kira-kira Bu Ria?
3: Saya kira-kira skornya ini ya paling bisa

0: kasih Bu Ria.
1: Salam buat semua ya.
0: Ya, baik.
1: Salam olahraga.
0: Baik, salam olahraga. Kita pendengar terakhir ada Mbak Yanti di Tolitoli. Selamat malam Mbak Yanti.
2: Ya, selamat pagi.
0: Selamat dini hari Mbak Yanti. Gimana Mbak Yanti? Iya, betul Bung Wisnu.
2: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Gimana nih?
2: Aduh, semangat.
0: Melihatnya nih Mbak Yanti nih.
2: Pastinya saya pilih orangnya dong.
0: Tapi kalau skornya gimana?
2: Ya, saya nggak mau kasih prediksi berapa skornya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi yang pasti kita jago kan orangnya.
0: Oke. Okay.
2: Malam hari ini.
0: Oke.
2: Okay. Pasti orangnya menang.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih Mbak Yanti.
2: Oke. Okay, terima kasih. Selamat olahraga di Mas Wisnu.
0: Baik. Ya, Bung Supri, ini banyak dari pendengar nih yang mengidolakan tim Belanda ya.
3: Betul-betul.
0: Tapi seberapa menarik sih Anda melihat duel antara Belanda dengan Jepang ini sebagai laga pembuka di grup F ini?
3: Ya, ini kalau kita lihat kan memang menjadi pertarungan ya. Pertarungan kalau kita lihat ini menjadi pertunjukan, artinya pertarungan kualitas ya. Artinya kalau kita lihat Asia tentu ingin menunjukkan juga. Karena kalau kita lihat sejauh ini kan yang sudah ada 3 tim yang bermain ya.
0: Iya.
3: Dari wakil Asia dan semuanya sejauh ini meraih hasil yang bagus ya. Kalau kita tahu kan ada Korea Selatan yang meraih kemenangan kemarin. Kemudian juga kita lihat juga Qatar bisa bermain imbang 1-1
0: melawan
3: Swiss.
0: Jadi liga terakhir ya.
3: Betul, dengan gol yang bisa dibilang di menit-menit berdarah.
0: Nah, makanya itu. Nah,
3: jadi saya kira dengan hasil yang diraih sejauh ini ya, saya kira memang Jepang tentu juga ingin paling tidak melanjutkan ya, melanjutkan tren positif dari wakil Asia. Tapi ya itu tadi tantangannya tentu akan lebih berat karena yang kali ini kan ada Belanda.
0: Dan iya.
3: Kalau kita bicara ranking FIFA kan Belanda ini ada di peringkat 8. Kemudian Jepang ada di peringkat 18, gak jauh. Jadi gapnya saya kira memang mungkin di pertandingan nanti kedua tim mungkin akan bermain lebih agak
0: seimbang ya dibanding dengan yang pertama tadi ya.
3: Kalau tadi kita lihat di pertandingan sebelumnya, kurasa memang memutuskan untuk bermain agak menunggu ya, karena memang kita tahu ya quality game kualitasnya dengan Jerman sangat-sangat jauh ya. Tapi kalau kita lihat di pertandingan nanti dan terbukti juga bagaimana diuji coba juga kalau kita bicara Jepang,
0: yeah.
3: Mereka mampu mengalahkan tim-tim kuat seperti Brazil, mereka kalahkan di Kirin Cup. Kemudian juga Inggris mereka kalahkan di Wembley, di markasnya Inggris. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya Jepang punya kualitas, punya mentalitas,
0: okay.
3: Dan dua faktor ini saya kira yang bisa nantinya menyulitkan Belanda di ini. Karena kalau kita bicara rapor ya, ya tentu memang Belanda jauh agaknya dalam posisi yang lebih baik. Tapi kalau kita bicara Jepang kan sejauh ini memang belum pernah mampu menembus lebih dari babak 16 besar. Jadi PR-nya adalah bagaimana di Piala Dunia kali ini Jepang bisa melakukan pencapaian lebih baik. Ada target ke sana juga, karena ini kan menjadi edisi kedua dari pelatih Hajime Morishasu di Piala Dunia. Jadi tentunya dia ingin hasil yang lebih baik. Dan kalau kita lihat memang secara tim tentu dengan waktu yang lebih banyak, Hajime Morishasu punya waktu yang cukup saya kira untuk meramu skuad dengan lebih baik.
0: Iya. Nah, tapi seberapa ini sih Jepang dengan Belanda? Karena tim Belanda tadi sudah disebutkan oleh Bung Jupri ada pemain seperti Virgil van Dijk,
3: ya,
0: lalu Frenkie de Jong, yang itu tangguh lah ya intinya ya. Apakah Belanda ini tentunya layak masuk dalam daftar kandidat juara Piala Dunia? Kalau kedepannya ya.
3: Ya, kalau kita yang menarik kan ada yang mengatakan bahwa memang kalau kita ada prediksi yang juga mengatakan bahwa Belanda akan menjadi juara di turnamen kali ini. Tapi kan itu lagi-lagi prediksi ya.
0: Prediksi, Mas Bre.
3: Kan soal bagaimana juga permainan di lapangan nanti yang membuktikan. Dan kalau kita lihat dari segi materi pemain itu tadi seperti yang saya katakan, Belanda punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan gitu.
0: Yeah.
3: Ya, Virgil van Dijk solid lah mereka di belakang, meskipun memang tanpa Matis de Ligt yang kita tahu memang juga biasanya menjadi tandem seorang van Dijk di pertahanan. Dan kalau kita juga ada Kodiakpo yang sebenarnya kalau kita ngomongin Kodiakpo ini di Liverpool dia apa ya, bisa dibilang tidak terlalu
0: mencolok atau gimana,
3: artinya kayak tidak terlalu disambut dengan baik gitu. Okay. Karena memang performanya musim ini ya bisa dibilang cukup mengecewakan lah.

0: di Merauke. Selamat malam Pak Sutrisno, selamat dini hari.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari. Gimana Pak Sutrisno, prediksinya nih?
1: Saya kira itu
0: ya.
1: Nanti

0: prediksi saya itu jangan-jangan nanti Jepang itu bisa 1-0 untuk Belanda itu.
1: Oke, 1-0 ya, bisa ya, Jepang 1, Belanda 0 gitu.
0: Ya, minimal itu 0-0
1: gitu. Oke, baik, Pak Sutrisno, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ya, salam olahraga. Dari Pak Sutrisno kita ke Lombok ada Pak Sapturi. Selamat malam Pak Sapturi.
2: Ya, halo.
1: Halo, selamat malam. Selamat dini hari Pak Sapturi. Gimana Pak Sapturi ini melihat pertandingan Belanda melawan Jepang ini, Pak?
2: Kalau saya rasa ini kuat ya, ini dua-duanya.
1: Seimbang lah ya.
2: Ya. Saya rasa ini agak seri ya.
1: Seri.
2: Satu lah ya.
1: Oke. Satu-satu.
2: Ya, nah, unggulkan Belanda aja ya.
1: Oke.
2: Belanda ya. Oh.

0: Belanda dan Jepang ini, kira-kira apa sih spesialisasi dari kedua tim ini?
1: Ya, kalau kita lihat tentu Belanda ya, karena memang mencoba yang berbeda adalah mereka bukan lagi tim yang kental dengan, kalau kita lihat position football ya. Kalau kita kan Belanda biasanya memang kecenderungannya mereka ingin lebih dominan dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, kemudian juga memberikan tekanan kepada tim-tim yang menjadi lawan mereka gitu. Tapi sekarang agak-agak berubah gitu, karena kan kalau kita lihat ada pilihan dengan kehadiran pelatih Ronald Koeman, ada pilihan untuk bermain lebih pragmatis juga, bermain mungkin akan lebih apa ya, direct gitu, artinya memang mencoba bisa langsung memberikan ancaman ke pertahanan dari lawan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Jepang ya bermain, Jepang ini adalah tim yang saya kira memang sulit ditebak ya, karena mereka punya kecepatan, dan bagaimana juga kalau kita lihat pergerakan antar pemainnya juga sangat-sangat cair juga. Jadi saya kira memang dengan taktikal yang diusung ya oleh pelatih Haji Moriyasu dengan pilihan bermain dengan 3 pemain belakang di pertandingan kali ini, saya kira memang ini akan menjadi menarik ya. Karena mereka akan mencoba untuk menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah. Artinya ada 6 pemain di lini tengah dengan formasi 3-4-2-1 dan mencoba untuk menanggulangi ya permainan dari Belanda yang kita lihat memang bermain dengan 3 gelandang. Jadi akan ada perang yang sengit di lini tengah, dan saya rasa tim yang bisa memenangi pertarungan di lini tengah punya kesempatan lebih besar untuk bisa memenangi pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat tadi, katakan pendengar ya, bahwa Jepang punya kesempatan, jelas punya kesempatan. Karena memang kan tadi yang seperti saya katakan, mereka sudah membuktikan di laga uji coba bisa mengalahkan seperti Inggris. Brazil ini dua tim yang kita tahu juga papan atas di dunia. Dan sekarang ujiannya adalah apakah Jepang mampu membuktikan kualitas mereka di turnamen yang sebenarnya. Karena turnamen sebenarnya ini bukan hanya soal skill, tapi bagaimana soal mental, apalagi laga pertama. Pasti akan ada tekanan buat kedua tim, dan tentunya ini akan menjadi ujian buat Jepang yang kita tahu juga sangat sempurna penampilannya di kualifikasi zona Asia. Mereka jadi tim

0: saya lihat Jepang mungkin juga akan hati-hati juga ya, karena ini kan Belanda tadi.
1: Oh iya.
0: Secara historis mereka memang punya catatan

0: tadi. Ya. Ada Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo yang sedang cedera ini, dan Hiroki Ito, Daichi Kamada, dan masih banyak lagi. Nah, setuju nggak sih bahwasannya Jepang ini memang memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola di Jepang itu?
1: Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat materi pemain yang memang kita lihat sangat-sangat mendukung ya buat Jepang, karena memang praktis memang di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya kemampuan yang buat luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di posisi penjaga gawang, Gion Suzuki juga performanya sangat baik bersama Parma di Liga Italia. Jadi dari mulai dari kiper, back, gelandang sampai dengan di depan, saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang secara kapasitas ya bisa mengejutkan tim manapun. Dan kalau kita kan Jepang ini kan

0: lebih dari itu.
1: Betul.
0: Nah, kira-kira target Jepang untuk menembus perempat final kali ini cukup realistis apa?

adalah kesempatan yang harus dikerjakan secara maksimal gitu. Dan kita lihat perjalanan mereka, artinya kalau kita perjalanan di kualifikasi yang seperti saya katakan, mereka bisa dibilang memang hanya sekali kalah. Jadi penampilan mereka benar-benar nyaris sempurna. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas mereka saat menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan tim top di dunia, mereka juga bisa

0: bisa mengunci lah satu posisi untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung Edwin.
1: Iya, tadi kan ada juga ya beberapa pemain yang cedera ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya. Nah, dengan absennya beberapa pemain-pemain cedera, dan tentunya itu kan pemain yang lumayan oke lah ya, yang bagus ya.
0: Betul.
1: Nah, dengan kehilangan pemain kunci itu, lebih merugikan mana nih, Jepang atau Belanda nih?
0: Sebenarnya ada kerugian yang besar juga di kubu Belanda, karena mereka tidak bisa diperkuat oleh satu.

0: to box ya. Tapi kita lihat memang Tiga Ini Riders bisa saja menjanjikan kejutan di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat di kubu Jepang tadi seperti saya sebutkan, Wataru Endo adalah pemain yang bisa dibilang menjadi nyawa sebenarnya di lini tengah, karena dia adalah kapten tim, pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman. Tapi sekarang penggantinya adalah Kai Susanoo yang kita tahu juga saat ini juga diminati oleh banyak tim di Premier League. Artinya kalau kita lihat penampilannya sangat baik di Jerman, menjadi daya tarik ya buat klub-klub Inggris untuk bisa merekrut seorang Sano. Jadi kita akan melihat bagaimana kerja keras ya dari seorang Sano, dan juga kita kerjasama dari Cikama dan di tengah yang akan mencoba untuk bisa membendung ya bagaimana terangan-terangan tekanan kalian kalau pun pemain Belanda.
1: Oke, kalau dari Bung Jupri prediksi nih terakhir nih, kira-kira berapa?
0: Ya saya pengennya sih jujur pengen tim Asia lah ya.
1: Oke.
0: Bisa muncul sebagai pemenang. Okay. Tapi mengingat ini pertarungannya melawan Belanda, jadi mungkin saya kira skornya mungkin bisa imbang lah 1-1 di
1: bawah. Oke. Okay. Baik, langsung saja kita saksikan ya Bung Juprianto ya. Saat lagi akan pertandingan Belanda

0: Jepang.
1: Pendengar, kita akan langsung saja saksikan antara Belanda melawan Jepang yang akan dipandu oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi Hilhamzah. Silakan Bung Indra dan juga Bung Senpi.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto. Saya dan Bung Senpi akan mengawal bagaimana jalannya pertandingan laporan pada mata pertandingan Grup F antara Belanda menghadapi Jepang. Para pemain kini sudah berada di tengah lapangan. Terlihat juga Belanda akan melakukan kick off yang pertama. Gianni Renders tadi sudah dilakukan bagaimana mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bad Verbruggen. Langsung jauh ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Pada kesempatan kali ini yang mengenakan kostum oranye, besaran dari Belanda. Namun inisiatif mencoba dibangun oleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Dapat dihentikan tadi bagaimana barisan pertahanan dari Belanda. Serangan mencoba dibangun di sektor sebelah kiri, ada Cody Gakpo nampaknya. Pemain Liverpool ini langsung saja disapu tadi jauh ke depan, lebih dekat kepada Mickey van de Ven nampaknya. Berebutan tadi dengan salah satu pemain Jepang, Ayase Ueda. Ada Virgil van Dijk, ada juga De Jong. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kini Belanda menguasai bola. Masih Virgil alirkan setos beli sebelah kiri kepada Gakpo. Coba mundur lagi van de Ven. Virgil van Dijk pada penjaga gawang Verbruggen. Masih dengan tenang menguasai bola Belanda di awal-awal babak yang pertama ini dalam penyisihan Grup F Piala Dunia 2026. Jean-Paul Van Heek juga sodorkan lagi kepada Van Dijk, angkat ke depan. Van Dijk melalui garis tengah bola. Oh, disundul tadi dari, namun jatuh di kaki Frankie de Jong. Masih Frankie mencoba menggiring bola perlahan. Bayangi mencari celah dia. Persiapan akan diberikan kepada Van de Hol. Dumfries, Denzel Dumfries, pemain yang sudah bergabung kini dengan Real Madrid. Ada Gakpo kini, Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan, pertahanan dari Jepang. Sodorkan mundur kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi, sektor sebelah kiri van de Ven. Mencoba menggiring bola atau mengurung pertahanan sisi kanan dari Jepang. Belanda alirkan kini ke Dumfries di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda. Mundur kembali ke belakang. Jean-Paul masih mencari celah nampaknya para pemain Belanda di awal-awal babak yang pertama ini. Alirkan lagi pada Cody Gakpo. Cody Gakpo dibayangi ketat oleh dua pemain Jepang. Sena sodorkan bola ke depan, berbahaya dan kotak penalti. Ada lagi pemain Belanda, lepas ke tengah. Bagaimana tepisan dari Suzuki tadi menahan tendangan dari pemain Belanda di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Upaya Belanda menyerang melalui Donyel Malen nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda. Ada Gianni Renders yang akan melakukan tendangan penjuru kini di menit ketiga babak yang pertama. Peluang mencoba diciptakan tim oranye Belanda terhadap tim samurai biru Jepang. 1, 2, 3, 4.

0: sisi kanan pertahanan dari Jepang gagal untuk menciptakan peluang Belanda. Setelah tadi peluang yang begitu matang kita lihat dari Donyel Malen nih Bung Jupri.
1: Iya, kita lihat bagaimana satu kali kita lihat sentuhan bola ya yang dilakukan oleh Donyel Malen, dan lagi-lagi kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari sisi kiri ya sejauh ini dari Belanda. Serangan mereka dari sisi kiri sejauh ini memang cukup merepotkan, dan bagaimana tadi screening yang baik dilakukan oleh Donyel Malen melepaskan tembakan yang sebenarnya sangat keras tadi on goal, tapi kita lihat bagaimana kiper dari Jepang ya Gion Suzuki juga masih bisa menepis penembakan tadi.
0: Ya, sebuah serangan tadi dari Jepang hampir saja berbuah gol. Permainan umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan Jepang. Kita lihat juga bagaimana Crescencio ya, Riverfield yang mencoba menusuk sisi kiri pertahanan dari Jepang. Bagaimana tatapan juga dari pelatih Belanda Ronald Koeman yang begitu tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi, supaya lagi dari Jepang tadi langsung ke depan namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bart Verbruggen gini mulai sodorkan lagi pada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola, alirkan kepada Dumfries di sisi kanan, sodorkan lagi perlahan, mainkan bola di daerah pertahanan sendiri tim oranye Belanda yang menjadi salah satu kebanggaan juga di Indonesia, terutama di wilayah timur yang menyaksikan pada dini hari ini pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Serangan dari Jepang mencoba diselirkan di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ada lagi nomor punggung 13 di sana, Yoshida nampaknya. Ya, terjatuh tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Keito Nakamura bagaimana berhasil diganggu tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim Samurai Biru. Peluang dari tim Asia ini kita nantikan bagaimana peluang yang akan diciptakan Daichi Kamada. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jepang juga berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Masuk ke menit ke-6 babak yang pertama. Tensi cukup tinggi juga diperlihatkan. Bersiap-siap Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan mencari ujung, namun berhasil dari perebutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di awal-awal babak yang pertama ini terhadap peluang dari timnas Jepang.
2: Memasuki menit ke-6 dan kali ini tendangan bebas ataupun tendangan gawang dilakukan oleh tim dari Belanda melalui kiper mereka Bart Vernberg, dan kita nantikan bahwa skor masih 0-0 di mana kali ini serangan tadi diambil oleh para pemain dari Belanda dari sebelah kiri melalui Gakpo, tetapi memang bola terluar terlebih dahulu. Kita nantikan pertarungan yang menarik antara benua Eropa dan juga benua Asia yang menjadi salah satu ataupun juga kekuatan terbesar dari benua masing-masing. Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang yakni Asai Ueda. Cepat dilakukan kali ini, masih di tengah, coba lagi menggiring Kamada. Siapa yang akan tuju? Masih ancang-ancang mencari kawan, agak sedikit kemudian Kamada geserkan ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan menjauh, kali ini diambil oleh Maeda. Maeda didekati satu pemain dari Belanda, kini umpan ke kiri menusuk, kali ini masih tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ, pemain nomor 13 dan ini Keito Nakamura kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda tetapi lolos. Kali ini umpan maksudnya tadi dari nomor 15 Daichi Kamada tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang-gadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soto Taniguchi yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari lepas ini sudah dilempar kali ini kepada Virgin Panjak dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan. Memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sodorkan ke sebelah kanan, kali ini ada Dumfries. Coba lagi, masih bermain-main bersama Jan Valven Hek. Dorong lagi kan nih satu pemain, ini Frankie De Jong nampaknya mampu melewati satu pemain dari Jepang. Masih aliran dari tengah ke Virgil van Dijk lagi. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, ke sayap kiri ada Van Den Van. Asik kali ini Virgil van Dijk masih terus pelan-pelan mencoba mendorong lagi pada pemain nomor 24 ini, Somerville. Lagi-lagi masih para pemain Belanda alihkan jauh ke sebelah kiri kepada Gakpo Labi, tetapi masih lagi-lagi dihadang tadi pergerakannya oleh para pemain dari Jepang. Memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 terdengar. Lemparan ke dalam tadi cepat dilakukan ke belakang saja. Masih kali ini Jan Vlahek masih menggiring bola pelan-pelan Vlahek, sambil melirik ke sebelah kiri ada Virgil van Dijk. Coba lagi arahkan ke sebelah kanan, dipres oleh para pemain Jepang. Bermain lagi dari belakang Van Dijk, dorong lagi ke sebelah kiri. Coba Virgil tambah umpan ke depan melambung yang dituju oleh Gakpo, tetapi memang tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tuju tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10, seperti apa Bung Jupri, temponya masih pelan-pelan saja.
1: Ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda, maksud saya dari awal, dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya, lewat posisi dari Cody Gakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Donyel Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang, Zion Suzuki. Dan setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Gakpo ya, bola banyak ke arah sana, sedangkan Somerville kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya di kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
2: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan, nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalirkan serangan lebih pelan lagi para pemain dari Samurai Biru ini, Nakamura kali ini ataupun Kamada. Geserkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi bersama Kamada. Umpan maksudnya tadi menusuk, dicuri kali ini oleh para pemain dari Jepang. Masih ada tadi pergerakan yang baik dari pemain Belanda sehingga mampu mengusir lagi serangan dari pemain dari Belanda. Di tengah kali ini nomor 24 Sano, umpan lagi ke sebelah kanannya kepada Ritsu Doan. Kali ini bergerak lagi Tukubo, umpan lagi nampaknya bermain 1-2 bersama para pemain ini Maeda. Coba lagi menusuk, tetapi kesigapan dilakukan oleh Virgil van Dijk sehingga bola yang tadinya ingin menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda mampu dipertahankan dengan baik oleh Virgil van Dijk. Memasuki menit 11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hiro Kito ataupun Kamada namanya. Kamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya, geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito kali ini. Bermain 1-2 kepada Nakamura, masih Nakamura ke Ito lagi. Ito terus lagi mengalirkan ke belakang, coba lagi lebih sabar para pemain dari Belanda ataupun Jepang ini. Geser kali ini lagi-lagi kepada Nakamura. Lihat pergerakan 1-2 tadi maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh Frankie De Jong. Kali ini justru Belanda melakukan serangan balik, dorong kepada Gakpo. Lagi-lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gakpo, sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano kali ini dari tengah. Jepang masih mencoba membangun serangan kedua kesebelasan. Belum ada selain tadi peluang satu dari Belanda, namun belum ada juga untuk Jepang kali ini. Masuknya menit 13-16, Kasuyi Watanabe geser lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dengan kaki kirinya sodorkan kepada nomor 11 Maeda yang turun agak ke dalam. Maeda, oh justru kali ini mengumpan ke cocok kami masih Maeda umpan tadi, tetapi terbentur lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Belanda, Virgil van Dijk nampaknya ataupun Dumfries dari sebelah kiri. Penyerangan dari Jepang yang baik sekali dilakukan tadi pergerakan oleh Maeda dengan rambutnya yang berwarna pirang sudut dari sebelah kanan gawang kiper dari Belanda Van Bern. Kita nantikan akan diambil dari sebelah kanan, ancang-ancang 5 pemain berada di dalam kotak penalti nomor 15, turunkan kompas tenangan masuknya tadi di heading oleh para pemain dari Belanda. Kembali lagi serangan lagi nih dari Jepang ke sebelah kiri, pemain nomor 15 dari Jepang Kamada kali ini mencoba lagi bermain-main terus dari sebelah kiri, masih belum menemui sasaran Nakamura bersama Kubo. Kali ini Kubo dorong lagi kanan ke kiri, tadi hampir disambar oleh pemain nomor 11 Daizen Maeda. Bola cocoran yang dilakukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran.
3: Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, hanya menghasilkan tendangan gawang saja, bola dihadapi oleh Virgil van Dijk. Angkat langsung jauh ke depan Virgil van Dijk, kapten kesebelasan dari tim oranye Belanda tadi, namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang keluar lapangan, hasil lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba menggiring perlahan dia kepada John Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek kepada van Dijk. Masih kepada van Heek kembali, mencoba mencari kawannya bebas, alirkan lagi kepada van Dijk, perlahan melewati garis tengah ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana, mencoba mencari celah. Nampaknya pemain-pemain ada Frankie de Jong lingkaran tengah, kembali lagi dengan tenang mencoba memancing para pemain Jepang untuk mendekati, sodorkan ke depan kepada Cody Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru dari Sodoan dan juga Tuyoshi Watanabe. Van Dijk sodorkan pendek pemain Belanda, Van Heek sodorkan lagi pada De Jong, alirkan lagi Van de Ven, sodorkan lagi De Jong, mencoba menggiring perlahan sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, namun menyentuh kembali pemain Belanda. Alirkan ke sektor sebelah kanan kepada Summerfield mencoba melewati satu pemain dari Jepang, kerjasama masih Summerfield melewatinya, mencoba dikejar oleh Dumfries. Dibuang saja oleh pemain dari Jepang tadi, tempatnya lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada van Dijk ini di daerah pertahanan dari Jepang, memainkan umpan-umpan pendek, alirkan ke sisi kanan, ada Summerfield, masih Summerfield, mundur ke belakang, Van Heek, masih lagi di lingkaran tengah juga, bagaimana Tiani Renders mundur kepada Van Heek, pada Van Dijk lagi, alirkan kepada Van de Ven, dibayangi oleh dua pemain Jepang tadi, bagaimana juga Kubo berhasil memotong aliran bola dari Belanda tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda sudah dilakukan. Virgil van Dijk, ada De Jong, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Masih Dumfries mencoba menggiring perlahan memasuki dari Summerfield.

0: tanggung jawab ke depan. Mencoba diikuti namanya Risu Doan. Namun menyentuh tadi pemain dari Belanda nampaknya. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Jepang. Sudah dilakukan, mundur ke belakang. Taikisei Kaisukano tadi, Hiroki Ito sodorkan melebar. Keito Nakamura kembali kepada Ito, mainkan bola. Sogo, masih Sogo. Taniguchi mainkan bola, coba kini Jepang menguasai bola. Persiapan diberikan, masih juga nampaknya hati-hati para pemain Jepang kepada Risu Doan di sektor sebelah kanan. Oh, disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya, namun salah memberikan umpan tadi, berhasil direbut, dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara, dengar dimanapun Anda berada. Ada Van Malen nampaknya, sodorkan lagi pada Gapo di sisi kanan. Pertahanan dari Belanda atau Jepang maksud kami, masih Malen. Oh, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Ada datang lagi serangan dari Belanda. Dumfries, masih Dumfries, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih de Jong, Van Heek mencoba mengirim perlahan. Van Heek pada siapakah diberikan, sodorkan lagi pada Van de Ven. Berikan lagi pada De Jong. Masih De Jong menguasai bola. Pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim Samurai Biru Jepang. Frankie De Jong melihat ke kiri tadi, ada Gapo. Kepada siapakah? Masih, ya, nampaknya berikan kepada Gapo di sektor belakang pertahanan dari Jepang. Gapo mundur kembali kepada De Jong. Masih De Jong sodorkan pendek kerjasama dengan Gianni Rendes, kerjasama 1-2. Oh, berada di sektor sebelah tengah tadi bagaimana? Van Heek juga maju, sodorkan lagi kepada Summerfield. Mundur ke belakang kepada Van Heek. Ada De Jong lagi kembali, mencoba menggiring, menguasai bola. Ada Cody Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan dibanding Risu Doan. Dibayangin Risu Doan bagaimana Gakpo pergerakan. Umpan 1-2, berada dari kotak penalti. Namun mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Bagaimana Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Gianni Rinders nampaknya. Sodorkan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda. Mundur lagi ke belakang, ke tengah kini. Kepada Frankie de Jong, alirkan lagi kepada Summerfield. Mundur kepada Van Heek. Ada Virgil van Dijk. Masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim Samurai Jepang. Ada Cody Gakpo. Masih Cody Gakpo, mundur ke belakang. Gianni Rinders masih melirik ke sisi kanan tadi. Kepada Van Heek, masih memainkan bola. Main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo, Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia. Bayangi oleh Risu Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi. Ada Van Heek mengalirkan kini ke sisi kanan. Ada Summerfield, dibayangi ketat tadi oleh nomor 13, dikurung tadi dua pemain. Dan tendangan bebas tadi, sodorkan lagi langsung pendek, cepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda di sektor sebelah kiri kini. Ini serangnya, ada Van de Ven. Masih Van de Ven pada Cody Gakpo, mundur ke belakang. Masuk ke menit ke-21 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 dari Belanda dan juga Jepang. Sodorkan ke depan tadi maksudnya, namun mencoba dikejar oleh Cody Gakpo, disapu saja langsung jauh ke depan. Ada Mickey Van de Ven. Bayangi Kubo tadi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Bagaimana juga penguasaan bola, nampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih, Bung Jupri.
1: Ya, betul ya. Kalau kita Bung Indra, bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya, mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya. Terkadang bahkan jadi 5-3-2, tergantung memang bagaimana pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah, jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat tengah ya. Dan banyak kalau kita lihat Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap. Dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol, karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah. Dan di kanan kita lihat pergerakan dari Summerfield juga belum terlalu hidup, sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita lihat Belanda, meskipun kalau kita lihat mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%. Dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang, karena memang mereka praktis dipakai
2: 22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air karena memang ada terlebih dahulu break untuk minum karena sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya,
1: ya.
2: Memang akan dilakukan hydration break atau juga water break biasanya. Dan kita melihat beberapa juga kalau melihat tadi meskipun menyerang tapi seluruh pemain Belanda juga berada di pertahanan Jepang ya.
1: Iya, kalau kita sebenarnya hampir-hampir sama ya, karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, penguasaan bola, tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya, artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan. Dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka ya, terutama yang kita lihat Daizen Maeda dan juga Takefusa Kubo juga bahkan ikut mengcover juga area sayap dari yang coba ditembus ya oleh para pemain Belanda. Bahkan kalau kita lihat Gakpo tadi kalau bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang. Dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Hajime Murasu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik, atau mungkin saat situasinya nanti saat para pemain sudah mulai agak kelelahan, mungkin di situ dia akan bisa membuat perubahan di pertandingan ini.
2: Berarti dengan artian hingga menit 24 ini kedua tim masih bermain hati-hati dan membaca permainannya mungkin seperti apa?
1: Iya, kalau kita lihat Belanda terlihat menonjol karena memang mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya skill di atas rata-rata ya. Kita lihat De Jong mau ditutup dengan dua pemain juga dia terlihat sangat nyaman untuk bisa melakukan pergerakan. Itu yang saya kira memang tidak dimiliki oleh para pemain dari Jepang, karena memang kita lihat di Jepang di lini tengah lebih banyak pemain yang sifatnya adalah pekerja. Kamada memang punya kemampuan itu, punya visi itu, tapi tipikalnya adalah dia pemain yang tipikal pengumpan gitu, bukan tipikal pemain yang bisa dibilang ball dribbler lah, bukan pemain yang kuat dalam hal penguasaan bola. Jadi kalau kita lihat hanya berbeda karakter, tapi saya kira pilihan taktikalnya hampir sama karena kedua tim juga main dengan 3 pemain belakang sebenarnya di pertandingan kali ini.
2: Bahkan pemain se-eksplosif Kubo masih terkurung ya.
1: Ya ini ya lagi-lagi kan ini sudah levelnya Piala Dunia ya, Bung Sedwi ya. Artinya kan semua lawannya pasti berat. Kalau kita bicara Kubo di Asia ya sangat-sangat menonjol, dan kita lihat secara kemampuan individu dia di Real Sociedad juga menjadi pemain yang diandalkan. Bahkan kalau kita bicara musim ini kan berhasil mengantarkan Sociedad juara Copa del Rey. Jadi kalau kita lihat lagi-lagi bergantung bagaimana pendekatan taktikal dari sebuah tim itu sendiri, dan bagaimana juga Kubo bisa beradaptasi ya dengan tuntutan dari pelatih Hajime Murayasu.
2: Menit 25, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, baik Belanda maupun Jepang. Belanda berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Jepang berada di sebelah kanan kami. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain nomor 10, yaitu Doan. Angkat kedua tangan Doan, arahkan kemana gerangan, ke tengah. Coba lagi disundul oleh para pemain Jepang, balik lagi kepada Doan kali ini. Menghadapi satu pemain dari Belanda, bermain 1-2, dibaca dengan baik tadi oleh De Jong, sehingga bola diambil terus tadi oleh para pemain Belanda. Kali ini ke tengah lagi. Oh, lagi-lagi pemain Jepang juga sigap untuk mengambil bola dan mencuri, sehingga di pressing tadi oleh De Jong hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Jepang dari sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 10 lagi-lagi Doan, angkat kedua tangan, balikan lagi ke belakang, yang dituju adalah tadi Watanabe, geser lagi ke sebelah kiri.

lagi kali ini. Bangun lagi serangan dari belakang Kamada kali ini. Bermain lagi bersama Taniguchi namanya. Masih santai-santai Taniguchi. Taniguchi kali ini ataupun nomor 15 Kamada geserkan lagi kemana gerangan, balikkan lagi ke sebelah kanan, umpan kali ini menusuk ke sebelah Ritsu Doan. Kali ini masih Ritsu Doan, coba lagi balikan. Para pemain Jepang tidak mau terburu-buru kali ini. Serahkan lagi kepada Kamada. Nomor 21 Ito dari sebelah kiri bermain 1-2 kali ini bersama Nakamura. Nakamura mencoba melewati pergerakan tadi dari Summerfield, tetapi lagi-lagi dicocor oleh para pemain Jepang. Tapi masih ada peluang, umpan kaki kiri ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh pemain Jepang tadi Van Hek. Kali ini dikuasai penuh lagi pemain nomor 24 dari Jepang, Katsuno Sano.

Saat lagi, Belanda mencoba lagi membangun serangan, tapi dipotong dengan baik lagi-lagi oleh anak-anak dari Jepang. Salah tadi umpan dilakukan, De Jong justru kali ini. De Jong mencari kawan ke sebelah kiri kepada para pemain Belanda lainnya, masih De Jong. Ke kanan kali ini kepada Van Hek. Van Hek dorong ke sebelah Tijani Reinders. Kali ini Tijani mencoba bekerja sama lagi dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Jepang. Balikan kepada Virgil van Dijk. Masih Virgil, umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Cody Gakpo kali ini. Bagaimana pergerakannya juga terus diikuti oleh dua pemain sehingga tidak terlalu leluasa tadi Gakpo. Virgil van Dijk yang memang jauh kali ini membantu serangan sebelah kiri.

0: pekerjaan yang dilakukan Summerfield tidak menemui sasaran setelah menerima umpan yang baik tadi dari Gakpo, namun lagi-lagi positioningnya tidak bisa mengarahkan bola ke mulut gawang.
1: Ya, upaya tadi bagaimana sisi kiri pertahanan Jepang yang mencoba ditusuk oleh barisan lini serang dari Belanda. Belanda atau tendangan gawang tadi sudah dilakukan oleh Jepang. Terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dan Meilen mencoba menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Jepang, berputar sedikit dibayangi oleh salah satu pemain Jepang, Kubo di sana. Ada Frankie de Jong, Van de Vaart coba menggiring perlahan, sodorkan lagi, namun bentur kembali. Ada Frankie de Jong sempat mengenai wasit tadi. Kembali lagi dilakukan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Ada Summerfield, kini menguasai bola, sodorkan mundur kepada Dumfries, berikan lagi pada Van de Vaart. Ada Virgil van Dijk kini, Van de Vaart mencoba sodorkan kepada Cody Gakpo, namun mundur kembali, mencoba Belanda cari celah kembali, murung daerah pertahanan dari Jepang. Seluruh pemain Belanda berada di sisi permainan dari Jepang. Virgil van Dijk melirik ke kanan, ke kiri, kepada siapakah diberikan, sodorkan kepada Dumfries, masih mencari, mundur lagi, ada Virgil van Dijk, alirkan kepada Cody Gakpo, mencoba direbut tadi oleh Ritsu Doan, dan memang menyentuh nampaknya bagaimana kaki dari Cody Gakpo tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Toyoshi Watanabe akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan jauh ke depan, dihalau tadi oleh barisan permainan dari Belanda tadi. Angkat lagi tadi ke belakang, ada Virgil van Dijk kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Van de Vaart perlahan di garis lingkaran tengah, mencoba menggiring depan, ada Gianni Renders, alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, kirim lagi ke kotak penalti, ada Meilen dari sisi sana, namun lebih dekat tadi bagaimana pemain Jepang menghalau tadi barisan, namun bola jatuh di kaki lagi pemain dari Belanda. Ada Dumfries, Summerfield mundur ke belakang, ada Van de Vaart, ada Virgil van Dijk kini, Cody Gakpo, masih Cody Gakpo, berputar dibayangin dari Sudoan, berputar-putar dia Cody Gakpo, ada juga Kubo yang mengawal sisi kanan dari lini pertahanan dari Jepang. Frankie de Jong, Summerfield, bersama dia pendek kepada Dumfries, ke depan dia, coba menggiring bola, perlahan,

0: sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Jepang tadi, bagaimana juga salah satu peluang yang cukup manis tadi berhasil memasuki daerah kotak penalti dari tim Samurai Biru. Ada Tiani Reinders yang mencoba menggiring bola. Tiani Reinders melakukan tendangan penjuru kini. 1, 2, 3, 4, bagaimana Virgil van Dijk juga berada di kotak penalti. Lebih dari 5 orang nampaknya yang akan menyambut umpan dari Tiani Reinders. Sudah diberikan dengan kaki kanan. Sudulan di tepis lagi. Dion Suzuki tadi masih datang lagi serangan dari Belanda. Sundulan kepala tadi dari salah satu pemain Belanda. Masih melambung di atas mistar gawang. Setelah jadi kemelut yang sempat ditepis oleh Dion Suzuki. Bagaimana aksi pemain Belanda Donjel Malen tadi. Aksi yang luar biasa beberapa kali dari Donjel Malen, Bung Jupri.
1: Ya, ini menjadi peluang kedua kita dari Donjel Malen. Yang pertama tadi lewat tembakan keras. Dan kali ini lagi-lagi kita lihat bagaimana sundulan ya. Dia juga punya ketajaman yang cukup baik. Kita lihat insting yang baik. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper Jepang, Shion Suzuki juga dalam posisi yang tepat dan sangat siap untuk bisa menghalau tadi peluang yang didapat oleh Belanda. Dan kita lihat memang tekanan terus dilakukan oleh Belanda lewat pergerakan, terutama kita lihat dari sisi sayap, masih dari sisi sayap, pergerakan dari Summerfield, dan juga kita lihat juga Hakpo masih menjadi andalan. Dan lagi-lagi ya kita lihat memang kesannya memang pertandingannya seperti satu arah ya. Karena memang Belanda begitu dominan dalam penguasaan bola, tapi Jepang ya memang mereka dipaksa untuk bermain lebih bertahan sembari mencuri peluang lewat serangan balik.
0: Ya, bola bergulir keluar lapangan kini di sisi kiri pertahanan dari Jepang. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam yang akan dilakukan. Nampaknya tendangan bebas tadi, Tiani Reinders, pemain yang juga memiliki darah Indonesia, Tiani Reinders, yang memiliki saudara Eliano Reinders, pemain Persib Bandung. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Belanda berada di dekat kotak penalti. Siap lakukan umpan tadi, Tiani Reinders sudah dilakukan, melambung, mencoba sundul lagi. Bagaimana ini? Tendangan. Kok digapuk tadi, bagaimana tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Jadi kemelut tadi menyambut umpan tendangan bebas dari Tiani Reinders di babak yang pertama ini. Bagaimana sejumlah peluang lebih banyak diciptakan oleh tim Oranye Belanda yang perlahan-lahan menciptakan di sisi kanan dan juga sisi kiri dari pertahanan Jepang memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini.
2: Ya, masih alot pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini, dan kita nantikan bagaimana gol-gol yang bisa terjadi. Ya, mungkin juga gol seperti tadi Jerman, ya tidak mungkin juga dengan 7-1 ya. Kita nantikan juga, karena memang hingga menit ke-30 ini sangat alot para pemain dari Belanda, meskipun tadi mengurung pertahanan dari Jepang, tapi sekali lagi Jepang melalui kipernya

sebelah kiri akan dilakukan oleh Van de Ven dengan lemparannya. Kita nantikan seperti apa ataupun mana yang akan dituju. Melihat dulu pergerakan dari teman-temannya Van der Ven dari sebelah kiri, angkat kedua tangan ataupun masih terus menunggu seperti apa pergerakannya. Kali ini angkat kedua tangan Van der Ven, coba lagi ke depan, maksud tadi gapot, tetapi disundul lagi oleh sisi kanan ataupun pertahanan dari Jepang oleh Doan. Lemparan ke dalam lagi, lebih maju lagi kali ini Van der Ven ke belakang kepada Virgil van Dijk. Coba lagi membangun serangan, build up serangan dari belakang. Virgil van Dijk santai-santainya kepada De Jong. Masih bermain 1-2. Tidak terlalu menunggu ataupun justru menggeber penyerangannya. Karena memang melihat juga Jepang sangat kokoh. Van Dijk kepada De Jong kali ini. De Jong giring bola kali ini. Sebelah kiri kepada Van Dijk.

Belanda sehingga hilang lagi peluang dari Belanda hingga menit ke-38 ini. Virgil van Dijk kali ini menguasai bola dari belakang bekerjasama bersama Van Hek. Masih Van Hek ke sebelah kanan kepada Dumfries. Baik sekali Dumfries melewati satu pergerakan tadi dari pemain Jepang. Arahkan lagi kepada Virgil van Dijk yang maju sekali ini sangat jauh, bahkan berada di pertahanan Jepang. Seluruh pemain dari Belanda kecuali kiper mencoba lagi lebih sabar sehingga back pass jauh kepada kiper yakni Verbruggen yang mengenakan jersey berwarna hijau. Masih kali ini Bart coba lagi arahkan lagi kepada Virgil. Masih terlalu tenang kali ini para pemain dari Belanda mencari mungkin celah bagaimana pertahanan Jepang bisa dibongkar ke sebelah kanan kali ini kepada Dumfries, tetapi terbentur satu pemain dari Jepang tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim dari Belanda ini. Dari tengah lagi Van Hek coba lagi merangsek oleh De Jong tadi. Virgil van Dijk masih kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven, diarahkan kepada Gakpo kali ini. Masih Gakpo kerjasama bersama Van de Ven, arahkan kepada Virgil. Masih pendek kali ini kepada De Jong, sebelah kanan kepada Dumfries. Dumfries menggiring bola dengan raga cepat kali ini. Dumfries coba tadi maksudnya melepaskan umpan, dipotong dengan baik tadi oleh Maeda sehingga umpannya tidak menemui jantung pertahanan dari tim Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam kembali dari sebelah kanan, Dumfries ke belakang. Tujuh adalah satu pemain yakni Van Hek, arahkan lagi kepada Virgil, terus mengurung pertahanan dari tim Jepang. Bahkan penyerang mereka Ueda juga turut membantu pertahanan. Sebelah kanan kali ini masih bermain-main para pemain dari Belanda, arahkan lagi kepada Virgil. Van Dijk kali ini masih terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus mencari celah. Sebelah kanan kepada Dumfries kali ini, masih Dumfries tidak menemui celah sehingga back pass lagi pada Virgil van Dijk. Dari sebelah kiri kali ini kepada Gakpo, didekati oleh Doan. Coba lagi dari tengah para pemain Belanda, tidak lagi menemui celah sehingga terus masih sabar para pemain dari Belanda ini untuk menemukan atau membongkar pertahanan dari tim Jepang. Sebelah kanan kali ini pemain nomor 8 Rian, masih Rian, arahkan lagi ke belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek sama De Jong tadi 1-2. Virgil van Dijk membolakan balik para pemain.

tidak menemui arah yang terlalu tepat kepada striker mereka Ayese Ueda, sehingga tidak lagi menemui sasaran ataupun juga jantung pertahanan dari Belanda. Hasilkan saja tendangan gawang cepat dilakukan oleh Virgil van Dijk kepada kiper dari Bern, umpan ke depan kepada Gakpo, kali ini lepas tadi sendulannya. Tenangkan lagi, jauh kali ini kepada Suzuki, mengenakan jersey berwarna kuning menyala sekali Suzuki. Dari belakang Taniguchi, kali ini Jepang juga memperlambat temponya. Taniguchi bermain ke sebelah kiri kepada Hiroki Ito dengan 3 back, dan saat memang menyerang menjadi 4 kali ini. Ito lagi bermain-main, masih Jepang juga tidak terlalu mau berburu-buru kepada nomor 21 Ito. Masih bolak-balik kali ini bersama Kamada yang menjadi jenderal lapangan tengah dari tim Jepang. Tidak lagi melihat pergerakan bagaimana pemain Jepang kali ini. Taniguchi justru membantu serangan, alahkan ke sebelah karena masih ada Doan. Tidak mau terburu-buru lagi sehingga back pass lagi. Masih anak-anak dari Jepang ini, Maeda tadi, Kamada maksudnya, arahkan kepada Taniguchi yang lagi-lagi sama juga saat menyerang. Bagaimana Jepang juga mengurung pertahanan dari tim Belanda. Seluruh pemain Jepang juga maju. Kubo kali ini dari sebelah kanan mencoba melewati satu pemain dari Belanda, arahkan lagi ke setengah. Masih para pemain Jepang, Kamada kali ini bekerja sama ke sebelah kanan. Masih ada satu pemain

0: Verbruggen. Sayang sekali peluang emas Bung Jupri, tapi belum lagi menemui sasaran.
1: Ya, saya kira ini memang menjadi peluang terbaik ya, lewat Keito Nakamura tadi, lewat pemain yang kita tahu memang beberapa posisi di sisi sayap, tapi dia masuk tadi kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana kombinasi ya, kombinasi pergerakan umpan yang sangat baik dan juga pergerakan antar pemain. Dan ini menjadi ancaman ya, kalau kita bicara soal bagaimana permainan ini memang ibarat main catur lah. Mainnya memang kedua tim sangat-sangat hati-hati.
2: Taktikal banget ya.
1: Taktikal gitu, rumit ya, permainan yang rumit. Jadi tidak terlalu terbuka, memang agak-agak tertutup. Tapi kita lihat memang, ya Belanda juga sangat-sangat waspada ya. Karena kalau kita lihat saat Jepang menyerang, mereka juga banyak menurunkan pemain mereka ke area pertahanan. Jadi pertandingan yang jelas-jelas tidak mudah juga bagi kedua tim tentu.
3: Ya, serempaknya salah satu pemain dari Jepang jatuh tadi, sedikit berbenturan dengan pemain Belanda tadi, mana nampaknya Frankie de Jong dan juga Kubo. Tendangan bebas bagi Jepang sudah dilakukan. Angkat ke depan mencari Luisa Yamada, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana tendangan dari Ayase Ueda di sektor sebelah kiri dalam bagaimana pertahanan dari Belanda. Dengan kaki kanannya masih melenceng di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Belanda, Bart Verbruggen. Tendangan gawang saja bagi Belanda, bola dihadapi oleh Verbruggen. Nah, tenang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja kepada Van Dijk. Angkat ke depan dari kepada Van de Ven, namun kembalikan lagi kepada Van Dijk, mencoba menggiring perlahan Van Dijk. Sodorkan kepada De Jong, masih De Jong menguasai bola. Sodorkan lagi, ada Van de Ven, mundur sedikit ke belakang kepada De Jong, mencoba kini Belanda mengurung daerah pertahanan. Dibayangi ketat ada Kubo. Ya, 3 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan karena tidak banyak waktu terbuang di babak yang pertama ini. Masuk pelanggaran yang juga membuang waktu di laga babak pertama ini. Lemparan ke dalam kini diperoleh Jepang, bola dihadapi oleh nomor punggung 16, Toyoshi Watanabe. Watanabe, ya, nampaknya harus mundur ke belakang. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Jepang, samurai biru di sisi kanan pertahanannya sendiri. Pada siapakah akan diberikan? Watanabe masih mencari celah. Watanabe ke depan, dia disundul saja oleh pemain Jepang lainnya. Juga ada Ueda di sana, direbut oleh pemain Belanda. Berbahaya kini bagaimana juga Ryan. Oh, terjadi benturan tadi dengan Summerfield nampaknya. Tendangan bebas dilakukan cepat. Ada Cody Gakpo mencoba menggiring. Sektor sebelah kanan ada Cody Gakpo, dibagi-bagi oleh Doan. Sodorkan lagi kepada Gravenberg nampaknya. Ryan Gravenberg, Van de Ven, kejar dengan Malen. Masih Malen, Malen masih berputar dia sedikit. Angkat langsung ke topinati, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Datang lagi bagaimana Frankie de Jong menguasai bola dari Belanda. Masih Frankie mencari celah ke sisi kanan kepada Summerfield. Summerfield, masih Summerfield, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Mencari Cody Gakpo di sisi kanan. Masih Cody Gakpo, berputar sedikit mundur kepada Van de Ven. Bagaimana juga Van Dijk, kembalikan lagi Van de Ven, ada juga Frankie de Jong. Van de Ven sodorkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan yang sama dengan Summerfield. Dibayangi ketat oleh pemain Jepang, tidak mudah untuk pemain Belanda. Namun sedikit terlepas tadi Van de Ven. Tendangannya atau umpannya berhasil menyentuh pemain dari Jepang, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Gianni Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini kembali bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Belanda di daerah kotak penalti. Yon Suzuki pun bersiap-siap. Gianni Reinders, konsentrasi dia. Masih menunggu arahan dari wasit. Ya, bersiap-siap Gianni Reinders, konsentrasi. Kaki kanan sudah dilakukan. Belanda sundulan. Oh, tepat di pelukan Yon Suzuki. Sundulan yang lemah tadi dari pemain Belanda. Berhasil diamankan pemain Jepang, Dion Suzuki, mencoba kini menguasai bola, beralih Jepang dan Bersama dengan itu nampaknya wasit memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat sudah meniupkan peluit panjangnya di akhir babak yang pertama ini, dimana kedudukan 0-0 antara Belanda menghadapi Jepang dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2022.

pendengar ya, setelah kita saksikan babak pertama antara Jepang melawan Belanda dan tentunya skornya masih sama ya.

0: dari tim Jepang sendiri gimana? Catatannya apa ini? Apakah lebih agresif lagi atau gimana? Tadi kan memang di-press ya sama tim Belanda sendiri. Betul.
1: Ya kalau saya lihat ini game plan yang kalau kita bicara permainan ya ini permainan yang sebenarnya diingin

juga pergerakan dari Ayu Shueda yang tidak cepat juga tadi tutup oleh Virgil van Dijk.

0: di detik terakhir yang mana Sundulan memang terlalu lemah.
1: Ya.
0: Kemudian satu tendangan tadi dari Cody Gakpo yang di dalam kotak penalti juga melambung terlalu jauh. Jadi ada apa ya, cerita yang berbeda. Artinya kalau kita lihat kiper dari Jepang memang tampil bagus, ya. Tapi juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi, tajam di klinis lagi.
1: Oke. Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini, prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
0: Ya, tadi melesetnya berimbang sama ya, tapi
1: sama.
0: Ya,
1: betul.
0: Ini, ya. Ya, tapi saya kira

Ya, baik pendengar ya. Kita telah saksikan tadi babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada kejutan dari kedua belah tim? Kita tunggu saja nanti di babak kedua. Tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di kota Gunung Sitoli, di mana pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.
1: Lama-lama kesel juga nih, antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
2: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
3: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
2: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri, apakah ada krisis BBM? Apa harapannya?

Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda melawan Jepang dengan skor 2-2. Dan saat ini kembali Anda bersama kami Prosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini bersama saya Nona Nia dan juga rekan operator Budi Ricardus. Saat ini kami akan hadirkan doa Angelus untuk pendengar yang beragama Katolik di mana saja berada.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 15 Juni 2026. Sari berita, pemerintah Kabupaten Flores Timur mengirim 90 petani mengikuti program belajar praktik pertanian di SOE, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian daerah. Dinkes Nagekeo pastikan vaksin anti rabies tersedia di Puskesmas. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengirim 90 petani mengikuti program belajar praktik pertanian di SOE Timur Tengah Selatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian. Laporan Suimam.
1: Program pembelajaran lapangan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada para petani. Mereka akan mempelajari berbagai teknik budidaya yang dinilai efektif dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosep Sadi Openg, menjelaskan tujuan program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemampuan petani menghadapi tantangan sektor pertanian. Dikatakan, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan inovasi untuk memberikan peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Salah satu caranya melalui pembelajaran langsung di daerah yang telah berhasil menerapkan praktik pertanian modern. Melalui kegiatan tersebut, para petani diharapkan memperoleh pengetahuan baru mengenai pengelolaan usaha tani yang lebih baik. Pengalaman yang diperoleh nantinya dapat diterapkan dan dikembangkan di wilayah Flores Timur.
2: Pengiriman 90 orang petani ke SOE itu jangan kita melihat bahwa mereka pergi dan hanya lihat belajar tanam saja. Selain untuk belajar tentang bagaimana budidaya tanam khususnya hortikultura, petani juga diberi ruang mempelajari bagaimana tentang pengelolaan kelembagaan petani, bagaimana manajemen kelompok taninya, bagaimana manajerial gapok tanya. Selain itu, petani juga diberikan pemahaman tentang praktik penguatan rantai pasok pangan yang terhubung dengan pasar.
1: Ia melanjutkan, selain meningkatkan keterampilan teknis, program ini juga diharapkan mendorong perubahan pola pikir petani terhadap pertanian modern. Pemanfaatan teknologi dan penerapan metode budidaya yang tepat dinilai penting meningkatkan daya saing sektor pertanian. Yosep Sadi menambahkan, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing setelah mengikuti program. Pengetahuan yang dibawa pulang diharapkan mampu mendorong lahirnya praktik pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Ageke memastikan ketersediaan vaksin anti-rabies VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Bawai yang diduga akibat rabies. Laporan Nicholas Makumeli.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Ageke memastikan ketersediaan vaksin anti-rabies di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Boawai yang diduga akibat rabies. Pemerintah daerah juga terus memperkuat langkah antisipasi guna menjamin pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gigitan hewan penular rabies. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Dr. Gigio Emerinsiana Reni Wahyuningsih, kepada RRI menyampaikan bahwa stok VAR saat ini masih tersedia di seluruh puskesmas. Khusus di Puskesmas Boawai, stok vaksin anti-rabies tercatat sebanyak 100 dosis, serta di seluruh puskesmas masih memiliki ketersediaan. Menurutnya, apabila terjadi kekosongan stok di suatu wilayah, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT maupun melakukan peminjaman stok antar kabupaten untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Selain menjamin ketersediaan vaksin, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo juga telah melakukan penyelidik epidemiologi guna mengetahui kronologi lengkap kasus yang menyebabkan meninggalnya seorang pelajar di Kecamatan Boawai beberapa waktu lalu.
4: Nah, kalau untuk ketersediaan VAR di seluruh puskesmas itu masih memiliki ketersediaan. Untuk Boawai sendiri, update terbaru stok VAR itu ada 100 ya. Kita selalu mengupayakan untuk memberikan ketersediaan terjamin di setiap puskesmas VAR-nya. Nah, untuk harapan kami adalah karena kita pemerintah sudah memberikan, menyiapkan VAR, maka kita perlu kerjasama dari yang pertama pemilik anjing untuk meyakinkan bahwa anjingnya itu sudah di VAR, sudah diberikan vaksin, ya, biasanya diberikan oleh dinas peternakan. Kemudian akan lebih aman apabila anjing itu diikat, jangan sampai dia berkeliaran dan akhirnya menggigit orang. Itu yang tidak kita harapkan, apalagi populasi anjing ini kan cukup tinggi ya di Bowai.
3: Dinas Kesehatan juga menghimbau masyarakat agar segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan, cakaran, maupun kontak berisiko dengan hewan penular rabies. Masyarakat diminta untuk tidak menunda pemeriksaan dan penanganan medis karena rabies merupakan penyakit yang dapat dicegah apabila korban segera mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Pemerintah berharap pemanfaatan layanan kesehatan secara cepat dapat mencegah terjadinya kasus rabies yang berujung pada kematian. RRI Enda Nikolaus Makumen.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Enda.
0: Tani Merdeka Indonesia salurkan 6 alat mesin pertanian Al-Sintan untuk dukung swasembada pangan di Ngada. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
6: Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produksi pertanian, Pengurus Tani Merdeka Indonesia menyalurkan 6 unit kendaraan pertanian kepada masyarakat Kabupaten Ngada. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani yang telah dinyatakan layak menerima bantuan guna mendukung pengelolaan lahan pertanian secara lebih efektif, menghemat waktu kerja, serta mendorong peningkatan hasil produksi pertanian menuju swasembada pangan daerah. Wakil Ketua DPP Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus John Ebit, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan Al-Sintan dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Ngada. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas petani agar menjadi lebih mandiri, profesional, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan serta merawat alat pertanian yang diberikan sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.
7: Alat ini bisa digunakan secara baik oleh para petani untuk apa? Meningkatkan produktivitas pertanian. Karena kita menyadari betul dengan adanya mekanisasi dan alat-alat pertanian modern itu bisa membantu para petani. Kita kalau di NTT, saya keliling. Pertama itu adalah soal mindset, belum ada rasa kebanggaan menjadi petani. Orang belum mencintai menjadi petani. Kadang pendapat umum mengatakan menjadi petani itu hidup susah. Sebenarnya enggak.
6: Melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, petani dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga manual sehingga pekerjaan di lahan menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan. Bantuan alat pertanian tersebut diterima langsung oleh Bupati Ngada, Remundus Pena, sebelum diserahkan kepada kelompok tani penerima manfaat. Pemerintah dan Tani Merdeka Indonesia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ngada melalui terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri Warta Berita pagi ini, kami hadirkan feature dengan judul Dari ND untuk Indonesia, Jejak Iman dalam Prosesi Ine Maria Guadalupe, bersama reporter Ricardus Kota.
8: Minggu sore 31 Mei 2026, jalan-jalan utama kota Ende dipenuhi ribuan umat Katolik yang berjalan perlahan sambil melantunkan doa dan nyanyian pujian. Mereka mengiringi Arca Ine Maria Guadalupe dalam sebuah prosesi akbar yang menjadi bagian dari doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila. Perjalanan dimulai dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende. Dari satu paroki ke paroki lainnya, jumlah umat terus bertambah. Anak-anak, orang muda, hingga lansia berjalan bersama dalam suasana hikmat. Di setiap titik persinggahan, umat menyambut kedatangan arca dengan doa, nyanyian, dan ungkapan sukacita. Bagi sebagian orang, prosesi ini bukan sekadar perjalanan rohani. Ada kisah iman yang menggerakkan mereka datang dari tempat yang jauh. Salah satunya adalah Alfonsa, umat asal Maumere yang sengaja datang ke Ende untuk mengikuti prosesi tahun kedua Ine Maria Guadalupe.
9: Saya Alfonsa dari Maumere, Nita. Kami senang sekali.

0: nilai.
1: Bagi Alfonsa, devosi kepada Bunda Maria Guadalupe memiliki makna yang mendalam. Ia bahkan pernah berziarah ke Basilika Guadalupe di Meksiko, tempat yang diyakini menjadi lokasi penampakan Bunda Maria kepada Juan Diego pada abad ke-16. Namun baginya, yang paling membanggakan adalah ketika nama Guadalupe kini hadir dan berinkulturasi dengan budaya Ende melalui sebutan Ine Maria Guadalupe.

0: budaya dan secara kebangsaan, jadi menyatu. Itu yang kami bangga sekali dengan kegiatan siara ini.
1: Semangat yang sama juga dirasakan generasi muda. Lia, seorang pemudi dari paroki Santo Yosef Onekore, mengaku prosesi ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti perarakan Ine Maria Guadalupe. Ia memilih berjalan bersama ribuan umat sebagai ungkapan iman sekaligus penutup bulan Maria.
2: Karena kami ingin berdoa secara langsung kepada Bunda Maria dengan lebih khusyuk. Terus kami mau menyampaikan wujud-wujud kami yang selama ini belum selesai. Terus, dan ini juga kebetulan penutupan bulan Maria.
1: Bagi Lia, setiap langkah yang ditempuh sepanjang perjalanan menjadi bagian dari doa. Di tengah keramaian kota, ia merasakan keheningan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan serupa juga dirasakan Sonia, meski harus berjalan kaki cukup jauh dari titik awal hingga paroki Bonawa, semangatnya tidak surut.
3: Saya juga untuk pertama kali, karena kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya itu kan kami kemarin kuliah di Surabaya, jadi ini pertama kalinya. Rasanya itu senang tapi capek, karena perjalanan dari Onekore ke Bonawa itu jauh sekali.
1: Prosesi Ine Maria Guadalupe tahun ini tidak hanya menjadi perayaan religius. Mengusung tema dari ND untuk Indonesia, ribuan umat memanjatkan doa bagi bangsa dan negara menjelang peringatan hari lahir Pancasila. Momentum ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai iman dapat berjalan seiring semangat kebangsaan. Di kota tempat Bung Karno menggali nilai-nilai Pancasila, doa-doa yang dipanjatkan menjadi harapan akan persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi Indonesia. Menjelang malam, Arca Ine Maria Guadalupe akhirnya tiba di Gereja Santo Donatus Bonawa. Sapaan adat dan tarian tradisional menyambut kedatangannya. Di tengah ribuan umat yang memadati halaman gereja, prosesi itu meninggalkan pesan yang sederhana namun kuat, bahwa iman, budaya, dan cinta tanah air dapat berjalan bersama. Dari ND, sebuah doa kembali dipanjatkan untuk Indonesia.
4: Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Senin 15 Juni 2026. Saya Antone Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Salam semangat selalu ya di hari Senin 15 Juni 2026 dari kawasan Durian Ende bersama saya Nona Nia dan rekan operator Budi Ricardus. Saat ini kita masuk dalam sesi wawancara pendengar Pro 1 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa topik menarik kami siapkan pagi hari ini selain informasi cuaca ke ruang dengar Anda. Ya, ada informasi dari Flores Timur. Ya, implementasi ASTA Protas Kemenag Flores Timur melalui gerakan menanam pohon dan penguatan ekoteologi. Kami akan wawancara Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Yosef Alesius Bapak Putra Esfil MM dan juga dari Nagekeo pendengar ya terkait dengan kasus gigitan anjing rabies di Nagekeo. Kami akan wawancara Ibu Clementina Dawo Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo dan juga informasi-informasi menarik lainnya kami akan hadirkan untuk Anda di sesi wawancara pagi hari ini Pro 1 RND dan tetap stay bersama kami. Selamat bergabung, selamat mengikuti program-program acara kami di frekuensi FM 100,5 MHz AM 783 kHz ataupun di ada streaming www.rr.co.id dan juga di aplikasi RR Digital. Untuk Anda semuanya sekali lagi salam semangat, salam sukses dan tetap stay bersama Pro 1 RR Indonesia.

khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Catatan peristiwa penting kami hadirkan untuk Anda di tanggal 15 Juni ya. Kami kutip dari caritau.kontan.co.id. Pendengar, beragam peringatan pada tanggal 15 Juni menunjukkan perhatian dunia terhadap isu kesehatan, lingkungan, energi berkelanjutan, dan juga perlindungan kelompok rentan. Dan pendengar ya, apa saja yang diperingati setiap tanggal 15 Juni ya, yang pertama adalah Hari Demam Berdarah ASEAN. Melansir dari laman ASEAN, tanggal 15 Juni diperingati Hari Demam Berdarah. Peringatan ini ditetapkan oleh Association of Southeast Asian Nations sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyakit demam berdarah dengue DBD yang masih menjadi masalah kesehatan di kawasan Asia Tenggara. Hari Demam Berdarah ASEAN pertama kali ini diperingati pada tahun 2011, dan melalui peringatan ini, negara-negara anggota ASEAN didorong untuk memperkuat kerjasama dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut. Berikut pendengar, di tanggal 15 Juni juga diperingati hari kesadaran kekerasan terhadap lansia sedunia. Peringatan ini diakui oleh PBB untuk meningkatkan perhatian terhadap berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, diskriminasi, dan juga perlakuan tidak layak yang dialami oleh lansia di seluruh dunia. Dan melalui peringatan ini, pendengar, masyarakat diajak untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan menghormati hak-hak lanjut usia. Berikutnya, di tanggal 15 Juni juga diperingati Hari Angin Sedunia yang bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai potensi energi angin sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Keempat, juga sebagai komunitas fotografi internasional juga memperingati di tanggal 15 Juni yaitu sebagai Hari Fotografi Alam. Peringatan ini mendorong masyarakat untuk mengabadikan keindahan alam melalui fotografi sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati. Pendengar, itulah beberapa catatan peristiwa penting yang diperingati setiap tanggal 15 Juni. Kami kutip dari caritau.kontan.co.id.
1: Ikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Terima kasih pendengar, saat ini masih setia bersama kami Pro 1 RRI ND. Saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca maritim. Pendengar, seperti apa untuk wilayah Nusa Tenggara Timur di hari ini ya, Senin 15 Juni 2026. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama rekan M. Caesar Agni Pratama, prakirawan stasiun BMKG Teno Kupang.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi, Caesar.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, silakan informasi cuaca maritim wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini, Senin 15 Juni 2026.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI ED dimanapun berada. Di sini saya M. Caesar yang pertama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini, tanggal 15 Juni 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari, tanggal 16 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi terjadi di wilayah Selat Alor, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, Selat Pukuafu, dan perairan selatan Timorote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT, umumnya cerah berawan, dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 11 sampai 55 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini, semoga bermanfaat, salam sehat, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Caesar, selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sukses.
3: Meskipun sama-sama berbentuk pusaran angin yang kencang dan menyebabkan kerusakan di sekitarnya, puting beliung dan tornado memiliki perbedaan yang signifikan. Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Puting beliung biasanya terjadi di daerah yang memiliki dataran tinggi dan banyak pegunungan seperti Indonesia. Puting beliung biasanya terjadi pada siang atau sore hari saat musim pancaroba. Puting beliung bisa menyebabkan kerusakan ringan hingga berat pada bangunan, tanaman, kendaraan, dan juga manusia. Puting beliung juga bisa diketahui dengan mengamati perubahan cuaca secara tiba-tiba seperti udara panas dan juga gerah, awan komulus, awan komulonimbus, dan angin kencang. Sedangkan angin tornado adalah angin yang berolak berbentuk spiral dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam dan menyentuh tanah. Biasanya menempel pada dasar badai petir. Tornado biasanya terjadi di daerah yang memiliki dataran luas dan tidak banyak pegunungan seperti Amerika Serikat. Biasanya terjadi pada sore hari dan malam hari saat musim semi atau musim gugur. Tornado bisa menyebabkan kerusakan sangat besar dan juga banyak korban jiwa. Tornado dapat diketahui dengan mengamati perubahan cuaca secara drastis seperti udara panas dan gerah, awan komulus dan awan komulonimbus, hujan es, langit gelap, dan suara keras.

Crescenzi Bucu. Buku Jangan Marah, karya Hamdi Ismail, adalah sebuah karya yang menarik dan penting yang membahas konsep dan tantangan yang terkait dengan mengelola emosi marah. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami dan mengendalikan amarah mereka dengan lebih baik, serta memberikan berbagai strategi dan panduan praktis untuk mengatasi situasi yang memicu kemarahan. Menggali berbagai aspek mengenai marah, termasuk penyebab, dampak, dan cara-cara efektif untuk mengatasi emosi tersebut. Ada beberapa poin bahasan dalam buku Jangan Marah ini terkait dengan mengapa marah. Buku ini dimulai dengan eksplorasi mendalam tentang alasan mengapa orang merasa marah. Hamdi Ismail menjelaskan bahwa marah adalah emosi alami yang bisa muncul sebagai respon terhadap berbagai stimulus dan situasi. Namun, apa yang penting adalah bagaimana kita merespon marah tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa marah dapat muncul karena perasaan ketidakadilan, frustasi, ketidakpuasan, atau tekanan. Pentingnya memahami sumber marah kita adalah langkah awal dalam mengendalikannya dengan efektif. Kemudian juga tentang dampak negatif dari marah terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Marah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan personal dan profesional, mengganggu kesehatan mental dan fisik, serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar kita. Penulis menekankan bahwa meredakan kemarahan adalah kunci menjaga kesejahteraan kita dan menjaga hubungan yang sehat. Kita juga harus tahu terkait dengan tanda-tanda marah. Dalam buku tersebut, membantu kita untuk mengenali tanda-tanda fisik dan emosional dari marah yang sedang muncul. Dengan memahami tanda-tanda awal ini, kita dapat merespon marah lebih cepat dan menghindari meledak dalam kemarahan. Beberapa tanda-tanda yang umum termasuk peningkatan denyut jantung, ketegangan otot, perasaan gelisah, dan pikiran negatif. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi marah. Salah satu teknik yang sangat berguna adalah latihan pernapasan dan relaksasi. Dijelaskan bagaimana pernapasan dalam dan pernapasan lambat dapat membantu meredakan ketegangan fisik yang sering muncul selama marah. Selain itu juga, kita disarankan untuk lebih mendalami emosi kita dan memahami apa yang memicu reaksi marah kita. Ini melibatkan introspeksi yang dalam dan refleksi terhadap perilaku dan pola pikir kita. Dengan memahami diri sendiri lebih baik, kita dapat mengidentifikasi pemicu marah kita dan mencari cara untuk mengelola.

setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
2: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu yang memakai helm?
1: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, isu pelestarian lingkungan hidup ya kini menjadi perhatian bersama termasuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur melalui implementasi 8 program prioritas atau ASTA Protas. Di Kabupaten Flores Timur ya, implementasi program tersebut diwujudkan melalui gerakan menanam pohon secara serentak dan penguatan ekoteologi yang mengajak umat beragama untuk semakin peduli terhadap kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Lalu pendengar, bagaimana pelaksanaan program ini di Flores Timur? Apa makna ekoteologi bagi kehidupan beragama dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup? Dan untuk membahasnya pendengar ya, telah bersama kita di ujung telepon Bapak Yosef Alesius Bapak Putra Esfil MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi Pak Yosef.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Apa kabar pagi hari ini Flores Timur?
1: Flores Timur kondisi cerah, terang. Kami sendiri dalam keadaan sehat untuk siap melaksanakan aktivitas.
0: Oke.
1: Sebagai ASN hari ini.
0: Oke, luar biasa. Salam sukses selalu pagi hari ini. Baik, Pak Yosef, Kementerian Agama saat ini mengusung ASTA Protas ya sebagai program prioritas begitu. Dan dapat dijelaskan apa yang melatar belakangi gerakan menanam pohon dan juga penguatan ekoteologi sebagai bagian dari implementasi program tersebut, Pak Yosef?
1: Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi untuk semua pendengar RRI ND dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Terkait dengan gerakan penguatan ekoteologi yang sementara dilaksanakan oleh Kementerian Agama, itu berdasarkan program prioritas Bapak Menteri Agama dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Dalam program prioritas Bapak Menteri Agama ini sudah dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama nomor 244 tahun 2025. Di situ disebut ada 8 program prioritas Bapak Menteri Agama sepanjang tahun 2025 sampai dengan 2029 yang dengan ASTA Protas, 8 program prioritas Menteri Agama. Izin saya menyebutkan 8 protas Kementerian Agama ini, ASTA Protas Kementerian Agama ini. Yang pertama itu kerukunan dan cinta kemanusiaan, yang kedua penguatan ekoteologi, yang ketiga layanan keagamaan berdampak, yang keempat pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi, yang kelima pemberdayaan ekonomi umat, yang keenam pemberdayaan pesantren, yang ketujuh pemberdayaan rumah ibadah, dan yang kedelapan digitalisasi tata kelola. Itu staprotas Menteri Agama sepanjang 2025 dan 2029. Mengapa penguatan ekoteologi ini menjadi penting dan menjadi perhatian fokus dari Kementerian Agama sepanjang 2025 dan 2029? Karena keluarga besar Kementerian Agama menyadari bahwa layanan pembangunan, baik itu pembangunan di bidang agama dan pendidikan, mesti juga tersentuh dengan kehidupan dan kebutuhan dan situasi kondisi pada saat ini. Ya, tapi juga kebutuhan dan kondisi saat ini yang berkaitan dengan upaya-upaya bagaimana merawat bumi, melestarikan lingkungan. Karena itu Kementerian Agama juga memberi fokus dan perhatian bagaimana melestarikan alam lingkungan yang ada di Indonesia. Ya, karena itu ini menjadi gerakan semua aparatur Kementerian Agama, dan bisa mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan menjadi daya dorong yang bisa melibatkan seluruh masyarakat umat beragama untuk sama-sama memiliki semangat yang sama melestarikan alam lingkungan hidup ini.
0: Iya, Pak Yosep, kira-kira bagaimana nih bentuk implementasi ya, implementasi Asta Protas yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, dan juga Pak Yosep, hari ini ya dilakukan aksi penanaman ratusan pohon dan tanaman oleh ASN Kemenag Flores Timur, begitu ya Pak?
1: Ya, ya. Iya, benar sekali.
0: Oke,
1: ya, terkait dengan bentuk implementasi Asta Protas, ya kita sudah dalam 8 Asta Protas, 8 program prioritas Kementerian Agama ini dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Ya, terkait dengan kerukunan, Kementerian Agama mendorong seluruh ASN untuk terus mengkampanyekan pentingnya semangat hidup rukun dan toleransi, juga semangat untuk saling menghargai, toleransi, cinta kemanusiaan kepada siapapun, kepada pun tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras dan kebudayaan. Kemudian terkait khusus terkait dengan penguatan ekotologi yang hari ini secara khusus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur itu melaksanakan launching penguatan ekotologi. Memang info secara waktu memang kami melaksanakan launching ini di tingkat Kabupaten Flores Timur, tetapi upaya-upaya yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan penguatan ekotologi sudah kami lakukan sejak tahun 2024. Dan kami membangun komunikasi koordinasi dengan semua stakeholder yang berkepentingan untuk menyukseskan gerakan penguatan ekotologi. Ya, kami membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama, lembaga agama, juga tokoh-tokoh masyarakat, termasuk masyarakat, untuk sama-sama bergerak merawat dan melestarikan lingkungan hidup ini. Ya, 2024 atau tahun 2025 kami sudah bekerja sama membangun komunikasi yang intens dengan lembaga agama, dalam hal ini paroki-paroki, untuk sama-sama melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon. Lalu tahun ini kami juga terus melakukan upaya-upaya pelestarian ini dalam berbagai kegiatan-kegiatan, itu selalu diupayakan, selalu disiapkan ruang space untuk selalu kegiatan penanaman pohon. Ya.
0: Ya, baik.
1: Baru ketika kegiatan guru-guru agama, kami bersama Bapak Uskup juga melakukan penanaman pohon sebagai akhir dari rekomendasi kegiatan guru-guru agama Katolik tingkat Kabupaten Timur.
0: Ya. Baik, ya Pak Yosef, istilah ekotologi ini mungkin masih asing ya bagi sebagian masyarakat. Perlu diketahui juga apa sih yang maksud dengan ekotologi dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan beragama?
1: Ya, ekotologi ini adalah bagaimana kita mengambil intisari dari ajaran-ajaran agama yang menghendaki atau yang menginspirasi bahwa alam ini diserahkan kepada manusia untuk dikelola secara baik. Dikelola secara baik, dan dalam semua ajaran-ajaran agama, dalam semua kitab suci dan ajaran-ajaran agama itu memberikan arahan bahwa manusia itu perlu merawat dan melestarikan alam lingkungan, karena disadari betul alam lingkungan itu adalah ibu bumi yang terus memberikan kehidupan kepada semua ciptaan makhluk hidup seperti itu. Karena itu maka Kementerian Agama merasa bahwa penting ini untuk melestarikan lingkungan hidup, karena ini juga sesuai dengan nilai kehendak dari ajaran agama masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Baik. Ya Pak Yosef, bagaimana kira-kira strategi Kemenag Flores Timur sendiri agar gerakan ini tidak berhenti ya sebagai kegiatan seremonial saja, tetapi menjadi budaya hidup yang berkelanjutan?
1: Ya, kita di kalangan ASN Kementerian Agama, kita selalu terus mensupport agar seluruh ASN itu membiasakan perilaku hidup yang sehat dan ramah terhadap lingkungan hidup. Karena itu kita terus menginisiasi dan mendorong budaya untuk merawat lingkungan hidup ini, selain menanam di pekarangan, di rumah, di kantor-kantor atau di tempat-tempat ibadah, tetapi juga melestarikan lingkungan, merawat lingkungan dengan kegiatan-kegiatan pengolahan sampah, membersihkan sampah atau kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pelestarian lingkungan hidup, seperti itu. Kita terus juga mendorong semua lembaga-lembaga agama, pimpinan-pimpinan lembaga agama, bahkan instansi-instansi terkait bergerak bersama dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.
0: Oke, hari ini dikatakan launching begitu ya Pak Yosef ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, ya. Kira-kira siapa saja yang akan melibatkan dalam gerakan ini Pak?
1: Gerakan ini kita secara internal kita libatkan kepada semua ASN atau Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur yang tersebar baik di kantor induk kabupaten maupun yang ada di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, baik sekolah-sekolah umum berciri khas agama maupun sekolah-sekolah umum di mana para guru-guru agama. Kita juga ASN kita juga ada di kantor urusan agama, semua dan ada 8 kantor ada 10 kantor urusan agama kecamatan di Kabupaten Flores Timur juga hari ini secara serentak melakukan kegiatan penguatan ekologi, yakni menanam pohon, lalu menyiapkan menanam benih hortikultura dan juga tanaman-tanaman hias yang akan bisa menciptakan suasana sejuk asri di lingkungan sekolah atau lingkungan kantor urusan agama atau di kantor ini maupun di rumah atau di tempat-tempat umum, fasilitas umum seperti itu.
0: Oke, baik. Apa yang menjadi harapan atau juga pesan Pak Yosef ya kepada ASN, peserta didik, tokoh agama dan juga masyarakat Flores Timur terkait dengan gerakan ekologis ini Pak?
1: Yang pertama tentu bahwa gerakan ini mesti juga dipahami sebagai upaya untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah dan ajaran kitab suci masing-masing. Nah, dengan cara demikian maka semua ASN memiliki kewajiban yang sama, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam merawat lingkungan hidup ini. Dengan demikian juga ASN Kementerian Agama khususnya Kabupaten Flores Timur mesti menjadi teladan dan tokoh yang menggerakkan agar semangat yang sama ini tertular kepada masyarakat, juga menjadi pembiasaan hidup yang selalu berupaya, berusaha agar lingkungan hidup ini tetap terawat dan terpelihara dengan baik.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Yosef atas waktu dan penjelasan yang sangat inspiratif pagi hari ini bersama Pro Satu RRND. Salam sukses.
1: Terima kasih, salam sukses untuk Pro 1 RRI-ND.
0: Baik, pendengar menjaga lingkungan hidup ya bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga panggilan moral dan juga spiritual setiap insan, dan melalui gerakan menanam pohon dan penguatan ekoteologi tentunya kita diajak ya untuk semakin menyadari bahwa merawat bumi berarti merawat kehidupan dan masa depan generasi yang akan datang, mulai dari hal-hal sederhana, menanam, merawat, mengurangi sampah dan juga menjaga alam di sekitar kita sebagai wujud nyata cinta kepada sesama dan kepada Sang Pencipta. Anda masih bersama kami di Florata pagi ini, tetap stay ya di kanal informasi dan inspirasi.
2: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Ma.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan

0: Pendengar, kasus gigitan anjing yang diduga terinfeksi rabies ya masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Nagekeo. Rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena dapat menular dari hewan ke manusia dan berakibat fatal apabila tidak segera ditangani. Lalu pendengar, bagaimana kondisi kasus gigitan anjing rabies di Kabupaten Nagekeo ya saat ini? Apa langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengendalikan penyebarannya dan apa yang harus dilakukan masyarakat jika mengalami gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies? Untuk membahasnya, pendengar, pagi hari ini telah bersama kita di ujung telepon Ibu Clementina Dawo, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo. Selamat pagi, Ibu Clementina.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Baik, Bu.
0: Luar biasa, terima kasih bersama Prosater ND. Baik, Ibu Clementina, kira-kira bagaimana nih gambaran situasi kasus gigitan anjing rabies di Kabupaten Nagekeo dalam beberapa waktu terakhir ini?
1: Baik, terima kasih. Kami gambarkan kaitan dengan kasus gigitan hewan penular rabies, terutama anjing di Kabupaten Nagekeo dari waktu ke waktu meningkat. Beberapa waktu lalu terjadi di Kecamatan Boowae, itu terjadi kasus gigitannya di bulan Februari. Dan hari Senin kemarin kami baru mendapat informasi, ada pasien yang ke puskesmas terindikasi gejalanya kena rabies. Setelah ditelusuri, ternyata anak ini mendapat gigitan anjing di bulan Februari dan tidak melakukan vaksin. Anak ini setelah dibawa ke puskesmas, dia meninggal.
0: Oke. Dan ini Ibu Clementina, apakah ada peningkatan jumlah kasus gigitan hewan penular rabies dibandingkan periode sebelumnya?
1: Untuk kasus peningkatan, setiap tahun selalu terjadi peningkatan untuk kasus gigitan.
0: Iya, kalau boleh tahu wilayah mana saja nih yang saat ini menjadi perhatian khusus terkait kasus gigitan anjing rabies, Ibu Clementina?
1: Yang menjadi perhatian khusus untuk saat sekarang di Kecamatan Boowae dengan Kecamatan Aisisa dan Nangeroro.
0: Dan Nangeroro, tiga kecamatan begitu ya Ibu ya? Oke, dan kira-kira ini Ibu Clementina, bagaimana langkah cepat yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo ketika menerima laporan adanya kasus gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies ini?
1: Baik, untuk Dinas Peternakan yang pertama segera mendatangi atau menghubungi keluarga atau yang korban itu untuk dilakukan vaksinasi ke puskesmas terdekat. Yang kedua, kami dari Dinas Peternakan melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi yang terjadi gigitan anjing itu.
0: Oke, dan sejauh ini nih Ibu Clementina, kira-kira bagaimana nih koordinasi antara Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, ya, pemerintah desa, dan juga masyarakat dalam penanganan kasus rabies ini seperti apa Ibu?
1: Baik, untuk koordinasinya yang pertama dengan pemerintah desa dan kelurahan camat itu, kami dari Dinas Peternakan itu setiap tahun mengeluarkan jadwal vaksinasi melalui instruksi bupati. Setelah itu, para camat desa mengeluarkan jadwal untuk vaksinasi di setiap desa. Nah, kami selalu melakukan himbauan bahwa untuk khusus peternak yang memiliki hewan penular rabies itu harus melakukan vaksinasinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan itu.
0: Jadi sejauh ini sudah ada
1: dan ketika sudah digigit, kita juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk segera lakukan vaksinasi dan langkah awal itu harus SOP-nya membersihkan dengan deterjen dan air mengalir kurang lebih 15 menit. Kalau dengan Dinas Peternakan, kami selalu berkoordinasi itu menghimbau untuk mengecek bagaimana stok VAR di setiap puskesmas itu. Jika terjadi kasus gigitan, kami selalu menanyakan apakah stok VAR di puskesmas mana aja sehingga masyarakat yang terkena gigitan itu jika di wilayahnya tidak ada, boleh ke wilayah, misalnya di Kecamatan Empongo kalau stoknya tidak ada, bisa juga ke Boowae atau cek ke Aisisa, begitu.
0: Oke, baik. Jadi sejauh ini sudah ada program-program yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan begitu untuk menekan penyebaran rabies ya di Kabupaten Nagekeo, Ibu Clementina?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. apa saja kesalahan-kesalahan yang masih sering dilakukan masyarakat ketika terjadi kasus gigitan anjing atau hewan penular rabies, Ibu?
1: Kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat itu, yang pertama, masih ada juga satu dua yang ketika sudah terjadi gigitan masih menggunakan cara tradisional, tidak menggunakan yang sudah di SOP bahwa harus ke paskes terdekat untuk lakukan vaksinasi, masih dengan tradisional. Yang penting darahnya stop, menggunakan daun-daun atau apa aja yang bisa menstopkan darahnya, padahal itu sangat tidak membantu.
0: Oke. Apakah sejauh ini capaian vaksinasi yang sudah dilakukan hingga saat ini sudah dipahami oleh masyarakat?
1: Kalau dari vaksinasi ya kurang lebih 80% itu sudah paham masyarakat. Sudah paham, ya? Hanya masih ada satu dua yang kita berharap itu untuk yang memiliki hewan penular rabies terutama anjing harus wajib divaksinasi dan wajib diikat. Dengan melihat kondisi ini sehingga penularannya bisa terputus atau bisa mengurangi penyebarannya itu.
0: Oke. Baik, Ibu Clementina, apa yang menjadi langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan apabila seseorang digigit anjing yang dicurigai membawa virus rabies?
1: Langkah cepat yang paling pertama itu jika anjingnya didapat pemilik itu, kita lakukan eksekusi sehingga kita bisa mengetes. Di sini kita punya alat rapid test untuk mengecek apakah positif atau negatif. Sejauh ini ada beberapa itu yang jika anjingnya kita dapat dan dieksekusi. Kemarin kalau untuk dua kasus ini sudah dilakukan rapid test terhadap sampel otak anjing itu positif rabies. Terus kepada yang korban, kita berharap semoga mereka langsung melapor ke petugas agar kita segera mengedukasi mereka untuk membersihkan luka dengan cara-cara berdeterjen dan air mengalir, terus langsung ke puskesmas terdekat. Terus dari dinas peternakan sendiri itu biasanya kami melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi gigitan anjing itu.
0: Baik, terakhir Ibu Clementina, apa menjadi pesan dan juga himbauan Ibu kepada masyarakat Nagekeo agar bersama-sama mencegah penyebaran rabies?
1: Himbauan dari kami Dinas Peternakan untuk masyarakat Nagekeo terutama yang memiliki hewan penular rabies, yang pertama lakukan vaksinasi jika jadwalnya sudah tersedia dari tugas. Yang kedua, sedapat mungkin hewan itu terutama anjing diikat atau dikandangkan. Yang ketiga, setelah mendapat kasus gigitan, yang pertama menelpon ke petugas Dinas Peternakan. Kita mengarahkan untuk mengedukasi langkah awal untuk membersihkan luka dengan cara deterjen dan air mengalir, terus langsung ke paskes terdekat untuk lakukan vaksinasi. Dan sedapat mungkin jika anjingnya diperoleh atau dapat anjingnya dipukul, kita segera melakukan rapid test untuk mengetahui apakah anjing ini positif atau negatif.
0: Baik, terima kasih Ibu Clementina atas penjelasan dan juga edukasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat pendengar Prosatu RND pagi hari ini. Salam sukses.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Baik, pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, rabies bukan hanya persoalan ya, persoalan kesehatan hewan, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk memvaksin hewan peliharaan, melaporkan kasus gigitan, serta segera mencari pertolongan medis apabila terjadi gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies. Sebagai informasi ini dapat meningkatkan kewaspadaan dan juga mendorong langkah pencegahan sejak dini. Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RND pagi hari ini. Saya Nia dan juga rekan Budi masih stay bersama Anda.

0: Yes.
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
2: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
2: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
3: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
4: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata

0: tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: untuk Anda semuanya dan pendengar ya, informasi sebuah kabar yang membanggakan datang dari pelaku UMKM daerah dari Flores Timur, yang mana setelah melalui proses kurasi yang memang cukup panjang dan ketat di tingkat nasional, produk Virgin Coconut Oil atau VCO dari Vonara ini berhasil terpilih untuk mengikuti pameran internasional di Shanghai, Tiongkok. Keikutsertaan ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar global sekaligus menunjukkan bahwa UMKM Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Dan untuk mengetahui hal ini, pendengar ya, di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Rahman Tukan Hanafi, founder Vonara. Selamat pagi, Kak Rahman.
1: Selamat pagi, Kak Nona. Semangat.
0: Baik, apa kabar pagi hari ini?
1: Baik.
0: Luar biasa ya. Oke, baik. Kak Rahman, sebagai pembuka ya perbincangan kita pagi hari ini, bisa diceritakan terlebih dulu kepada pendengar semua mengenai Vonara dan produk VCO ini yang selama ini dikembangkan.
1: Oke, baik. Saya Rahman Tukan Hanafi, founder dari Vonara dari Flores Timur. Jujur memang saya tidak menyangka, tidak pernah membayangkan bahwa usaha yang kecil yang lahir dari kelapa lokal di Flores Timur ini bisa membawa kami sampai ke Shanghai, Tiongkok. Ini bukan sebenarnya perjalanan yang instan, Kakak Nona. Para bertumbuh melalui proses yang sangat-sangat panjang, mulai dari produksi skala rumahan, berbagai tantangan pemasaran, keterbatasan modal, keterbatasan signal segala macam, hingga kami terus belajar meningkatkan bagaimana kualitas produk.
0: Iya.
1: Tetapi kami ingin bahwa memang produk kita dari NTT ini, walaupun produknya dari lokal, tetapi produknya itu harus kualitasnya kualitas global.
0: Nah itu. Oke. Baik, Kak Rahman, Vonara ini dikabarkan berhasil lolos kurasi nasional untuk mengikuti pameran internasional di Shanghai. Seperti apa nih proses seleksinya, Kak?
1: Ya, ini melewati proses kurasi seleksi yang seluruh Indonesia yang sangat panjang. Tentunya kami juga sangat terharu karena kami merupakan UMKM dari pelosok. Dari NTT sendiri kita bersyukur NTT peserta yang sangat banyak. Kami ada 5 dari NTT. Selain Vonara dari UMKM dari Flores Timur, ada kopi Robusta dari Bajawa. Ya, kita tahu sendiri bahwa Bajawa memang sangat terkenal dengan kopinya, Kak Nora.
0: Iya, iya benar.
1: Lalu ada Timur Brand Timur Moringa. Timur Moringa itu dari Soe. Dia produknya dari Kelor. Lalu ada Sombra Coffee yang sangat terkenal di Kupang. Itu juga. Lalu ada Lewis Organic. Nah, ini 5 ini yang mewakili NTT.
0: Luar biasa.
1: Lalu ada juga dari Aceh. Jadi kami tidak banyak orang. Saya sekitar 7-8 orang seluruh Indonesia. Tapi 5 pesertanya itu dari NTT. Nah, kenapa dari NTT? Saya yakin dan percaya bahwa tanah kita itu tanah yang sangat organik.
0: Iya.
1: Tanah yang memang tidak mengenal pupuk sama sekali. Nah, inilah satu keberuntungan kita di Nusa Tenggara Timur.
0: Iya, baik. Kak Rahman, aspek apa nih yang menjadi keunggulan produk VCO ini, VCO Vonara, sehingga berhasil terpilih mewakili Indonesia?
1: Baik, Kak Nona, kita tahu sendiri bahwa Cina, ini kan Cina. Apa sih yang mereka tidak bisa kalau Cina?
0: Iya.
1: Buat apa mereka bisa copy paste? Cina, apa sih yang mereka tidak bisa? Tetapi kenapa mereka bisa mengundang kita, apalagi misalkan Vonara produk dari desa? Tentunya ini merupakan kurasi yang perjalanan panjang. Mereka uji labkan hasil minyaknya. Apa sih yang membedakan produk Vonara dengan produk Virgin Coconut Oil lainnya?
0: Iya.
1: Nah, satu, di Vonara itu kalau misalkan pada umumnya VCO di NTT itu kalau metode pembuatannya itu mungkin metodenya fermentasi, metode omet. Nah, fermentasi itu, Kak Nona, kita habis peras santannya, minyaknya kita diamkan, besok pagi baru kita ambil minyaknya, biasa kayak mama orang buat di kampung itu. Nah, itu banyak, prosesnya namanya fermentasi. Nah, kalau di Vonara itu prosesnya bukan fermentasi, tetapi namanya centrifuge, full press. Jadi mengambil minyak dari kelapa itu dengan metode dingin. Kenapa kami menggunakan metode ini? Karena kandungan terbesar pada kelapa itu ada kandungan namanya asam laurat. asam laurat itu sekitar 45-55% itu ada pada kelapa. Nah, asam laurat ini akan hancur ketika ada proses pemanasan. Jadi minyak pisau itu kadang kita lihat boleh bening, tapi belum tentu kandungannya bisa terjaga. Nah, itu yang kami jaga. Dan jujur kami sangat terharu bahwa dari pelosok tetapi bisa mewakili Indonesia untuk ke sana. Itu poin pertama. Yang kedua, tentu tanah kita, jangankan saya bicarakan Flores Timur, di ND, dimanapun di NTT ini, tanah kita ini kan tanah-tanahnya tanah organik. Hanya saja mungkin kelemahan kita itu bagaimana UMKM mikro itu belum mempunyai sertifikat organiknya. Karena untuk mengurus sertifikat organik itu memang kita harus punya ya bisa ratusan juta untuk urus hanya sekedar selembar sertifikat. Tetapi kita harus urus UMKM ini kan memang step by step. Kita harus yakin bahwa karena tanah kita tidak melalui dari pupuk, semuanya organik, bahkan kelapa di Adonara keunggulannya itu, kalau daerah lain kita tak mungkin di Manado itu ada namanya kelapa genja, ada namanya kelapa hibrida, tetapi di Flores Timur di Adonara ini kita hanya mempertahankan namanya kekanona kelapa dalam, istilahnya kelapa dalam. Nah, kelapa dalam ini bahkan ada umurnya itu saya yang lebih muda kekanona. Jadi di Funara itu kami ambil kelapa itu dari umur buahnya itu dari umur 10 tahun sampai umur di 65 tahun. Nah, kita tahu sendiri bahwa Cina ini adalah salah satu pasar terbesar organik di dunia. Jadi memang saat ini dunia semakin terbuka terhadap produk pangan alami dan produk berbasis kelapa. Cina sendiri itu menjadi, saya bilang tadi, sangat pasar yang sangat potensial untuk produk pangan dan turunannya. Karena itu memang keikutsertaan dalam pameran internasional menjadi momentum penting untuk buat Funara, untuk memperluas jaringan dan tentunya membuka peluang ekspor. Nah, ini yang kami kejar-kejar di sana itu bagaimana itu bisa ada bisnis matchingnya, bisa membuka keran ekspor di sana. Nah, itu yang kita kejar-kejar, Kak.
0: Iya, dan menjelang keberangkatan ini nih, persiapan seperti apa nih, Kak Rahman?
1: Wah, ini juga saya bisa sharing ke teman-teman di Pro 1 ND. Ternyata kita mengikuti pameran internasional itu persiapannya itu tidak semudah, apalagi ini yang dalam tanda kutip Cina ya.
0: Iya.
1: Mulai bayangkan kakak, dari katalog brosur produknya itu harus pakai bahasa Mandarin.
0: Sudah belajar orang kan?
1: Itu, ya karena orang di sana itu banyak juga yang belum paham bahasa Inggris. Nah, ini juga saya herannya kenapa saya bisa lolos, karena saya ini tidak bisa dua-duanya.
0: Iya.
1: Mandarin baik Inggris. Jadi kemarin ketika kurasi ditanya, Anda bisa bahasa Inggris? Tidak bisa. Terus kalau Anda lolos ke sana bagaimana? Saya bilang, ini kan zaman AI.
0: Iya.
1: Saya tinggal kasih penerjemah saja lewat HP sudah selesai.
0: Oke, benar ya. Oke.
1: Sampai segitunya, Kakak. Nah, lalu brosur katalog kita disuruh buatkan website semua yang memang internasional, lalu persiapan bagaimana booth-nya di sana juga, lalu produk satu ini. Kita tidak bisa membawa kemasan botol, Kakak. Nah, ini juga pengalaman. Karena misalkan minyak kelapa ini kan kalau dia suhunya di bawah 25 derajat kan dia jadi beku, Kakak.
0: Beku, iya, benar. Nah,
1: jadi di sana kalau kita pakai botol tidak bisa. Misalkan kalau cuacanya dingin, itu nanti mereka tidak bisa tuangkan minyaknya. Ada standar. Jadi selain kita bawa botol, ada standar kemasan mereka memang kayak dalam bentuk model mangkok, Kakak. Dalam bentuk mangkok nanti mereka itu tinggal simpannya di kulkas, di showcase. Nah, jadi nanti mereka tinggal ambil pakai sendok, model kayak mentega begitu. Nah, nanti baru mereka tinggal mau pakai konsumsi, atau mau pakai untuk rambut, atau mau pakai kecantikan di luar, seperti itu.
0: Gitu sih, Kak. Oke, okay, luar biasa. Jadi produknya sudah siap ya untuk diberangkat, diperkenalkan nanti di Shanghai, Tiongkok. Baik, ya. Menurut Anda nih, jika nanti terjalin kerjasama bisnis atau ekspor ya, bagaimana dampaknya bagi petani kelapa dan juga pelaku UMKM lokal nanti?
1: Wah, luar biasa sekali, Kakak. Mm-hmm. Ini sebenarnya momen-momen yang kami tunggu. Kakak mm-hmm. mungkin sendiri tahu bahwa di tahun kemarin ada ekspor kelapa, harga kelapa bulat yang sangat melonjak naik tinggi. Mm-hmm. Bahkan yang satu buahnya mungkin dulu hanya 1.000-2.000 mm-hmm. bisa naik di 5.000. Itu salah satunya karena ekspor ke Cina itu sangat tinggi.
0: Oh iya iya.
1: Mm-hmm. Nah, saya terangkan sedikit di Cina ini mm-hmm. Kakak. Jadi sebenarnya saya ini sudah lama memantau tentang Cina ini. Mm-hmm. Nah, mungkin Tuhan kasih kesempatan ini untuk ke sana.
0: Iya iya.
1: Nah, di Cina itu di tempat-tempat warkop mereka, warung kopinya mereka, mm-hmm. itu mereka buat kopi dan mereka kasih apa kelapa di kopinya mereka itu. Mm-hmm. Itu grafik penjualan mereka itu sangat tinggi. Mm-hmm. Nah, Cina sendiri ini memang mereka itu sudah lebih ke makanan organik mereka. Nah, mereka jadikan susu. Nah, ternyata kelapa ini dia punya kandungannya itu jauh dibandingkan susu sapi dan yang lainnya. Mm. Nah, jadi mereka itu lebih ke, gaya hidup mereka itu lebih ke ya nabati gitu, Kakak. Senabati begitu. Mm-hmm. Jadi ternyata memang keunggulan dari kelapa ini sangat sangat luar biasa sekali. Okay. Nah, tentu yang dampak yang kami inginkan apa? Negara kita, terutama kita di NTT, kita jangan hanya ekspornya itu hanya kelapa bulat. Mm-hmm. Bagaimana kita bangga bisa ekspornya itu ekspornya produk?
0: Kita sudah.
1: Nah, ini yang saya bangga, Kakak. Mm-hmm. Kalau saya ke Cina hanya sekedar jalan-jalan ya mungkin terkesan biasa saja. Yeah. Tapi kalau kita ke sana dan kita bawa produk dan ini Cina loh Cina. Mm-hmm. Dan itu yang membuat kami terharu. Jadi mereka sangat mengapresiasi mm-hmm. ternyata inovasi kita dari desa terpencil di Nusa Tenggara Timur dan mereka sangat mengapresiasi itu sangat luar biasa. Dan kalau terjadi di sana kami bisnis matching dan buka keran ekspor, mm-hmm. ini bukan hanya tentang Flores Timur, tapi tentang Nusa Tenggara Timur dan tentang Indonesia.
0: Iya, jadi sangat berpeluang begitu ya untuk masuk ke tingkat internasional begitu, Kak Rahman.
1: Siap, siap.
0: Iya.
1: Baik, kami kesana, Kakak, mm-hmm. bukan hanya bawa PCO-nya saja.
0: Oh.
1: Kami bawa namanya Cocopit.
0: Cocopit, oke. Okay.
1: Kami bawa namanya Cocofiber. Hmm. Sebenarnya kami bawa juga orang briketnya.
0: Oh cuma ya. Jadi ini banyak produk ya yang diperkenalkan nanti.
1: Siap. Mm-hmm. Kami bawa sampel-sampelnya ke sana. Mm-hmm. Hanya produk utamanya yang VCO yang kami kasih banyak. Mm-hmm. Cuman briket ini memang kami tidak bawa karena memang saya takutnya di pesawat nanti dilarang.
0: Iya. Baik.
1: Nah, itu.
0: Oke. Okay. Baik, Rahman, apa yang menjadi target yang ingin dicapai oleh Vonara melalui keikutsertaan dalam pameran internasional ini?
1: Jujur saja, bagaimana bisa ada bisnis matching dan bisa ada kerjasama ekspor secara berkelanjutan, secara kontinu, itu yang kita inginkan. Karena memang kita di NTT ini kan permasalahan utamanya adalah pasaran.
0: Iya, benar.
1: Ya, masalah pasar. Jadi selain itu mungkin ya tentunya mungkin kalau ada yang mau invest, nah kita lebih bagus lagi, lebih senang lagi. Tapi sebenarnya kami ini tidak mau menetek kok. Kami ini ingin sebenarnya bagaimana produk kami ini dibeli.
0: Iya.
1: Saja. Mm-hmm. Bagaimana membuka keran ekspor di sana, kita bisa ekspor langsung dari Flores Timur, nanti ke depan mungkin dari Ende, dari Mamari, kita bisa ekspor langsung ke sana.
0: Betul.
1: Saya ke sana hanya membuka bagaimana kerannya. Kerannya ini sudah saya share ke teman-teman petani lokal semua. Kalian buat ini sesuai dengan cara ini, sesuai dengan standar mereka ini, kita ekspor dari kabupaten kita sendiri. Ini kan yang ngeri, Kakak.
0: Iya, benar. Oke, luar biasa. Terakhir, Kak Rahman, apa yang menjadi pesan Anda bagi pelaku UMKM di Flores ya dan di NTT agar berani meningkatkan kualitas produknya hingga mampu menembus pasar global dan salah satu contohnya seperti Kak Hanafi ini?
1: Oke, siap. Sebelum saya memberikan pesan kepada teman-teman UMKM, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan Vonara. Pemerintah daerah, Ban NTT Cabang Larantuka, para pendamping UMKM, media, pelanggan, dan masyarakat Flores Timur yang terus memberikan dukungan perjalanan ini memang mungkin tidak mudah untuk saya tempuh sendirian. Kepada Bank Indonesia, KBB Kupang juga kami sebagai sponsor utama, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tentu pesan saya kepada teman-teman pelaku UMKM bahwa jangan takut bermimpi, jangan takut bermimpi besar. Karena produk kita mungkin lahir dari desa, tetapi kualitas bisa mendunia. Yang penting adalah konsisten, bagaimana kemudian kita menjaga kualitas, terus belajar dan berani mengambil peluang. Jadi saya jujur merasa bersyukur sekaligus tertantang. Bersyukur karena mendapat kesempatan yang memang tidak mudah semua orang bisa dapatkan. Ini belum tentu saya bisa dapatkan lagi, Kak Nora.
0: Iya.
1: Lalu yang kedua, kenapa saya tertantang? Tertantang karena saya membawa nama Ponara, membawa nama Flores Timur, membawa nama Nusa Tenggara Timur. Dan saya ingin membuktikan bahwa produk lokal benar-benar bisa menjadi produk global. Dulu mungkin Ponara hanya bisa sebuah mimpi kecil di Flores Timur. Hari ini mimpi itu melompat jauh menuju Shanghai. Semoga langkah ini saya menjadi membuka peluang jalan bagi semakin banyak UMKM di NTT untuk menembus pasar dunia.
0: Baik, terima kasih Kak Rahman ya atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND. Semoga langkah ini menjadi

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2020.